0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik-siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Kesculia tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Nyap nak kutungai nemueng ke rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paitai ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobolak yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak boleh nyawa aku. Darku angku tau, kagak geletak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, oh, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papayap ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Duli hari ilak, nadai magang utainya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
5: Kau aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh yang kami doai. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4. Duo Pagi Wai.
6: Selamat pagi, Yu.
7: Selamat pagi, Yu. Mana hari kita saya tenun?
8: Ayo, ya baru datang dari luar.
7: Jadi ya luar hari kita tahu pada ke pamagi gak nyo majak surut sesurut mai sebuan di luar din pagi tahu rica.
9: Lebih lagi bisa hujan 2-3 hari itu kemarin apa bisa hujan tanah lama ah.
7: Oh, kemarin kemarin cak dini hari tadi bisa ke hujan cak.
9: Si hujan eh.
7: Bisa tali masih kian aja perkak keluar berbotak tak tak tak punya data lu pada odenya. Pamam nyari kena dai. Alaman kita cukup nangin dan lebih lagi bah sukut ketidaknya betul bah miak ke sekolah tu kelebih lagi nanti lebih maya sekolah ti ditutup ketika kesebuan tu nah.
8: Ya. Kau pernah sedaknya tadi belajar dari rumah kau tahu ke disebut kita dari PDPR dan tuan bakal kita ke gawak tu. Nah, dai kita ngau sedak di rumah nah kadang-kadang miak tu nanti ya ke pemberi satu. Nah, tuan mau yang ngintau di rempu bak pengawaknya nah tuan.
7: Aku bagi kan tangan kami ke terika tongko tadi terika. Nah, dai jako PDPR-nya. Beri suara ke telefon ngan dia lain nanti pedayu ti.
8: Hanya PDPR punya tuan.
9: Okey, jadi pagi itu Pak SSL bersama Pak Trio pagi. Kita akan kena ke Siti topik lah nak. Ya ke boleh ngasuh orang lelaki tusah ti tubuh-tubuh pagi itu.
7: Lapan topik kita satu kamanya ngasuh kita tadi berundiang mansut ke leka jaku. Baiknya tadi kita jaku patutnya petapis belebas tahu kenyataan kita ikhlas hari hati tentang selalu ya nanti kita yang mada utai ngau cara jujur kita tu tahu ngepun ke pampenya tadi canmu ni buat kenal nikah butol bapak pampenya atau terengkah apa kita ya.
9: Okey, situasi yang betul uji lebih maya pagi hari maya kita akan duruan tahu ke pasar ke udah sedia magang kereta pan kunci kereta udah di dalam kunci ada
7: udah hangat ke kereta
9: ya udah udah start kereta
7: udah start hangat ke hangat tinggi pagi hari dah
9: udah nya pangan atau ke bini kita nya pansu dari bini ya dari pangki yang nanya kita sano mana ada baju ku tu nak gemuk ku ngena baju tu
7: tu utai ke cukup sensitif ba sida ya kino ke bagi ba gari ke kena sida nurun pagi lah kita nemu indo tu pama ya keluar dari rumah ya ke 180 degree
9: Saya
7: tu tadi berbalik Oh. 140.5 mungkin sebut ku tadi. Bodoh 360 sebut ku tadi.
9: Oh, tanya aja simpel aja kebenaran nak pedes sawet tang ti salah sawet
8: rol lagi. Jadi kita pansut ne.
9: Nah, jadi pas sawet
7: ya. Ah, mati ini bas situasi tu kini di selalu yang mati. Nanti ngasai pagi hari nanti kita sebilik aku.
8: Oh.
7: Kamu pak berjalan keluar nang ira tadi ngalu ke tahu kenya tadi. Nah, ya sih besi hati kang lantang hati keluar.
8: Mm-mm.
7: Keti nanti bas situasi itu selalu pagi hari.
8: Aku nak nanya aku gemuk tau kena tu. Udah dia pedak lah tuan. Aku kadang-kadang ya kena tanya aku. Okey aku baju tu. Nya jap meh. Ya ke suah dia tanya aku meh. Okey ke baju tu ngau seluar tu. Ke bukannya ajak lah nanti tanya ke gemuk nak aku kena tu. Apa kurus nak aku kena tu. Andak aku kala nanya ke nya tuan eh.
7: Au tang ah. Nanti cuma tu aku meh dah. Bala dia aku nemu bala dia ya sigi nemu tanya ke di sigi jalan nyawat. Dia nyawat banyak kai sembes yang sawat. Bala nak ti untuk bala anak tu tadi dah. Oh, nama kati baju tu kene. Nama mana mak bajunya kan. Oh, kati bari baru dia kata
8: tukar. Aduh kan tu ente bala anak nang awak ngelara tu.
9: Nah, masalah ya nanti kita ni nyawat orang Indo madah ke nak. Nama mana kata.
7: Aku
9: terus terang lain kan ya bunyinya dia.
7: Ah untang aku mana kerja.
8: Dua dek kalau okey nya.
7: Kalau
8: kena situasinya.
9: Kalau
8: kena. Cerita lah.
7: Nolah lari kami lah. Kita aku ngasai ke kita orang mana lagi kita ingin kereta lama tu cara. Kita lagi si kabrita coba.
9: Oh.
7: Muto sepatutnya 10 minit diangat ketemu lagi ni cak. Ngambil kia injen teriangat. Engkau kalau makai jam itu ke 40 minit ketika kemana nak ngam ngodi.
8: Oh, nanya dia tuan.
7: Nyak pada hari 10 minit tahun nambah 45 minit. Ketika lama bergarik baru. Oh. Bergarik baru nak ngawa udahnya pasuk terdeu-deu gamang.
9: Ya, ya tadi. Jadi kita nyawon. Enggak deh mana hang. Nanti si gemuk gunanya lah. Lagi pada orang kang nyamai kati daya aja.
7: Jadi
9: kita nyawon lagi. Okey lah. Nanti itu gemuk. Mimit je kita. Kena jeliang ke udahnya cak.
7: Mimit nak mitau cak. Kadang-kadang ya enggak ya aku tadi dah. Kita ini dah nyawon dah. Mana hamnya? Okey. Amai kah? Ya. Amai. Amai kah? Amai.
8: Nyentuk tiga kali amai lah tuan.
7: Okey, tiga lama. Hari rumah datang ke kedai amai kanya berapa kalinya? Datang ke destinasi. Imagine kita hari kucing kiranya amai kah? Mupuak ke Semanggang. Berapa jam perjalanan sebab 3 jam ni cak. Serantau entau 3 jamnya nanya amai kah? Tengok ke sana amai awak ngetu pasal lacau.
8: Jangka bisa ke buah tu tuan deh laban nanti kita berhati ke bak kami ke Indo tu nanti kita tu tadi dia tanya mana nak baju tu kurus nak aku gemuk nak tak nyawut kita nak balik ya kasih si teh hari ke buah kini tuan bahkan tak ikhlas kan lebuh ke nyawut nyata mana yang kebuka ya deh tanya si teh hari ke buah lah pelabak aku namanya orang Indo nya bakal nganggap utanya nak ikhlas nyata si teh hari ke buah pun tak kau
9: kita dia diri enam bunyi lagi kumair nih buah gak
7: amat. Sama salah situasi itu. Entah kadang-kadang bunyi kaku. Bahkan di tadi ketika kena malia mesti. Tapi nganti di malia di kah hipokrit susah kah? Dia benda tanya tadi nang keman mamain kena emainya ada. Kira nanti matching kau tanya ya. Pan nganya di rumah main malia tu. Kak di terus terang sah-sah kumpul delay tau kan tadi penjalanan tadi flight cancel. Ketika kegari jangan cun. Okey jangan tadi asosiasi kita ke pagi tu.
9: Ya, drop komen kita pagi tu. Lebih lagi ngaji kita orang lelaki ya ke kalak bak situasinya. Ngaji rindu pan. Nanti kita kalak nanya nya ngaji petuai kita. Nama sawat sida ya.
7: Okey nanya. Ketika saya hati kita lebih main nerima sawat sida ya. Ngati ya terbuka. Hati ya ketutup. Tau kenya tadi pintunya segalu lenyau terus terbabak.
9: Nah jadi menurut pasar.
7: Nah jadi ketengahnya fly cancel dah.
9: Terus mulai kami Trio Pagi.
7: Why? Pagi hari Pak.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Trio pagi bulan kami pagi tu 8.24 minit pagi.
1: Lagi berkenaan ke bahas tentang mereka password. Winuk tu nanya. Ketiga, kena gemuk aku nak baju tu.
2: Okay, jadi selamat pagi dengan Kesis Lucy. Aku duduk macam ke kita tiga ni. Jadi kuih nanti aku udah ngantak ni. Boh nanya laki aku kuih laban bajet berlama aku pedak ya kuih. Nanti kita nanya. Ajak kuih. Bajet banyak. Uji kena kita baju cari, tancut cari. Ada nemu ya komplain. Nama pengawak dia kena baju jahit kuih. Tak uji ke kita kuih. Geduknya ni boh komplain pangan diri sama-sama memesainya memesai engkau jayanya aku ya.
1: Selalu yang nanti laki tu kaya tu tadi ya tu lagi berundiang cak dalam utaknya. Ikhlas tak pernah
0: lagi berpikir antara dua lah
1: antara dua kami aku amai tahu ke pula lepas laki tu ya selalu berundiang ke ketika tu kesan ya tak ke pangkak banyak kok terdekat dikeluar kia. Jadi panjai gi emnya panjai gi rundiang ya kamanya. Jadi nanti emnya pandak nyok kami metai ke bula aja
0: yang iga tak sawat ya keselamat ya. Jawapan selamat ya
1: jawapan selamat ngambil ke dream pun nak jadi nak tersepit kurang tadi deh bak situasi bakal bagi pas tentang tanyanya nanti kita induk berniang tu kami merisi tips deh dengan kita kalau bagi nanti lakinya ya sebelum jaku ya dolong kita
2: iya lama ke buah datun nak ikhlas
1: ada dua kategori nanti yang emnya pandak punya aku tadi ya lu pula
2: oh ya
1: nanti ya panjangnya tadi ya kak bula-bula anda nanti ya lama-lama tadi nanti ya nak kembang
2: nemu main
1: ledun laki kebanyak kau kena itu.
0: Ok naik kumang pagi itu nanti biaya ya rindu lagi nanti orangnya terus terang kau ya nanti baju nak cuan padahal nak cuan nanti mana padahal mana ambil oleh nukar bajunya kau ya pengemuknya ni lah lalai ke ya buat aku kau ya terima aja meh kenyataan ada yang kasut pedih hati
2: ya segi amat kau naik kumang tu kenda nanti nanti buat aku lah aku kaget orang terus terang nyamai lagi padahal ke dia jam eh
1: nanti bukan aku tu terang dah deh nanti bak kumpul deh aku tu siku bangsa orang ya ke ketinggi motor nas dah dari pu gem lama nama ya kadang-kadang maya orang muda baju deh nama saya di sana suah aku milih saya saya kembali ya itu buah aku yang kepakai yeah. Dia lama aku tu bangsa ini aku kenal tak kebiat tak
0: oh pia
1: lama baku tu buah aku tu bangsa yang kebawa peluah jadi nanti gariknya biat baku ya jam pagi
2: nyerap peluah
1: nyerap peluah aku ya baku aku aku nak nak tu nantang saya kunci tubuh dalamnya bapak-bapak saya bisa perasai jadi betul boleh tu nicir betul buah nyak buah aku tu rindu lagi ngena baju pitnya kan nak nama dia kan main ngena bajunya bang, perut dia pedang
2: ya PJK perut jalan ke depan
0: PJK
1: hanya nanti PJK perut jalan ke depan pernah main kecinggung ke subjek ke semua.
0: Okay, peningkat kita ke buka pagi itu Nicholas Layau Tibu. Sebab ia senang je aku yang nyawut nanti orang Indok nanya tanyanya nama aku mana aku nak seluar tu why nak besar perut ku mutai temunya nyak aku ya sawut ya senang je terpadah ke okey je nak mana pan padah ke mana nanti nanti sawut nak betul segi semetap pintu kereta aku ya ni kelas tu betul
1: bapak tibu tu ya kategori M1 je okey. Okey, pandai tu. Okey, bulan peningkat kita hari ni ke pagi tu. Nanti ya terima aja mi pemalaki nyebut tadi gemuk kena malaban. Ya kamai jadi sikuk laki ti saya aku ini dia sigi dekat ngelara ketika ya bini tu tadi begari dicak ke mana. Jadi nanti nyemai ya aku anak no kena baju kata ketau orang bedak nak mana pihak kuyanya tanda ya lakinya saya ke kita jadi ya tua kinduk tu nang patut nemu nama utai patut gagak pergi gari ya kenggeman di kena kita yang ambil ke geman megak ba mata laki kita
0: ya ukai ya. Ukai semina ba tubuh bara ras tubuh tang ente betih bakulah ente rindu ngena baju ke sesi kelalu seksi pan kayaknya di kana
1: ya tiba aku sikok ne aku aku nak nemu mbak mata orang cak. Mbak mata aku cukup ngai mai kumrai nak nak baju kering kulit mune.
2: Ya amat nak kau.
0: Kau benda wallpaper di bisi kering kulit kau orang ni.
2: Ya me.
1: Bawa wallpaper aku tahu kemang kulit bu kering tujuh kulit.
2: Okay, jadi agak macam sini lagi komen tau. Ken, uka best. Jadi kau ya, nanti aku kau ya mada nyenak ke mana? Aku mada nak cun ngaji ya. Anak di telai kau kau ya. Oh. Asal aku mada kena ya. Awak kena ya, memada kena ya. Nya cara selamatnya tun.
1: Amai,
2: anak nak anu indai. Indai anak anu anak.
1: Lepas tu sini pun pun program terdah. Kita ini tu nanti baka anak ya kau biar aku. Terus kita kerja.
2: Ya.
1: Tang nanti maya laki kau biar aku. Alukan kuda. Kita nama aku buat faktor dia bekerja.
0: Tanya pun komen mana?
1: Membina komen nantinya. Tanya anak, tanya pun komen anaknya. Nanya cuma yang lulu hati telinga ni cak. Tanya kan moringan.
2: Nak mau nama kebuah tu. Nah, ban kita ibah anak tu. Tebaku mana kembang kau tu kan nganu itu. Kau begini ente utai kerja kerja yang tak betul. Angkaga kita nganu leh. Ente utai kestakat kau berketuknya. Kak aku tinggal sudah itu. Tanya apa yang larau kenya. Gek ke nampak
0: ambil ya, cerita apa ya.
1: Jadi enyak betul saja laki cukup terus terang lawan bisnis kena kes cak ketegal ke terus terang nangi ke kadang ngai ke dinding rumah tadi temu ukir lu ginju.
2: Okey saya betun.
0: Ya lepas tu baca komen peningat kita ya kebukai begitu.
1: Lagi agregas ke mata kita ya. Jam yang keperlu di berapa pagi? Tiada pagi kita pagi tahu.

0: Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Hibat SSL pagi hari empat tu bak selentang cerita. Sawat orang lelaki inti induk nanya sedak ya pasal baju.
1: Sebenarnya kita nyamuk baru komen balap peringat tu. Kita ya ke bisa daripada aku pasal kabar kita pagi tu.
2: Boleh berita
0: kita nama ya.
1: Kita sudah ada nemu berapa jenis kereta api ya ke bisa berdunia tu.
0: Oh, kereta api.
2: Sudah tiba kereta api.
0: Aku bapa tu 40 satu dah umur aku tahun tu cah. Aku belum kalah dengan kereta api. Live.
1: Aku pun tiba kalah dah.
2: Aku pun tiba cerita Tamil dah.
0: Oh, cerita Tamil lah Mayu.
2: Itu sih kan.
1: Jadi ya.
0: Mengal di cerita pasal kereta api begitu.
1: Kereta api tu kita mula cakap banyak masa. Ni ke di kumpulan orang bawa pesawat ke gagak orang yang ERT. Habis ke data kumpulan monorail. Bisa kereta api laju. Lalu ya ke baru-baru tu bawa menua India. Dia beritakan kepada aku bawa surat kabar India sudah menjadi kesitik kereta api baru. Ini tadi kereta api T di kumpulan kereta api bawang.
2: Bawang?
0: Bawang.
1: BAWANG.
0: Normal kereta api bawang.
1: Agaklah ya di India di tu kesitik sebuah perjalanan kesitik kereta api khas sudah digagak berjalan bawa menuanya kalai kereta api tu nangin ada main mesia ada main utai buka dalamnya nang 100% bawang aja.
2: Oh, sikit ngundan bawang aja.
1: Sikit ngundan bawang lalu perjalanan tadi nak ngetung lagi India. Jadi ya perintah India sudah lancar takut jadi ke utai tu ketung ke hari harga bawang di menu India ti ke lalu tinggi. Yang betul 85 nang ya mayu lalu ngujuang ke perjalanan bawang tu tadi perjalanan bawang perjalanan kereta api bawang tadi terus perjalanan area bandar-bandar utama India dia berkabar New Delhi, Mumbai, Ahmad, Jaipur, Patna lalu belanja ya kena ungkup ya tadi hari 40 itu ke 60 rupiah kerana 0.2 sen tambang ya.
0: Namanya ngumpul bawang, ngumpul bawang.
2: Ya mana tadi? Ya mana tadi kende kereta api yang tadi nang itu ngetu mai bawangnya. Kini ketu nggak bawang yang tadi nang itu.
0: Nih aku nanya ngumpul bawang ke nganjung bawang?
1: Nganjung bawang.
0: Oh nganjung bawang.
1: Tak kereta api nanti bukai ambil bawang tu anjung ke ambil bawang
2: itu. Oh bisa ngetu punya.
1: Yang ngetu nyok bawang aja. Seperti tadi nanti kita buka itu bawang. Nurun bawang, dikit pan bawang baru. Salah hari yang keterima aja bau bawang.
0: Nggak jadi indah, nanti nyungundan bawang sehari-hari main bawangnya.
1: Saya kubraik nah. Bawang mata ke dalamnya, nanti nyung bau bawang kak memayuah.
2: Ya udah terlebak sudah itu.
1: Udah terlebak, kita nemu bandunya tuan. Menua ya ke setiap makai bisi bawang makan. Tentang bak indianya orang ya ke pemanduk mayuah makai bawang di dunia tu. Ke bawang tu kena dengan dessert sikit meh.
0: Ya, menu sudah mesti bisa bawang lah.
1: Betul.
2: Ya, patut ya ngagak ke kereta api nya sebut kita khas kena ngundan bawang ne.
1: Oh, lepas sini tadi hidup macam ada bawang.
2: Ya.
0: Yang yang tadi pemakai sisi-sisi bangsanya sikit kini kita mendah nah. Nas bakal ya.
1: Ya, mah.
0: Bagi kita Evan, orang mendah tahu pakai kasam je itu.
1: Apa,
0: kasamnya dah kini ni yang mudah ha? Ini sinonim. Ini sinonim kita.
1: Alapan aku kalau mudah bergabar pansia cinta tuai kalau mudah kebuah kita bantu lebuh maya berbatak ngayau sebab dia kita pulai demo lebuh maya nama lebuh maya garam kedibai embia. Lalu lebih balai bandar dari garam ginya lalu pulai dari ngon expedition lagi. Siti hari kebuah lebang kita mu garam nangis siti medium dur kita bergagak ke kasam. Okey, jadi ya pun kak cita bawang kita garam tadi. Oh jawa macam cita ni.
2: Oh jadi tak main dia.
1: Kita ya pun baru ba tentang cita ba semua salah laki ba isu tu Kurt Nelson S peninggal kita sebenarnya bini nanya kita mesti pandai psikologi kan. Untuk tu mesti berjalan dulu. Kita patut dulu merik puji dengan gaya. Contoh, pansut jak yang hari pangkir tu cuma, apa berupaya bajet main non solo dengan nak bajunya. Matching main dengan tancut di. Bakal lagu Wonderful Tonight-nya, aku medak di jam yang ke dia tu. Ya. Jadi, ngambil ke bininya tadi. Nak nanya, lalu ya confident keluar. Cah. Selalu yang tidak hidup tu, dipuji kita dulu. Ya. Confidentnya, levelnya, nanya lebih hari 1%. Cah. Yeah. Jadi, ngambil kena pedih pala, mana meh. Kita itu tadi kena tips yang dikena Nelson S laban aku ya nanti bakal kita meriknya kita mesti ya kena pandai meri kini ngambil hati bini ngambil ke sehari-harinya hari kita ceria.
2: Ya, nanti bini nak ceria lu sehari-harinya mana ceria begitu net tuan?
1: Alaman udah kalah madah tadi melatih deh. Rumah tangga ya ke aman damai bahagia dah teori bini ya keceria.
2: Iya, amat sih amat. Nyalain yang dia sate orang tahu. Ya amat gitu deh ente sidai pedia sati lebih ge ente laki yang ke ngemedia sati sidai bisa mu tai ke pengawak ke di kerja orang laki tu ngasuh bini sidai pedia hati yang ke banyak deh tun tiap sehari-harinya bini ne deh mu namanya silap-silap nak makai kita sebilik sehari-harinya
1: nyam gak ku tadi laki be mu ruang bilik kita boleh berjalan bakal yeah. Bisa sebenarnya ya pula pedih panjang kan dah be orang jalan nang apa deh tu kita bisa
2: tinggal kurang rumah ne tun
1: bisa grep bisa nama indo boleh berjalan. Tentang nanti Indo nade bahagia pedih hati cak.
0: Yeah.
1: Kita itu rumah terencat megang. Gari nak dibaso, pinggai nak dibaso, perut lapar tak boleh orang nyumai.
2: Tahu kalau okay kalau ngasain itu kan?
1: Semuanya dah tayari pengalaman.
2: Pelawak aku Ken pun sama ngasain Ken.
0: Sama. Semua lelaki sama ngasain aku.
2: Iya. Yeah, okay. Jadi pulai ngegai komen peninggal kita ke pagi itu Vivian Bistina. Jadi nanti ngeyak aku ya laki ya segi jujur ya bercakap aku ya entik nak mana lalu pada yang nak mana entik mana nyak baru ngam nyak aku laki ya nya tuan.
1: Oh tu bangsa laki ya keberani mati saya cak. Kalau kap terus terang lepas milikku kita yang takut ke kempen boycott ni berjalan
0: ya. Okay, demi ini guntur begitu tusah nantinya mah otai berketuk aku ya. Nurun gawak ni buah ke anunya bermanja meh aku ya.
1: Ibu meraya
0: meh. Si cerminnya apa dah kapal dengan nanya orang laki ku ya. Apa itu? Benar tanya udah ingat.
1: Ayo meh itu. Itu asyiku. Yang kaya tumbuh pagi gerak orang tumbuh besar mandi cak.
0: Nah, gerak orang tanya mana gerik itu. Kenapa dia hati asyiku?
1: Amai, siapa kaca mimpi tapi benar mana kenyap cah temu degerak ketika kena cah ke mana hendak gari aku kumpai kenyap bengah pentiang mai.
2: Tak kadang-kadang orang laki tu segi amat temil ke tuan deh nak nemu seduai dah pelabak aku dek sikok ri orang ketemil dah ni. Laman tu orang kamu puak bergerak ke dan ni tinduk tu amat temil nanti orang induk bini asal aku lah nanti induk ke nyadi bini nuan-tuan nak kata korang nak sabar ya kan anu nanti gagak nak bekerja tuan.
1: Nah laki tu kamanya ya cukup kerennya betul menghargai korang deh jam tidur aja. Sesikit pandi kencadik me jam tiduanya lama tidur tu me jam laki tu boleh ngasai kediri jadi raja.
2: Nah kata korang kengantik kita deh.
1: Hah? Grep bisi nama kau sah song senyum grep. Okay, Aisyah dah di mana peninggal kita ke pagi tu peninggal hari baru angkeli jadi nyak meh soalannya kesuah ditanya bala bini teh udah nganta lebah maya mani oh bala bini maya mani bini itu tapi jadi aku ya pada hamai salah bola pan salah jadi nyak meh nanti bayar si sawat kak gemuk kak kurus bini dikenduk kaku medewai wayasi ya. Gerinti tap tangan tengari lauk spesial di sumai kurang ambil darai kasam sabi ngau calo gulai cabai gurunuang
2: kayaknya wow. Memang itu tun
1: mana mai nanti break tuh kak jadi kurus kak jadi gemuk saya omek aku kedewai tetap mede bini aku
2: kena katikanya ngambil hati bini ya menyetun
1: saya ku ya tau sebab saya dah dimantua sepeguru dengan Romeo Pepper saya ku
2: datai buat Romeo.
0: Okey, ini sekedar cerita hari peninggal kita pagi itu bisiknya madah kita tadi sawat namanya
1: ngau ati kelas tujuh
0: kelas awal bisi itu nak jujur
1: nak tadi. Jujur bisi enggak ngajar kita ya penemunya liah ke hari jawat utanya ngau beri sekedar hari petua jadi ngarap ke bala kita ke laki bisi berarti mes sekedar hari petua ke di pekunsi ke bala lelaki ke udah datai bal label sila Romeo paper tu cak
0: ya.
2: Kadang-kadang Ken tuan utanya apa panggai ba bini kita meh nanti laban sikut-sikut orang tu nak sama deh bisiknya tadi bakal ke padah pendengar kita ini bisik yang boleh nerima lakinya tadi jujur terus terang bisik yang tadi bunyi kos dua terus terang salah ke tak terus terang salah ke bisik ke bukinya jadinya berpanggai bersiku-siku orang menyatun
1: ya lepas bisik segera bangsa bunyi kena sebut tadi ya rindu ke cita fantasinya dalam penghidupnya ada-ada lu kan jadi princess saja jadi pagi-pagi berita keringat mesti kerita mana kena orang puji ya
2: hanya minta pujinya tuan
1: ya puji yang kena orang bukannya ada
0: nah kebenar orang Indo tu ya sudah meraya kebenar
1: cita patuh ya meraya macam lepas hormon meraya apa Indo nya
0: hormon meraya hormon meraya bro ya aku ni enggak.
1: Okey, terima kasih yang kepala ya ke udah komen ca. Lalu pihak mega terima kasih lawan ya ke mega udah bergulai sia lain kau kita tinggal bahas semua salah lelaki SSL kita ke pagi tu. Jadi pesan ke kepala sila Indo di luar dia sebenarnya kita akan minta penemu orang pedak dulu tinjau dulu di pembaca cermin jalan yang keman kena bu kita. Anak kira kau rupanya kau ca. Contoh buka kau mudah teri baju kulit nak mana hari kena nanti bak mata di baju kulitnya
0: kena.
1: Si mana kena yeah.
0: Tak nak kena baju kulit ke makir dah. Nak lah kumai orang sidak forest lagi. Bukan forest apa namanya
1: ya,
0: forest
1: lah
0: masalah. Oh pristri
1: aku mai orang jual daging kulit
0: masalah lah masalah.
1: Amat amat kan jadi macam nak baju kulit
2: udah
0: okay, lagu ke penudih tu Felicia V Begulai Sampai Mati.
1: Ingat, anda kena penjung kulit agak tamu. Mumpah dulu kami tinggal.

0: Dito kita ni nga YFM. Amay nais. Ang kayang araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelambu anak gadung.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
2: Untang anak tenggan.
3: Letan anak kusir.
5: Kumpang anak tinggi.
2: Nyantau anak juna.
3: Ugap anak utut.
1: Nyaru anak talam.
4: Janggam anak ingkoi.
5: Bulan anak kasau.
1: Empati anak duku.
2: Entap anak tulu.
1: Manit anak celing.
2: Rejab anak bagi.
1: Mat anak akit.
3: Border scout utut anak tanggang.
4: Dampi anak Brian.
1: Andrian anak tadang. Lala kita sama sinanto.
4: Sidato 21 iku ari Iban reke ngau Sarawak Renja.
1: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga suba.
3: Sidato bebadi maya ngelaban munsur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
4: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuh ke diatau.
5: Kami
3: beri terima kasih ya. Agak balap bujang berani. Ti udah
1: berambung
2: nyawa ngetan ke menua.

Ya, berdau bayar-bayar gini baru ke Angapun ke Huai 9.12. Itu lagu hari Ibau Darah Cermin Mata, lagu kena mungkal Huai 9.12 hari tu. Kena 27 hari bulan 8 2026 dah berasai, dah berujung bulan 8 buat tahun 2026 tu tinggal 4 hari dah lagi dekat nyingkang agai bulan baru, bulan 9 2026. Harapkan semua julu hati kita udah mujur di kerja kita nak bulan 8 tu nanti ndak 100% 80% pan pama meh ne. Okey, jadi buat Y9 12, kita bergulang dengan aku Nancy Tambun Mtaka Isi hanya untuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Lalu buat tusun program kita buat Y9 12, kita bisik galeri Y sehari tu bergulang dengan Daniel. Jadi buat pukul 11 tengah tu lagi kita mendiang ke Tandu Aram Mansang sebelum ujung ke Y9 12, kena 27 hari bulan 8 2026. Beri selamat pagi ngagi kita ke dalam kereta jam ke dia tu angkanya benungi ke ndur angiro pagi kini berjimat jaga pengerai diri empuh kelebih lagi maya agai hari kita tu ndak berapa sekejap hujan lemai maya tu pan agi bersebun di menua kita. Dara Atiku, ZK Band.

jaku prangsang kesaritu. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita, baik kita pahit tahu kemanis, ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyuluk buah, bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib, nadai nasib mulih kutai, nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalau ngelanggur utai di jai bekitai, pelannya kena meri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai, pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang, anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi, bisi mayo kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi mayo kita tetrap, tertingkap. Mayo tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamayo kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uli nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nada isiku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi, rampak perundian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatua di titik kita. Awak kita indak bebadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik perugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak ulih penau, tau melihat kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap iku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Mungkin semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepengingian julu hati kita aja. Kita mensia semina uleh ngelanggur ya, semina Tuhan uleh nentu kia uleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kiang gelah talalam sampi. Luyotin musmu tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

Ya, minanuan penawas ini lagu hari Ita Medin, lagu kena merindang kita bawa 9.12. Selamat pagi kaki kita ke baru masa baru mendiang ke YFM. Ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871 pagi tu. Terima kasih laban milih YFM jadi ke Siti Ari Station pemerindang kita peningan. Jadi tu berkongsi dengan kita tikas pengamah angin atau ke IPU nak ke pukul 9 pagi tu tadi peningan. Kalau bina tiga menua ajak kagi berikas pengamah angin ke tau ngerugak pengerai ianya di Semerahan.

separuh ninteng jam dia sidak ya deka update ba portal APIMS tau ke ba eqms.doe.gov.my/apin hanya meh kita deka oleh meda tikas pengamah angin pagi tu. Oh, jadi tu lagi terus merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke kami merindang kita udah tu lagi kita bisa lagu hari Natala Badu Berai dan sebenarnya tu lagu hari Ricky Anderson Asa Laban Pengingin Ati Y19 YFM.

Tabib Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9. 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, minyak kami, YFM, segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Hai Bye Bye lagu hari Timothy. Ha, dah terlagi pukul 10 pagi terus mendeng ke Galeri Y Bulan Gau. Daniel Jeffrey, Jennifer Jack, Nadai Selatan Begulai Y 19.

Okay, terima kasih lagi pengalaman dengan kami by YFM. Kita Dato' Benar dengar ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming untuk. Kita terus dengar ke 4 lagu dulu by Galeri Y. Bisik lagu Ari Fatimah, Bujang Nimpai, Danya Antonio, Ngetan Kemenalan. Ditangkan ngau din tayang ready, ia datang ngau lagu ke Pemadu Baru, Ngalih Kermang, Udanya Tania Andrew, Anang Ngumpan Aku. Yang dekat dengan kita dulu by Galeri Y.

Maya ari ke bala angat, gau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, gau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningak ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, kini ke kami bawa FM untuk meh Gilir Y. Kita ada kini ke lagu Ari Valeria Bella Ngalkiri J. Udah tu bersuara ke Tegal Pemerintah. Udahnya Star Sirai bisa bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan kengau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa-Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuannya. Okey, kita dengarkan lagu tu Pak Gilir Y. Tinggi.

0: собираем.
1: WAI
0: YFM. Нет, баронгам.
1: Как?
0: WAI.

Okey, dua lagu ke penuh di bagi lirawai kita ke minggu tu. Lagu Pegulai Sampai Mati, Ari Felicia J. Serta lagu ke penuh di Ambai Daun Empasa, Ari Wandi Ali. Nah, kat tu aja lirawai kita ke minggu tu.

0: harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itip book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit Fiction kemudian baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita dekat mai pulai emas.
1: Pemujur keuleh tua, singgit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminat tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminat goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyau hari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Jeluk Milang atau kemenira Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mengerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tumegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darulhana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Pukai Seminak Nyambung, orang di Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Pukai semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Lagu di Robin Julai Arameh ngejong ke jam dia tu pukul 11.13 minit pagi. Selamat pagi, selamat mendengar kami buat YFM. Terima kasih laban kita lagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Oh, jadi tu berkongsi kalau kita berita ke bisiknya di empat lama kalai polis sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu di pelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengkap pengangkut Jalan Matang di Kuching kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Jadi Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ianya ACP Alexon Naga Cabu amadah ke suspeknya ke bungur 26 gau 29 tahun ditan ke bak dua operasi ke berbida di Kuching gau Padawan. Lalu bak operasi tu peningat dia polis megak udang rampas barang kes ngambil ke di pansia gau silik agit lalu seduainya megak ditemu sama BC Rikod Ngerja Penyalah Jenayah. Lalu sedua itu sudah ditahan dalam penglama 4 hari serta kesnya dekat di pansi mengenai Section 379A bracket 1 Penal Code. Hanya Siti berita ke dikunci buat jam 3 penudi Y9-12. Lalu sudah tu lagi 11.30 kita dekat mendiang ke tanduk program Aram Mansang tentang sebenarnya duiti lagu merindang kita sebedau kita sama mendiang ke tanduk Aram Mansang lagu hari Jeffrey Nyaloi Kawal Tua Keliak dan sebenarnya tu lagu hari Susan Kedaya Mina Ngerua Umpan Bakwai 9-12.

0: Siti Akumadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli Siti Bu nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkah dijual enggau rega RM3 aja ngasuh pada sagi ianya batiap itu Bub tidak beli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kren data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat mesai engkau kita dekat Mai Pulai Emas.
1: Lagi pernah mus dua ya.
2: Kita ngagai kami bawa pantai kami belagu pada kita punya belakang.
3: Aku anda lemah lepas hari itu kita sih 2 kejutan.
4: Perine yo.
5: Rugi nanti. Aku mengantai nama beritangan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Wow. Tukar ni.
8: Kalau minta udah rembau.
7: Bisa balat tu. Tukar ni.
9: Sama pagi.
10: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom.
2: Kita. Sirap Nora.
0: Carta Kenyalan tahu di peda bak Facebook YFM Iban Ninja Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
11: Kemaya Rito Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah tebal lagi mensia jampar nyaleh ke pengajar dan ingat disiplin berengkeh ari rumah munyi ko sempama Melayu enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
12: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
13: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Balap Tinga buat program Arah Mansang. Setiap program yang akan dikeluarkan hari Indo Pes bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dekat mai kita Ninga, ke Randau aku, dengan siku usahawan, ke bisik, berdagang ke produk madu, Julia hari, lepas lulut. Kena tambah ke penatai mesej. Ianya menjadikan anak kisam. Hari dengan kesihat, luan tu seri aman. Kau tu, aku ngelukkan wan, Cirikat, ngagirin. Ngeranda program Arah Mansang. Selamat datang, Cirikat.
1: Okay, terima kasih, Tuan.
0: Dan Nuan pun sih ngobala peningan kita, buat program Arah Mansang. Berkini Nuan tahu kebun, tahu kebisik terbuka. Runding yang dekat madu ke pengawal pedagang produk madu, Julia hari lepas lulut, lalu dijadikan penatai pemisik.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nuklik kulut dari peminta mesia mayu amayanya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua angat jadi mayanya menua bala aku beragregat ke buang sikit dua orang berigak atau ke mulih ke sarang kulut. Jadi hari ini aku berunding ke supply ke lok kulut agar orang nuklik kulut mayanya. Jadi hari ini aku lalu belajar khusus kau ngagak lisin kena supply log, ngagak khusus penternakan, kau ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagak mensia bak peleleh Sreaman. Hari aku juga lalu ngagak khusus serata menua, agak bakal ngagak kuci yang kapien bentulu mulai ngau sidak hari matap keparasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat tu aku belajar sentau aku ngadi usahawan ke kedia tu lah. Aku terubah ya aku belajar ba hidak ngau Captain Shed Agrofarm hanya Captain Agrofarm udah nyak ngau hidak Arif Najuan Dien ngau hidak Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senjorn ni, kumpulan dari senjorn
0: ni. Jadi yang tadi yang cerikat, lihat nuan kunci yang ada, kunci yang walaupun dengan kita, lain nuan ke dia tahu ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Kita tu aku mesti nupi kelulut bak menua aku bak bakuang linggadin, dan yang bak rumah aku bak perumahan di Sreaman nadin. Kau kuartal sekolah aku itu, pak etanya pak SK dengan kesiat. Nanti pemayuah sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok kena lah. Nanti tang aku lebih fokus dengan gaya produk hiliran lah. Produk hiliran kulut yang pakai punya angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai, pakai kediat tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi, nuan mana tadi kena lok.
1: Ya, lok na RT sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam mesti lok na RT pemanah ya. Dalam mesti lok na mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Jadi kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuah mak kita kena RT ya tadi. Jadi kawasan kawasan ku tu tidak besar. Nak kebuah aku mina boleh nupi 100 lok aja mian. Laban kawasan aku tidak besar. Ya. Ya. Ari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok yang tadi ya aku boleh ngatai ke dalam satu lok dalam satu lok kurata ya dalam 250 gram bidang kurata lok ya di darab ngau 100 lok satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo mas kerjanya sebulan.
0: Boleh nuan terang ke ngagi bala peninga proses-proses atau ke cara pemprosesan madu kelulut ke dadu nuan jadi kan?
1: Terubah ya aku nerang ke produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulutnya nak madu, roti kelulut, tinggal propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarang ya. ban kita nak oleh ngarahnya nitah ke pernikahan kita lah laban karang nitah ke kematangan ya kudu kurang udah 45 hari baru ya betul-betul matang baru kita oleh ngarah ya
0: ternyata tadi udah nuan tadi kira bakal ngambil udah 45 hari tadi nguliah ke madu kelulu yang tadi nya takkan 45 hari kira nuan tadi me madu kelulu aja baru tadi nya takkan kan
1: ya betul-betul tadi bakal madunya dan sekitar ke 25 hari 45 hari jadi bakal madunya udah di karangku madunya dekat disimpan ke dalam cila tau kan kena mesin mesin pengering lah tujuh mesin tadi kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh nya kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami nuang nak pemerat ya jadi reti ya berat lagi madu reti ya tulen lagi madu dalamnya tahu ke dikembai ke tetua lagi kita ya laban ada lagi air dalamnya
0: ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu tadi tiga kak sekarang tak lulus betul nah. Selama pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke teker mata kita yang buat lok tadi tuan
1: kita mesti ke mata ke loknya kita ikat nge mata ke sarang lulutnya hari kacau induk utai kacau utai bukailah perusak bakar cicak kacau pelawak ngesta induk utai bukai te ngacau sarang ya nya mesti kan dikawal nya tina dikawal utainya tau merusak sarang kelulut kita lalu menjuang ke kelulut kita tau lari
0: pasal lo nya tadi tuan tuan pun ada
1: oi tadi aku untuk aku pun ada laban aku usaha aku mengusahakan kelulut tenang sedia hari pun ya nanti ya aku ngadu hari pun ya agak kumpung agak kekumpung mudahnya aku pun upe mudahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta bagilah ngagai seluruh menua sawak tu lah jadi dia tu aku bukan minat upe aja aku bisa nyual lok nyual produk hasilan kelulut mega bisa upe setelah nyual lok mega
0: lok tu tadi orang antre nama tadi tuan antara
1: yang kelemahan dengan lok dia ambil nang sikit ambil kami hari sarang kelulut tempat kampung dia pilih kami hari induk kelulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama otai kumai kami kumai topping itu arti ya nur ya memadu nur memadu dia nur kami mulai ke madu ya dia bak topeng aja dia ngulah ke madu aja bak topeng jadi bila aku ngagak kurang dia bisa permintaan orang asuh aku bila utainya udah nikik kata asal udah bak topeng udah bak madu baru nak dijual hanya erti tadi telok kosong tadi mudah digagak kami topeng lok kosong kami ngangau kenyak nanti lok penuh maksudnya arti ya loknya udah bisa madu kertas udah sedia untuk dituai.
0: Berarti ya duit itu lok udah bisa topping loknya usuang.
1: Ya lok topping nak orang temui nak sedia untuk temu ngarang aja arti ya. Temu nanti tempoh untuk ngarang. Nanti lok kosong nak siam pun agak kiri ya. Nah, ya aku pun bisa nyuanya. Tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban. Laban aku bedau di dalam proses aku laban ti orang ada basic nupi ya basic aku nak mengalak ke orang melelok kosong mana melelok ti udah di proses aku lah tu ya tadi atau ke hari pendek nak buka itu bisi asas ngagak lok nyalah
0: topeng tu tadi hari nama

0: saya tadi udah bisa madu atasnya. Nanti dalam 25 hari terus oleh karang. Ah jadi dan orang tu boleh nak mesti warranty lah.
1: Arti cerita udah ya tadi punya ke beli lock habis topinya. Ya tadi nanti 25 hari ini kan kalau lihat di apa sedaya lo lihat dia
0: lihat. Ya betul 45 hari.
1: 45 hari. Ini udah ya ke apa cari. Aku lihat kena baru topinya.
0: Uliah ya nang sigi 45 hari ya kan madu dalamnya matang. Ya si, sebenar ya madu dalamnya sigi sampai bisa matang ya benda matang nanti ya benda datang 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya matang lah. Laban ti dalam benda datang 45 hari madu diambil hari bunganya minak yang ngambil jadi hari nektar bunga nih hari nektar bunga jadi madunya tadi bedaunya di madu penuh lah lagi kumai orang lagi air bungai lah bedau bedau kai di kengau kati madu bedau bedau tuai jadi bila 45 hari utai nektar tadi jadi madu banyak kumai madu matang banyak kebuah tempoh 45 hari nanti sebedaunya ya minak jadi minak nektar bungai. Nah, madu ya, bukai-bukai di kangau kita madu namanya madu matang. Kita ya.
1: Tapi bukainya lebih hari 45 hari itu nama lagi berkira di berkualiti. Gitu.
0: Iya lebih mana ge, tapi ya kurang ge kualiti. Tidak ya, mayu ge dalam ya mayu ge kandungan air ya.
1: Oh. Bapak orang pekerja kegawa ngon wa nakak kerja tu?
0: Nakak kerja tu nak aku nadai bedah besi ngaji orang lah minat kami sebilik aja lah lepas aku lebih fokus dengan budak hiliran ini aku tadi ngaji bakal punya angin kau sabun pemaji kau produk-produk untuk bukai lah jadi produk madu tu nanti kita mati pasaran ya tadi kak kurang-kurang mimit jadi perlu aku ngaji orang jadi market tu memang sikit bisik sampai bisik minak ya nadai perlu digaji orang lah laban utainya banyak dikerja aku nak mesin magang lah
1: nah, jadi kerja tuan wan tadi ngadu madu dulu tu lagi produk hiliran
0: betul ya betul bagi produk hiliran aku
1: hiliran jadi tadi tuan tu tadi bisa buka pangkat perkakas kamu prosesnya tadi tuan
0: ya bisa aku bisa mereka kena proses yang pula aku enggak bisa belajar cara memprosesnya lah.
1: Kurang hiliran
0: kerja
1: dulu
0: nanti
1: sabun maji ya
0: kemudian sabun maji basam yang minyak urut udah banyak minyak hangat coba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu ari madu baka kita kembali kita lotion tanya permintaan tinggi lah nanti laban aku munyi aku tadi aku nadi ngaji orang okay nak kabir aku lebih ngaji fokus yang utai tip laku boleh laku permintaan tinggi lah jadi setakat tu utai tip permintaan tinggi buat produk aku kayaknya basem ngaji angin jadi aku fokus ngaji tiga produk basem ngaji angin kau sabun jadi tip bukai laban aku bedau oleh ngaji orang dan berpanggil kami pilih aku fokus dengan tiga itu aja tapi bukan terlengkap aku dulu lah
1: madu
0: keluar ke jual orang nyala lah
1: ya
0: madu bisik nyak nang sikit bisik laban nyak nanti perlu proses nanti nyak nyamai di laban oleh diambil kami kemayanya udah nyak masuk mesin beberapa hari oleh jual
1: berapa harga serta pemberat madu keluar ke dijual nuan bapak san jadi kan
0: bakal aku jual produk aku nyak bergantung ke pasaran nanti pasaran kami bak Sriaman nanti setakat dia tu baka madu nanti nak sikit aku jual ya nak kilo ini aku tadi nanti kami nak kilo tu tadi ya berat ke arti ya tulen ke nanti dia arti ya tulen ke baka nuan 1 liter aku nuan 1 liter nanti nuan tua sama nyawa 1 liter tang madu aku tu berat gi ari madu nuan reti ya tadi madu ku tuai gi ari madu nuan nya kebuah dijual 6 liter nanti nya dijual 6 kilo kilo 1 kilo ba pasar kami itu aku jual ya 1 kilo 130 ringgit.

0: Itu ya orang akan beli mimet atau nuan 100 gram, 1 gram 30, 1 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku berapa gaya bak nyak lah bakal mayu lagi orang melir tu ya bakal ejen itu je lah kira ka lain gig aku nyua merek ngoy harganya bakal ada sabun kau nyak nyak tu orang meli nyawa aku sitik sitik lain gig harga ya tu ya ngangkat borong lain gig kerta ya dia tu selatan nyua kumsi nyua jadi ba bakal bintulu miri kucing serian sampai limbang jadi bak sidaknya laban dah ngangkat waktu lain ke harga jadi laban dah tolak kos pos jadi aku nyual kita murah ke jadi bakal minyak hangat minyak hangat aku nyual aku sidak 3 ringgit jadi pasal 5 ringgit kenyak ni atas dua harap boleh ya. Nanti nanti mayu lagi udah lagi aku merek sidak ya laban sidak ejen aku lah sama sama bertolong pengandir ya, mungkin saya tengah amir.
1: Sabun pencuci muka ni, sabun pemajian
0: ni. Sabun pemajian aku jual ya 5 ringgit untuk 300 gram. Okay, 300 gram, 30 gram. 30 gram. Untuk 30 gram.
1: Tapi terus tuan tuan tu tadi jual produk atau produk kiriman yang ke hari diulang ni madu madu perlu tadi tuan tuan dirimpu gak bisa jual.
0: Aku bisa jual dirimpu tang laban aku tagih gawak tu orang lebih ngelala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etip gi ke jual aku bakal sidak batamuk Sleman bakal sidak batamuk Serian sidak ya etip gi jual hari aku jadi ketampak gi cerita ya sidak ya meh laban bakal aku tagih gawak tadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja. Jadi orang tu yang beli ngagak aku atau tinggal lah aku aja. Jadi orang tu ya, mainkan peranan main jual aku nyana ijen aku. Bala orang dah ngalah aku lah.
1: Ada kelulut ke air mana kelulut ke jual kerenduan jual di kedirin pun ke atau ke jual ngagak ijen kan?
0: Ya madu kelulut lebih ngagak kumpul. Lepas madu kelulut tu bisik sensitif mimet laban nanti melalui ijen orang Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang buka dah maka kita yang mendak madu ke pasar deh kita kadang-kadang was kita beli madu ke pasar puri kena jadi maka bekerja enggak ngau madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang laban datah dasarnya menurut aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan penyakit tadi
1: ini alai tuan jual
0: saya takat tu madu ku agai lokal bisi aku minta arif nanjuang mayuah peminta aku sebab tapi aku nadi oleh supply laban di 100 lok nadi oleh supply agai untuk market besar jadi aku fokus yang kayak market tempatan aja lah maka belah kucing madu belah kucing Sereman ngau Serian aja ya jadi produk hiliran aku dah tadi bak bintulu miri ngau nua bukai sibu artinya ya
1: labangnya tadi ejen nyuat
0: ya ya ejen
2: Ulian nuan madah ngai bala peninggal kita serta je tau ke atur ke bisa dikenan nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau
0: strategi salah sitik strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ku khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk ilirannya aku berbagi penemu orangnya harinya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia mayuah erti ya, pemaneh produk hari kelulut tu lebih orang nomor ti pemaneh orang berani meli tayari kita jadi apabila mayuah gi murid aku tadi erti ya mayuah gi orang merti ke erti ya pemaneh produk tu jadi sidak ya munye kurang secara tidak langsung nulung promosi ke produk aku erti ya tadi hanya kebuah aku selalu nganjur khusus apakah aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu, miri, kucing, kapit. Sebelum COVID sebab aku tiap bulan dengan mata koperasi Malaysia. Salah satu juga strategi aku tadi, aku ngerembai ke bertemu, erti nanam ke pemerti hati dengan guys tidak tentang pemanah produk keluar.
2: Selain daripada rajuk nganjur kursus, saya bisa kolaborasi dengan agensi atau jabatan tempatan wan macam ni kan?
0: Sebab aku terbahaya aku ngau mata koperasi Malaysia, mulai ngau dah kapten agrofarm, udahnya gitu aku dah pindah Jawa. Lepas tu itu aku mulai kita upiah bertanam itu, nanti upiah bertanam tu nasi gak ngambil aku jadi ke tenaga pengajar tidak untuk khusus berkait dengan keluar lah. Nggak perlu dah hilirannya. Jadi aku nak sikit berkempit, nggak usah tak tahu lah. Aku ngajar orang di dia semak tu, bagaimana cara nampak kulut, bagaimana cara ngagak produk dari hasil kulut punya lah. Mbak Nua tu, baik nggak usah tak lah. Sila nolong aku pun nolong sedak. Jadi kami tu nak sikit berkempit rapat lah. Sama bertolong ke penganjari, aku nolong kerana menua tu ngajar tidak pemerhati hati pasal pemanah kulut, ya tidak juga nolong aku dari segi bantu kepatut diguna aku lah.
2: Sekumpulan non udah nyadi usahawan dagang ke madu kulut ngau produk kelu madu kulut tu. Boleh non madah ke antara penanggul ke di tapian non maya berdagang ke madu kulut ngau produk hiliran madu kulut tu.
0: Penanggul ya. Penanggul bak industri itu ianya berkenai orang ini pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kulut tu. Mayuah orang nak nemu pemanah produk tu lah. Ini kebuah menyeku aku tadi. Strategi aku mesti kak bergerak ngegai nama serata nua melalui khusus penyadaran dengan cara khusus neraka pemanah tu. Adanya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah so orang was-was ya kak beli produk hari hasil keluar nya kita susah kak jual ya kak ngelaku ke bak market kita bak nua tu lah. Kedua lagi nadai platform ke engkeman tak kak kukuh kak jual hasil produk tu. Nah, bergantung dengan gaya ketempu lah usaha dari impu lah tu ya tadi. Jadi kerja tu sebenarnya berpanggai bak ini setiap kerja dari impu aja man tu ya tadi.
2: Hari segi cuaca semua ya tadi ingat bisa mempengaruhi gaknya hari segi pengeluaran madu kelulut kan?
0: Betul. Bintang segi bisa. Bahkan musim penghujan kelulut tu kurang etip ya. Kedepan hujan itu ya susah kayak berjalan sete basah. Bunga pun kurang maya musim hujan, jadi madu pun kurang maya musim hujan. Kami sudah nak ngambil madunya, laban madu kira ke pemakai tidak bala anak keluar, jadi kita nak tak ngacau ya. Jadi mayanya nadai ngambil madu kami masa hujan. Musim tu paling maya madu bakal musim rangkai maya panas, ngau musim bunga. Mayanya ya madu ya benar maya. Maya hujan sikit tak boleh ya. Hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit bisik.
2: Hari segi kos bahan kang ada lok tu semua atau bisik mempengaruhi kan? Macam ni kan?
0: Bahan laban aku lebih bergantung dengan bakal topping kau lok supply lok aku tu bakal hari orang mak menua dan tak orang kampung arti deh. Aku boleh lok sarang keluar tu makin jauh luar tidak begitu. Utai yang majak mar kebuah memar jauh luar mulia kau. Amai mengis dah sebab amai berisi rumah kita. Tang dia tu nyo jauh hari rumah. Dia pun nak mayu lagi. Utai nya kurang jadi ya pun nyo mar hari ngagak kuping. Aku kena kayu, ada yang kena kayu beli basumil, ada kayu pun nikik mengharga, ya kebuah lok pun nikik.
2: Nama antara bantau kekala di bulan Nuas, Sepemanjai sudah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kulut, ngau produk hiliran madu kelulut?
0: Terubah ya aku hari apa aku semua aku kalau memang bantu sarang kelulut sudah aku pun agak ya. Udahnya tadi aku pun agak sarang, aku pun agak lop. Tadi aku pun jual lop. Ya, ada yang kelihatan tu, sedang hari rupiah tanam. Mesti nolong aku market ke produk aku lah. Maksud nyual produk aku. Enggau cara ngelaku ke produk aku lah. Sedikit cara hari pertandingan tadi, penjemput. Aku nanti tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat mengenai koko tadi, ya aku artinya kimpian ne, kimpian ke namanya produk aku.
2: Nah, waktu selalu beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tadi tu.
0: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir tadi nanti aku buat luar ngau tau ke NGO bukai aku buat Sreman buat Dewan Suara selalu ngajur ngau tempat bukai lah minta kejemputan tentang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian buat luar tu tu lah biarlah.
2: Kerti tadi sudah upias petanam Sarawak atau ulih ngelalan wantri alu menjemput wa sebagai tenaga pengajarnya tadi cek kan?
0: Harinya aku sebenarnya menyik aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Captain Agro Farm Gulai menidak matap keparasi harinya sudah ngelalan aku
2: kemudiannya
0: kan? Tahun 2018 pak aku kami ngagak siri jelajah Sarawak kami ngagai kapit di dulu kucing. Udahnya kami kena COVID. Tidak ke plan, kami ngagai lawah limbang. Udahnya aku boleh dijemput sida Jabatan Pertanian Seri Aman ngagak pameran bak pesta bahan bak Seri Aman mayana. Harinya sida lalu nanya aku, lalu berkelang aku, mujung aku, lalu mulai sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah aku mulai ngurus sida gitu.
2: Kuliah non fungsi serta madah ke ngake bala pedinga bak program arah mansang latihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah jadi usahawan pedagang ke madu kelulut.
0: Kebah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya bak kucing banyak bak lunduk. Udahnya aku lalu belajar ngosidak ya pasal kuda hiliran menyek aku tadi lah kuda hiliran mayuh tadi pelajar aku menyanya mayuh lah pasal pakai nggak sabun minyak hangat scrub lotion lotion teh bukai mayuh lah. Udahnya aku lanjut ke ya ngosidak company di Senanjua Rasta lah. Atas setiap ribu magangnya lepas nanti banyak minat.
2: Sebenarnya tu ada tay bau joran tau tua. Ulian non mereka Jacob Ransang, ngaji bala peninga kita kebisa julati dekat pepun jadi usahawan bukan wan.
0: Jacob Ransang aku ngaji bala usahawan dagang baru hanya anak mantu lati anak muda lejo. Serius ngejar pengawal. Okay, mereka aku tu tajak aku bisik ke maman bukai pun aku lihat maksud ke Asia tu dalam menyik aku tadi dalam Asia tu menyik aku tadi dalam satu butuh nanti dipulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan. Jadi nyak kebuah aku merasa ngagai orang baluar din balap ninga bukai setiap pengawak di kerja kita mesti ka serius ana mantu lati ana muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan ati gigih dekat masuk ke hasil te di dulu ati kita.
2: Jadi nanti buka bala peninggalan kita tadi ke bisa minat kembali produk diadu luar tadi ini bagaimana cara tadi jadi kan?
0: Okey, aku bisa bak media sosial yang aktif aku minat besi TikTok aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona, ianya nama platform TikTok aku ada dahnya tadi WhatsApp, jadi FB itu aku kurang aktif. Jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, bak TikTok dia atau bak WhatsApp dia lah. Kena ya bak WhatsApp grup aku mengenal dalam grup usahawan, grup koperasi, tidak mengenal nama aku lah. Hari ni aku jual no orang se lokal tu Basriaman mengenal ngelala aku. Jadi waktu orang buka luar tidak tetika rundiang aku kak meli produk aku tau kontak nombor telefon aku lah produk tau kak nanya siliak pasal produk aku nya sidak tau kontak aku ngena nombor telefon aku hanya 0198577449 nama aku aku mula baru 3.
2: Jadi siapa lagi balap peninggal kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi kak tadi uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bak TikTok bak
0: Tiga Dian
2: Trigona tadi ya jadi kan kami dari Unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak merebesai terima kasih ya ngagi nuan jadi kat laman merek awak akan meluangkan masa kunci kepenemu ngobala peninga bak program arah mansang kita dekat Pulau Baru bak program minggu kebukai aku dekat main bala peninga ninga karandau yang kebukai kena kita berkunci kepenemu yang mereka tahu muka kepenatai misi orang tanam betupik dengan bumai terima kasih ya.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambun, buat berita tengah hari YFM kedah 27 hari bulan 8 2026. Penanggul internet berindu upis polis pelilih menua atau ke IPD lawas patut nak ulih diputar ke laban penanggulnya tahu ngasuh communication hendak lancar kelimpah hari tinggroga pengurusan perkara penglikun enggau pengawak ti patut dikerja nanti semua penusah ngenyit bisik nyadi. Lebuh ti mantai ke perkara tu sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke perkara penyambung ke digital kemayar itu udah majak berguna. Nyau ke semua sektor mega udah majak berpanggai berarus internet entap nyung kawum bak perkara penglikun, perkara pelajar, penggerai, pengawak dagang ngau servis perintah. Yang maksud kerja kutu udah ya tinggal mata ke pengawak ndur bersilih ke sempekat pendigitalan ke saling hubungan limbang engau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation engau Sarawak Energy Berhad di lawas. 200 ikut membiak sekolah SMK Meradong di Bintangor bisa terima insentif pelajar Hari Kaban Kawasan Negeri Sitak Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. 133 ikut Hari Sidak tu terima insentifnya pengudah sidak kenderima kangau nampung pelajar beruniversiti, lalu 67 ikut kebukainya nerima insentif tu laban tik nyulut buat peresa POM 6 tahu ke STPM tahun 2025. Datuk Ding madah ke insentif dikenak bala nembiak nyambung belajar buat universiti endang udah dipecalai ke kenyak hari tahun 2017 subak. Insentif ke dikumbai My Journey to University-nya diberi kena nyukung serta meransang bala nembiak ngambil ke mansang buat pelajar. Yang mansut ke jakutu buat pengawak ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur buat sekolah SMK Meradong. Penyayau ati balan biak ke menua tu patut diayan ke ngena ulah ti bambi ulih ari peluang pelajar ndur ngulih ke pemujur ke dirimpu komuniti enggau menua ke jemahila. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab, madah ke utai ti diasai ke rakyat kemayar itu, nyak endang hasil ari pemanah pengawak ke dikerja reba orang keduluk subak. Nyak alai perkaranya patut dibalas ngena pengawak nempak reba orang ke berpenemu, landiak serta uliah ngemansang ke menua. Yang maksud kerja kutu buat program Jiwa Ed Community Hari Kebangsaan enggau Hari Malaysia di SMK Belawai. Berita tik ke penudi. Polis sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ti dipelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengka pengangkut buat jalan matang di Kuching kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke suspeknya ke umur 26 ngau 29 tahun ditan ke buat dua operasi ke berbida di Kuching ngau Padawan. Buat operasi tu polis mega udah ngerampas barang kes ngambil ke dipan siak ngau silik agi lalu seduanya mega ditemu sama bisik rikut ngerja penyalah jenayah. Sedua itu udah ditan ke dalam penglama 4 hari lalu kesnya dekat dipan siak ngena section 379A bracket 1 penal code. Tunakan berita tengah hari-hari YFM sari tu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Padani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningat yang kita dekat buku lainga YFM, Miri, bawa ngelah tengah hari.
1: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB rasmi Miri FM
1: 12 tengah hari ngagai pukul 3 leman segulai sejalan Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

0: 5 minit lepas pukul 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ngelah tengah hari bukan dengan kami hari YFM Mirika tengah hari tu. Dua ikut kaban kami 2B
1: Ngau
0: buat studio ke tengah hari tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dominic ngau Syahira.
1: Syahira.
0: Jaku penglalu res 2 Dominic Syahira.
2: Hello, hai hai, selamat tengah hari.
3: Selamat ngali hari dengan guys semua peningat.
0: Jampak ngali hari Syahira. Agak tengah hari.
3: Agak tengah hari.
0: Ini lapar ya. Jadi Ruben Julai sudah ngelalu ke semua bala peningau YFM miring lagu Hello Hi Hi. Jadi ke tengah hari itu mayuh berita ke di sadang cukup berguna ngai bala kita ke milih stesen kami kelimpah ri bala temuai ke datai ke studio bisa ri upis pengerai bisa ri ATX JTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penderang ke mana kelebih lagi berkawa ngau convocation se Borneo ke dekat dia tu silik kita tahu ninga ke randau kami pukul 1 tengah-tengah hari di Bandaraya Miri ke tengah hari tu hari agi meruan bersebun dan bisa kurang mimet na Syahira tengah hari meruan angan tajak pihak sebedaunya nama Jakob ngelalu hari ni ada bih
1: Jakob ngelalu hari aku anak nak ingat ngirup ai sari nyawa tu pun harap ke gerai main dalam minggu tu ni laban bisi penangguh ke nyawa tu hari minggu lepas nyin sarinya ok nama laban dom kita itu tentu yang mayu peminat ya nyung rampit deh ya jadi pelabak ku mayu lagu peminta hari bala peminat dom baru sarito ni
2: Kumpul bisa
1: Kelebih lagi orang ke bernama Bella tu tadi ni
0: bisa live Titi
1: Titi yang pun cari tau
0: harap ke Bella ke bisa dah muka masa radio boleh nitih ke perkembangan Doom
1: Mbak Titi okay, nama aku harap kenyak DJ Wana Lampan Sarito bertiti kumpul aku nanda boleh live jadi nanti kita perhati ke kami kita tak terus ngagai Titi Doom aku meri awak ngayak Sarito awak orang meri give ngayak Doom Sarito
0: jadi sebenarnya mai bala peningan berarti ke dulu gerah gaya hari ke bisa diterima report dari Jabatan Meteorologi Malaysia
4: report gaya hari ba YFM Miri
0: ya report gaya hari ba YFM Miri ke diterima hari Met Malaysia Miri jadi muak ke lemai hari itu lagi hari di sadang ke ribu kudi bas ke danur malam di sadang hujan harap ke mamanya di hujan meh lalu angin barat daya berpupuat dengan peneras 10-20 kilometer sejam ngujung ke kanan tasiap bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri kita terus berperindah ngebala peninga laban berengkah hari minggu untuk kami sebuat bisa ke gawa secara hybrid atau ke VDR jadi teacher atas hari itu gawa hari rumah tu nadai brand busters dan saja pihak kami ngisi ngau info ngau muka lagu-lagu kau dah ditusun dalam playlist kita ke tengah hari itu
5: anang gua mindah ke Bukai dito aja mi kita bugulai ngau geng dobi dini age bawa YFM Miri mewai

0: Ya, lagu dari Jiri kami Semampai Sayau. Kami dari YFM nang Semampai Sayau ngarap ke kitapan Semampai Puah atau ke Setia Begolaingo Ati Amiri. Lalu pihak Mega sebengkah berita ke patut ditemu balap peningah Mega atau Syahradu Mengau Mega B ya. Jadi minggu baru nak berasai ganti kita berarti ke umur Ati Amiri itu nyumanggai 51 tahun ya. Kena 2 bulan 9 2026. Jadi kami bawa Ati Amiri bisa ngatur pengrami nyambut kira hari pengada mehente bagi kita Malaysia atau ulang tahun Ati Amiri ke 51 kena 3 hari bulan 9 atau ilah ya hari 4 pukul 9:30 pagi bawa auditorium Ati Amiri nyerumba penemuai Direktur Upis Penabur atau ke pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak ke BC nemuai ngagai Ati Amiri mayanya ila ya. Jadi nama tek ngerinau kati ba pengerami tau ke lebih lagi ba tema tahun tau kita tiga engkau boleh berkongsi ngagai bala peninga
1: tema pada kita inya orang kampung.
2: Orang kampung kira bekayen me kita
3: eh? Bekayen magam
1: kita tu ya.
0: Nama kebuah milih tema orang kampung ke ini nanya seduai dulu tau Syairah engkau duam nama kebuahan milih tema orang kampung tau
1: bapak kaku engkau akan ngulih ke nostalgia nya lepas tu kan ke 51 dah tua ya itu tak ada
0: Syahira
1: nyarti ya tebaku
3: sama me kena mulai ke pengingat lama
1: kena mulai ke pengingat lama
0: laban kita berarti ke sige eri nama atau moto LTM nya teman setia anda ya jadi dan kenyawari kita ninga ke LTM radio atau kemudah abad TV LTM tu sige dan jadi pangan kita berlama-lama ya teman setia anda banyak ke kita nya ringan hati ke tetama ATM tu jadi teman setia anda kita
2: nafi ya nyun ya. Arimit ke kita dah kita dah ninga ATM laban ti ti diperhati ke subak deh dua mengau sira kita ATM miri tu kira ke alam kita nurun sekolah subak pukul 6 pagi udah bisik pantun sira ya pukul bisik pantun alu dani alu nurun sekolah sira subak
0: nyameh jadi teman setia anda kita ya oke okay, jadi berperinang kita nangkan ke lagu dari siapa tu Siti lagu lama kena kita mulai ke pengingat laban laban lagu-lagu ke bisik ya ke lama ya ke didinga kita udah terlagi nyangka boleh mulai ke pengingat kita nyerumba hari pengada ATM Miri ke 51 ya udah terlagi kita maca pesan ke bisik dikirim ke ngage wifi Miri.

0: Eh, anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti. Tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerintah Nuan.
2: Ya, berengkah natai kajak pesan ke bisa diterima kami ke tengah hari itu.
3: Ya, oh, jadi pesan ke cuba tu, pesan kita sulit tu datai hari Roni anak tawain tau ke Nomi, mandah ke ngetas ulit niang ini ya. Ianya Lucy anak manggu, tau ke bini ni yang tuai rumah Sigau anak sempun, tau ke ini Nomi, kena malam 28 hari bulan 8, ianya pergila jam 8 malam, nengah jalai Semiang. Jadi dipinta semua ke pembelayan, ke ngelalan yang ini Lucy, kena lah dirintai ke Dito. Dipinta datai ngagai rumah Ucok ya, bernot 2E, Jalai Satria Timur 6. Jadi penerang ke Silet tau bertelepon ngagai Roni tau ke Nomi. Ucok ni yang empuh berkusung 19-826-8767 tau ke Christine Icet ya, berkusung 12-528-3832.
2: Pesan rabat kedua tu datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sebuti. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan baru rumah Misun, ngah Salau Sebuti, rumah Apin, rumah Timai, ngau rumah Lani, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai, ngau rumah Belang di Kelitang Sebuti, rumah Ticue, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William, ngau rumah Jenat Genatan di Pidiak Sebuti, ngau kabam layan di Bakas Sebuti, kabam layan di Temam Nipak, ngau Selepin Bakung, kabam layan di Sah Ulu Nia, ngau di Manu Nia, ngau semua kabam layan di Miri Nia, Bekenu Bintulu, ngau semua ke bukai kan oleh dia sebut di tu. Jadi isi berita madah ke Cula atau ke Jabai anak tunggang, Cula atau ke Jabai anak tunggang udah nadai kena 27 hari bulan 8 pagi tu tadi ya. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu lalu dianjung nanti penatai ke pembelayan. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ke rumah Lani abang yang Mamut Sebuti Miri.
3: Ya, jadi pesan ketiga tu pesan rapat megak ianya Niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datai hari Sundai anak Banting ngari ke sidak sebilik dekat madah ke laki ya, nyak Rudi Juing anak Kusau. Ya, nyak Rudi Juing anak Kusau udah nadai kena 26 hari bulan 8 atau tadi lalu dekat di Sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8 nyak Sarito di rumah Yampu di tuai rumah Lucy Batu 11-1-2 Jalan Oya di Sibu. Jadi serta dianjung ke pendam kena pagi 29 hari bulan 8 nyanyi hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemplayan ke ngalan yang tu kelebih lagi ngagai nanga bawan kena uyit Bukit Temenak Sedaya, Pasai Bun Sibu, Tanah Putih Sarikai, Sungai Melangan Sibu, Pemegak di Kemeduk Sari, Kemena, Ngau di Seratuk, serta kabar melayan ke Bukai Kelala Niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi penerang ti silet tau bertelepon ngagai Sundai anak Banting di 011-2587-3686 tau ke berismi anak Kusau berkusung 19-822-9696.
2: Ya, pesan rabat ke Siti itu pesan pemati sebaya anak janin. Jadi pesan tu di datai renyuin anak aluang tau kapai dela ngari ke sida sebilik madah ke inai sida ianya sebaya anak janin. Sebaya anak janin tau ke renyuin udah nadai kena 26 hari bulan 8 ba RPA Bandaria Pak Bintulu lalu ni yang dekat di Sungai RPA Banaria Pak Bintulu Blok D, lalu ni yang dekat di di Sungai 2 malam 26-27 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Anjung ianya Pegila 28 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ngak ke bamblayan ke ngelala ni yang sebi anak janin, ni yang sebi anak janin tau kena nyuin ke diau baru mah Helena Empina nang merit kapit sita menua ke bamblayan di Batara Jang Kapit ke bamblayan baru mah Lidam empit pakan rumah kadam wak pakan nang tebuak ulu pakan nang rebuah wak pakan ngau di lubuak kerupuk kabo seratu di Bintulu Miri Sibu ngau kabam belayan bukai kena oleh di rintai kadito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon negeri meluta nya ucok ni yang ngena lumur 0198813798 tau kang agai ansi nyuin 0149023994. Jadi sebenarnya nampun pesan ke bukai mengawak kita lagu hari Dosika Robert semampai bati YFM
3: Sekulai Sejalai.
4: Apo, apo, apo si karamai numan ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM bak frekuensi 95.7 FM
5: Sekulai Sejalai.

0: Okey, nampung baru pesan kita ke tengah hari itu. Ngenon dulu be.
1: Okey. Oh, jadi terus ke pesan ke bisi terima kami di tengah hari itu. Jadi pesan ke Siti itu pesan ngetas ulit. Datai dari Sudan anak munsang. Mandah ke pengok ngetas ulit untuk ayahnya embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Ngenak cara semayang. Jadi pengok ngetas ulit dekat dia tu kena

0: Nangira Jawa atau ke Semak, lebih lagi di Batang Lican, Jalai Antabai, Jalai Sangkung, pemagak di Ulu Kenawit, Merurun, Sujung Balut, pemagak di Ranan Kenawit, Macan, Lasi, Ngau, semua kenglalan yang embai anak tindin tau ke Indai Banga. Jadi penanti silih tau bertelepon ngagai Indai Peter menantu Niang Po berkusung 11-251-81261.
1: Ya, pesan ke Siti itu datang dari Maika na Bungkong madah ke pengawal ngetah sulit Indaya ni yang Regina Dewi Dewi anak Bantin tau ke Dewi anak Bantin barumah William juga skim gempuru na ngangungun Sungai Ngemah Kenawit kena 29 dari bulan 8 tuila ianya hari 6 pukul 8 pagi lalu lemai 28 dari bulan 8 hari 5 ianya pengawal nguan ulit nyadai pesan tu dituju ke Bambayan di Miri Sibu Kapit rumah Ujang di Rantau Lugai Sungai Ngemah rumah Jimmy di Kerangan Sibau rumah Magal Lubuk Tanjung ngau skim gempuro nanga jagau ngau nanga niru semua tu di Sungai Ngemah Kenawit ngau semua kapan belayan bukai ke ngelala ni Regina Dwi anak Bantin ke nak uliah di rintai ke dito jadi isi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Regina Dwi anak Bantin baru mah William juga skim gempuro nanga ngungun kena 29 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Jadi 28 hari bulan yang lemahnya bisa pengawal nguan ulit.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rapat mega datai hari mikar anak jagan madah ke pesan pemati apa ya nyanya jagan anak ikau tau ke lebih lagi dikelala ngau nama Apai Bunyau tau ke Akimil dekat madah ke pengawal rabat tu lebih lagi kenglala niang jangan anak ikau jadi pesan tu dituju ngagai jalai pengalan lubang ulu bawan sikan daruk ulu muka pemegat di balingian temesu tiris megau bayan penyana jalai selangau ngagai muka suai ngau nia lalu pesan tu mandah ke niang tu udah nadai kena 25 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu lalu niang tu dekat di baik lalu di sungai di rumah Rami Jalai Pengalan Lubang di sungai Bawan Baligian lalu dekat di sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8 jadi niang tu dekat dikubur kena pagi 28 hari bulan 8 hari 5 di pendam segayan pedam pesai bersimpang pengkalan lubang jam 6 pagi. Jadi penanti silih atau telefon ngagai mikar jangan berkusung 13-560-5312 atau ke munai jangan berkusung 13-819-4312.
1: Ya, pesan ke Siti itu datang dari mikar anak canggan sebilih. Jadi pesan rabat tu madah ke apa
0: udah
1: isi
0: udah tadi
1: ya jadi ke Siti tu pesan dari Nelson anak cali ngari ke sidak menyadik ya madah ke pengawal ngetah sulit ni yang indai sidaya ianya libai anak mindar kena 30 hari bulan 8 2026 10 pagi baru mah bubi anak Andawi Kampung Gerandi Sri Aman jadi ngau tu sida sebilik nesau bala kabam belayan datang ke pengawal tu inya ya ke dituju inya ini ini pama di Miri ia timah di Kuching ia munah di Sri Aman ia Mira di Miri ngau ia Gloria di Miri ngau kabam belayan ke diau rumah Bubi Gerandi kabam belayan barumah Panjai Gerandi, Kucing, Miri, Geran A, B, C, Ngau I, Banting serta kabam belayan ke Bukai kena oleh dirintai ke dito. Jadi penerang ke Silia, kita tahu telefon agen Nelson anak Cali atau ke Nir, ngena lumur 013-749-0775. Jadi atau ke ngagai Roslin Siti anak cali ngena lumur 019 45

0: lagu hari Florence Low, peminat Nuan, peminat siapa peminat Adom,
1: yeah.
0: Peminat Bella, Bella Adom, yeah. Yeah. Biasa ayam Bella tadi Adom.
2: Lama.
0: Jadi tu nampu pesan ke penodai tapi Nuan dulu.
1: Jadi pesan ke Siti tu, pesan hari James anak Jalin. Ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai sidak ya inya sati anak gasa. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di bala di rumah gesa Teluk Batu, rumah muluk selitut tatau, pemangga rumah buta gemuan selitut tatau, bala di jelai sepanjang tatau sanggan, pemangga bala di bertungkat jalai tatau sibu, bala sira Japang sebilik atau ke apai wini di Genan, kapal melayan di Semuruh Bakas bala menyadik Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri, pemegat sira konselor Janting sebilik sepupu Ania XXM Jalin anak Dau rumah Andy Bendan nangal luau di Julau, pemegat ngau kaban bala mayuh kenalah di rintai ke dito di pintar ratai ngagai rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Niang tuai rumah Mos Subak kena 26 hari bulan 8 ya. Jadi Niang tu dekat di Anjung ke Pendam inya kena Sarito 27 hari bulan 8. Jadi penerang tip silik atau telefon ngagai James anak Jalin Bo di 013-599-8090.
0: Ya, pesan ke Siti Tok Datari Sudan anak Munsang madah ke pengawang atas sulit entuaya mbai anak tindin mai anak tin mbai anak tindin tau kena bangga ngena cara semiang jadi pengawang atas sulit dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu nyari 5 nguan ulit lalu ngetas sulit inya dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari nambak rumah Runggo nanga sepayang li Janjulau nyalai pesan tu dituju nge semua kabang belayan ya ke ngelala niang baka di Batang Lijan jalai Entabai jalai Sangkuang Ulu Kenawin Merurun Sucuk Balut Ranan Kenawin Macan Lasik ngau semua kabang belayan ke ngelala niang mbai anak tindin tau ke inai bangga jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai inai Peter yang menantu niang ngena lumur 011-2518-1261 011-2518-1261.
1: Iya, jadi ke pesan ke penuri tu pesan ngetas ulit datai ari lijai anak jangga ngari ke sidak sepilih madah ke pengok ngetas ulit niang anak ya nyanyak William Mandau anak igang nyanyak William Mandau anak igang jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas anda balu dekat dintu tak ke diatur kena 29 hari bulan 8 2006 jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di sepemanjai Batang Oya pemegat di Batang Bawah Celum tak ke Burak serta kemelayan kenalah dirintai ke dito kenglalan yang William Mandau anak igang jadi penguat tu dekat diatur di rumah langit nanga bawah di dalat nguan ulit kena 28 hari bulan 8 lalu ngetas ulit kena 29 hari bulan 8 jam 5 pagi ngetas ulit udahnya ditangkan ke ngau pengawak ngupas antar balu jam 7:30 malam jadi penerang tip silik atau telefon ngagai Atin anak igang nyinyak mandik niang pu berkusung 011-251-37968 tau ke Matthew anak Dana inya ipar niang pu berkusung 019-500-1050.
0: Ya pesan ke penudi hanya ngetas sulit tu datari Karina Johnny Wis madah ke ngetas sulit apa ya niang ex counselor Johnny Wis engkamat kena 29 hari bulan 8 2026 nya lemai renam pukul 7 lemai baru mah pita tinggum bawa asan sibu jadi pengawat tu dekat diatur ngena cara semiang jadi sepengudahnya lalu ngupas entebalu indai sidaya jadi pesan tu nuju ke bambelayan bawa asan nang telik krian seratu nang luau awet seratu Julau Sibu, Nanga Pak Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Pasin, Tekuk, Sekerang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Ngau, Pelungak, Ruban. Lalu ngagai semua kebambelan ke ngelala ni yang ex-counselor Juni Wis Engkaman. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon dari Corina Juni Wis mengenai nombor 012-88-34711 atau ke ngagai Bujang Kalos 012-23-24711. Jadi ini pesan ke penudi ke diterima ke tengah hari itu. Jadi nangkan lagu hari CBRG sama nak nguai kita terus ingin kangen program temuai minggu tu.

0: Ya, temu ay minggu tu bawa FM Iri. Jadi, nama keselamat maya di tu jam. Kita bergulai baru bawa program temu ay minggu tu. Jadi, di studio yeah. dah bergulai dengan kami dua Brenda. Hanya Mr. John anak Sudin dari Klinik Pengerai Bandar Raya Miri. Selamat datang ke studio tuan. Nama berita lama nak bertemu tu dah.
1: Okay, selamat tengah hari DJ. Engkau sebab bola peninggal. Sekian lama kita ya, dah bertemu. Dah sebabnya sebab.
2: Bungo sebab lama banyak dah ni.
0: Tahun tu baru ya ni ke ke studio bukan abak program tu. Nah,
1: ni ke itu DJ.
0: Nyadi awak kena masa jam topik kita sebuah adanya perkawa ngau program kospen suai mega ngenang lama tu. Nah, Mr. John dan kira bakal orang ke renew lisin kereta sampai sampai keingat baru nak yang sejana ya jadi nama nota ke disebut orang kospennya Mr. John.
1: Okay, DJ terima kasih ya. Jadi program kospen tahu ke nama penuhnya dikumai orang komuniti sehat pembina negara ianya City Initiative kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke KKM Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Jabatan Perpaduan Negara ngau integrasi nasional. Jadi idea inisiatif tu sudah dipenyadi mantan YB Menteri Pengerai Benua Malaysia Subak ianya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam bulan 3 tahun 2013. Pengawak tu ditaga ngambil ke rakyat benua Malaysia nemu nyaga pengerai diri dikena ngurang ke penyakit tindak berampit benua Malaysia. Penemu itu disokong mega oleh YB Menteri Pemansang Benua Pesisir ngau wilayah. Ketika KEMAS mayuah berjalan ke pengawak ti berserimai pendiau ngau bala mayuah, dia KEMAS sudah dipilih jadi agensi ti begulai ngau opis pengerai negeri ke pengawak ngerembai ke penemu nyaga pengerai diri bagenap iku rakyat benua Malaysia. Belalau ke rembai jaku, holding hands atau ke pepegai jari, dia opis pengerai dekat merik penemu teknikal ngagai pegawai KEMAS lalu sidak pengerja pengawak tinadai berbayar ba siti-siti genturang peniau diajar serta dilatih dekatnya di agent of changes atau ke agent perubahan ba uleh ti ngemeran ke pengawak jaga pengerai ba siti-siti rabat bansanya tadi penyakit tak berampit tu dikemeran ke dekat di tagiangnya bakal penyakit kemik manis penyakit berkait engkau tungkul hati bakal darah tinggi penyakit jantung engkau stroke penyakit riman serta penyakit yang berkait engkau seput bakal ampus.
2: Oh, jadi itu tadi tuan bakal ni tujuh engkau langgup penemu kospen tak ke kospen tu di penyadi tu tadi tuan minta menerang ke ngagai bala peninggal kita eh?
1: Ya. Jadi bisi 47 utama langgur penemu kospen tu ianya keterubah ngada keharapan bangsa ti berpengerai serta produktif ngena gaya penghidup berpengerai nyerumbak pemansang kerja pengawak diri nyangkung tikas penatih pemisi serta pemansang ketegap pagi. Yang kedua ngerembai ke jangkau program kospen dikena nyadi keharapan bangsa berpengerai nadai ngembuan penyakit ndak berampit ti tau nyadi penanggul besai ngagai menua ke mayari ilak. Jadi ketiga ngenambah ke nilai program serta aktiviti di baruah Jabatan KEMAS ngau Jepnin ianya bakal nerap ke elemen pendidikan asas pencegahan ngau cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit kena berampitnya tadi. Yang ketiga negap kagi grup sukarelawan pengerai ti telatih bak genturang peniau ahli komuniti.
0: Lalu bagaimana ko program kospen tu dipejalai ke Mr. John?
1: Ya. Jadi program kospen dipejalai ke bak tiga strategi ya dikena negi ke individu engkau komuniti senentang gaya hidup ti berpengerai ianya keterubah negap kagi penemu individu serta komuniti senentang penyakit tak berampit faktor risiko penyakit tidak berampit, langkah pencegahan asas serta cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit tidak berampit. Yang kedua, negi kagi penemu pengerai ngagai perubahan tinggal laku ti engkeman enggau penduduk bak siti-siti sita menua. Enggau ketiga, negap kagi rampak ti nyukung gaya hidup pengerainya tadi. Aktiviti kospen bisi lima. Lima skop utama kena negi ke penyakit tidak berampit ianya baka A. Makai secara sehat B. Pergi hidup ti aktif C. Tidak nginsap di pengawal ngatur pemerat tubuh i ngecik atau kemersa penyakit ndak nemu berampit tumbuh kaki hari seringan kesehatan. Jadi bisi 3 lagi skop tambah ianya keterubah program minda sehat. Kedua, program pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol. Engkau ketiga, program CPR atau kadia pemandiri resuscitation.
2: Oh, jadi tok tadi tuan pakai ni locality program kospen ke dekat dia tu ke tu ila.
1: Locality yang keman oleh ngatur aktiviti kospen ianya baka ikut terubah. Lokaliti TBC ketuai lokaliti serta peranak menua ti uliah meri kerjasama. Yang kedua, lokaliti ti uliah nyedia ke sekurang-kurangnya 5 ikut sukarelawan kospen ti aktif serta komited. Yang ketiga, lokaliti ti besai kemudahan awam TBC kemudahan awam baka balai raya, dewan orang ramai serta kebukai. Yang keempat, lokaliti TBC kelas engkau aktiviti hari jabatan kemas engkau Jepenin serta ke kelima lokaliti ti benuang berjalan ke program pengerai bak komuniti baka program komunikasi untuk perubahan tinggal laku tau ke kombi ya. Tajak pihak siti-siti lokaliti ti berminat uliah ngadu ke aktiviti kospen nitiah ke takak lokalitinya tadi. Jadi bakal kedia tu program kospen sudah diperjalai ke 8 lokaliti di menua miri tu. Ianya Keterubah Kampung Selanyau Subis, kedua Kampung Bario Asal Miri, ketiga Kampung Kuala Sibuti Subis, keempat KRT atau ke kawasan rukun tetangga Desa Senadin Fasa 1 Miri, kelima Rumah Michael Murudi, keenam Kampung Tudan Fasa 4 serta Fasa 5 Miri, ketujuh Kampung Long Laput Telang Usan serta ke kelapan Kampung Pujut Tanjung Batu Miri.
0: Kelapan semua tu nah yang ia kemeruan aktif tu nah mesti jangan ya,
1: tu sudah lagi aktif tu
0: DJ. Sudah ke kang ngau tu tahu minta ngagai upis kita ke beka pilih menua atau ke kampung ke kang ngau masuk program tu tahu bertemu kita
1: tahu ngau sila upis pengerai ba upis kami dia me.
0: Jadi sebab kita nampak randau kujang kaget tem stejon mengawa kita ngol lagu ku dah disedia ke kita sebuat. Udah tahu lagi kita ya bukulai baru ninga ke randau kujang kaget.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ni tiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2P.

0: Bujang Ulu Sungai Hari Marina Jara kena menggawa temuai minggu tu kita ke tengah hari tu lalu nampak baru randau kita tiga tu Mr. John eh?
1: Yeah.
0: Program kospen tu boleh negap ke volunteer ba community nama reti volunteer pengerai ba site-site community tu Mr. John.
1: Ya yeah, DJ. Jadi volunteer pengerai ba community ianya gunturung pendiau ba lokaliti ti dipilih oleh sidak jatuh kuasa program kospen peringkat lokaliti ti dipengerusi ke ketua lokalitinya tadi. Jadi kriteria volunteer pengerai ti dipilih ianya bakal ke keterubah ngambuan komitmen ti tinggi jadi siku volunteer pengerai. Ke kedua berumur 18 tahun ke atas. Ketiga uliah maca ngaus nulis. Keempat peranak menua ke tetap ba siti-siti lokaliti serta kelima nadai kepentingan peribadi ko kita ianya nadai ba politik ngau agama. Jadi semua volunteer kospen ke dilatih bala sida ari opis pengerai menua Malaysia ngena modul latihan sukarelawan kospen. Jadi tikas pengawak ti dekat di aduka sida volunteer pengerai ke keterubah bertanggungjawab ngagak saringan faktor risiko penyakit ndak berampit ngagai komuniti bakal tinggi pemerat ngira BMI ukur lilit punggung paras gula ngau tekanan darah. Yang kedua ngatur sidak klien ti ngembuan bacaan berpotensi bisi penyakit dirujuk ke klinik pengerai ti semak. Yang ketiga berjalan ke aktiviti pengerai di peringkat komuniti bakal program pengurusan berat badan, program rumahku bebas asap rokok, program pemakanan sehat serta majlis ngau program aktiviti fizikal mingguan serta ke keempat meri jakula lau pengerai ngagai peserta.
2: Okey. Jadi itu tadi tuan enti nyemak bisik utai ditanya. Dini alain dua tau ke peranak menua tau boleh maklumat tau ke info berkawal dengan program kospen tau tadi tuan.
1: Jadi nanti bisik utai tidak ditanya atau ke info lanjut tentang program kospen nuan uliah nalipun pejabat kesihatan bahagian Miri bak talian 085-4247-22 atau ke melayari laman sesawang di www.infosehat.gov.my atau ke uliah megak ngagai unit penyakit kindak berampit bak pejabat kesihatan bahagian Miri.
0: Oh. Lalu nama pesan tuan ngagai peranak menua luar dienda Mr. John.
1: Aku seruran ngarap ke rakyat menua Malaysia uliah ngambil langkah ti engkeman dalam negi ke agi nyaga pengerai ngena cara negi ke gaya hidup dikena ngemerat ke pengerai ti berkualiti ngagai dirimpu orang ti dikesayau serta peranak menua kebukai.
2: Jadi nak berasai randau kita yang dah berujung deh tu tadi Mr. John. Jadi sebenarnya kita nutup program kita bertemuai minggu tu. Jadi nama simpo jaku ti oleh di ditaga hari topik tu sari tu kita ngake bala peningah tuan.
1: Okey, jadi penjurai hari program kospen ianya siti program pengerai hari community ngagai community barang siapa tiba umur 18 tahun ke atas sigi dikemeratkah ngagak saringan kesihatan secara tetap hari tim volunteer ti telatih sidak ti ngambuan risiko kesihatan sigi kak diberi intervensi bak peringkat komuniti serta kak dirujuk ke klinik pengerai ti semak ngau sidak ngambil kauliah dipersang ngau silik agi kerjasama hari semua agensi sigi amat dikemeratkan ngambil ke program kospen tu uliah berjalan ngau mana ngambil ke menua Malaysia uliah nagang penyakit nak berampit tu hari terus bertambah. Penuh dia, kemerat kemeh, gaya hidup pengerai, hari cara kita nyaga pengerai dari impu. Ini aja hari aku DJ. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Mr. John, kau dah berkongsi ke penerang ke mana berkawal dengan program kospen atau ke komuniti sihat pembina negara. Jadi maya bukai bertemu baru kita bawa program ke bukai Mr. John ya.
1: Ya, boleh DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi. Lalu udah tu lagi ke kami dua IBC mega menerima penatai temuai hari ATX GTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penerang berkau ngau program atau ke ITBT ke dekat diatur sida ujung minggu tu. Sekali lagi terima kasih Mr. John.
1: Okay.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, sekali lagi ya, lalu ke bala peninggal kita banyak ke mendengar ke kami bawa RTM Klik atau ke bawa radio ke tengah hari itu. Terima kasih Mayu-Mayu. Kita bisik mega temuai nangkan Mr. John tadi jadi lalu ke Miss Faulin dari ATX JTM Campus Miri tidak ke berkongsi ke penerang lebih lagi berkawa dengan program ke dekat di atas sida ujung minggu tu nya pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak dengan mega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke CityTex 2026. Selamat tengah hari Miss, nama berita Nuan.
2: Okey, mana berita aku DJ?
3: Mana ni?
2: Ya.
3: Oh, jadi tu tadi Miss Pauline. Jadi oleh non orang ke program atau ke berapa kali sudah kita ngatur program tu. Jadi tu kali ke berapa program tu diperjalai ke di menua Sarawak tu.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi program itu convocation ke 29 ngau ICTech 2026 tu dekat dia ada ke Biotech JTM Kampus Miri ke udah dipilihnya di tuai rumah ke pengerami itu cukup besar. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 28 ngau 29 Ogos 2026 ianya kena hari 5 ngau hari 6. Pian mega bisik jualan ramah ngau My Future Job Fair dianjur ke Pekeso mega kena dia kena ke 29 Ogos 2026.
1: Oh, mayu program kreator kita tu. Jadi oleh nama ada ke ni pemayu bala graduan ke ngau masuk convocation ke tahun tu Miss Fowley.
2: Okey, dalam tahun tu bisa 719 ikut graduate yang kaum graduate dari kampus ATEC Miri, ATEC Kota Semerahan, ngau ATEC Bintulu. Jadi program itu dekat diatur by day one interim ATEC JTM Kampus Miri. Kelimpah harinya bisik mega program ICTEC 2026 Gau Rambai Jako IR 4.0 and Sustainable Energy.
3: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline kita masuk dengan ICTEC lagi acara ke nak kurang nama tu tadi ke nak di dikerinduk ke jadi ianya Sarawak International Creative Innovation ngau Technology Exhibition 2026 atau ke CityTex kini kan ngau tu sebenarnya CityTex
2: ICTEC platform ngagai bala pelajar, ngagai bala pengajar serta pencipta inovasi mandangka idea, kreativiti serta teknologi baru sidaya. Okey, ianya merik peluang mega ngagai bala peserta mandangka projek inovasi sidaya.
1: Oh, artinya pelajar TV atau okay, seminar belajar ngena mesin aja sidak mega oleh ngagak ngubah ngeripai ngau mega ngasih ke innovation baru naf ya Miss Pauline
2: ya ya betul. Jadi pengawat sida tu innovation tu nya berengkeh hari masalah ke kita temu dalam penghidup sari besari-sari udahnya kita tu ngigat jalai ngambil ke masalahnya ulih ditapik ngena teknologi baru serta creativity.
1: Jadi sebelah kita tiga nampak rana aku jauh kaget mengawak kita ngol lagu aku dah di sedia ke tengah hari tu kena merina bala peninga ke benar-benar yang ke radio ninga online ba RTM Klik sambil ke belalak udah lepas ke ngetu merarau ke tengah hari tu Pauline eh? Okay, kita berperina dulu nginya What Rock kaban sampai mati YFM
3: Sekulai Sejalai.

0: Eh, Ana nak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berhati. Tetap ngopeninga. Aku Dom,
1: aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerintah Nuan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami bahawa YFM Miri ke tengah hari itu hanya di 2009 bunyi ke di sebut kita tadi hari ke cukup bersejarah besar hati dengan bala orang kegawa ba RTM kelebih lagi bala peningat setia RTM yang hari ulang tahun ke-51 RTM Miri. Jadi lengkap ke ceritanya nampuan baru randau kita tiga tu Fallin ya. Yang dia tu ngalih ngagai attack JTM Campus Miri ke nyadi tuai rumah pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo. Jadi nama nak tanggung pengawa attack Miri dalam pengerami tu.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi etek Miri temgah hati, jadi tuai rumah ketahuan tu. Okay, tanggung pengawak kami ianya jadi nyedia kepalan facility serta nentu ke pengarami itu jalan yang lancar.
4: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline. Jadi pengarami itu atau ke convocation itu ngau IC Tech itu tadi nama ke aktiviti ke bukai ke bisik diatur program itu ilah.
3: Okay, bak pengarami itu orang mayu mega tahu data yang agak beberapa aktiviti ke sudah disediakan. Antaranya bisi My Future Job Fair, kemerik peluang agak orang ke bergiga kerja ke Mayato. Pian mega bisi jualan ramah, ngambil ke komuniti atau sama-sama ngambil peluang. Serta kepentingan lagi kita tahu sama-sama nemu serta mendah hasil inovasi pelajar serta peserta esetik ke ngau tandang.
2: Tau, Maya Ahmad, program ke mana ke diatur kita Maya Toila. Nah, Fallin eh. Yeah. Jadi orang kena tahu ke semina datai ngulok pengerami convocation dan mereka datai menda innovation ngiga pengawak puang atau ke kerja ke oleh ditangkup sida meli barang jualan ramah nyerumbak jualan ramah mereka eh. Kira baka 4 dalam 1 program tu ilah nampak yeah. Miss Fallin
3: ya. Okey, kita amat ngasuh sida komuniti dari luar atau bala apa yang naik bala dari pelajarnya mereka ngau sida alumni ke udah lepasan etek yang pu ngau nembiak sekolah serta balai mayu sampai magang lah data yang agai etek JTM Kampus Miri.
2: Now, aku tertarik hati My Future Jobs Fair tu nama bagi pengamat puang ke visit tanya dia oleh ada kongsi ke ngagai balas peningan kasih danya ke data ini nemu rek benar ngiga pengawak ke baru habis bekerja maya tu ilah maya company ke bisa ngatur pengawal interview muka booth sedar dia atau ke counter dia lah boleh.
3: Okey, jadi aku tadi bisa berjalan ngagai booth-booth ke bisa ke di sekitar lah banyak nak jawab rindu kami yang pengawal. Jadi kemudahnya bisa nama Bumi Uni Plus Sendirian Bahat bisa hari OM material bisa hari
2: Kendro sendiri by industri
3: hari industri
2: oil and gas teka bekerja lah
3: oil and gas pun bisa MK
2: jadi lah kenalan terus nanya to Brenda
4: jadi to tadi Miss Pauline jadi sepedau kita nutup program kita to kerandau kita sebuat cerita ne Auji nuan madah ke ngagai bala nebiak kemayari dia to nama jaku tangkan hari nuan to ke nama jaku lalu hari nuan buat program atau ila Miss Pauline.
3: Okey, so pesan aku ngagai bala nembiak rebek baru. Anan takut milih laluan TV tu. Jadi kemahiran ke kita belajar kemahiran itu tonya di modal. Kedudai hari la. Ngagai apa inai beri meh sukung ngagai bala anak-anak kita ambil sida ya milih megak dalam pendidikan kemahiran atau ke penemu penglandia. Okay. Kami Sige ngasua sapa tu? Ngasua sida ke kurang dari segi akademik tu boleh nyubalah datang untuk tamat dalam Tibet.
2: Nampun pelajar ngambil dalam bidang teknik ke tengah tak ada nak. Ya. Ya. Jadi hari segi gare ke dikena nama nak lalau nuan ngagai balau ke dekat datai maya atau ila atau Miss Pauline.
3: Okey, kami ngelalau ke bala mayu ke datai ngenagare ti kemas tu guna amat laban penampilan mandang ke sapa diri kita.
4: Oh, jadi kena ngujur ke randau kita nadi nama top ke program ke patut diingat kelebihan ke program tu Miss Pauline.
3: Okay, pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo serta Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke di Kangau Orang ICTEC 2026 Ba ETEC JTM Kampus Miri. Kami ngasuh semua sampal datai serta sama-sama ngerami bala graduate innovation serta potensi nembiak rebek baru kita.
2: Jadi terima kasih lagi nuan sekali lagi Miss Pauline wakil dari ETEX GTM Campus Miri ke sudah berkongsi ke berita ke cukup mana hanggai bala peningah. Jadi sekali lagi anda ingat ngenatai ke diri ngagai pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngamega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 ICTEC 2026 bau jom minggu tu lah. Kena sekali lagi nak nyebut hari bulan 29 semina sarinya aja
3: bisa 28-nya bertanding.
2: Oh, bertanding. Mm-hmm.
3: Bertanding. 29-nya sidaya kombo.
2: Oh, convocation. Mm-hmm. Oh. Kira ke bertanding pameran ngau mega ya ke my job my future job fair-nya ke berengkah hari 28 ni tadi ya. Oh, jadi mensia mayu tahun natai ke direnti sebab kita nak nak tentu sampai nama ETEX JTM Campus Miri ILP Miri mah
3: ke semua ya, ILP dia tu upgrade
2: nak jauh hari hari imah tu dan ya nurun ke baru hanya

0: Kota Perantau kita sebut. Merena balah kita ke benar dia ke Wi-Fi Miri ke dengar itu. Lagu ke dipinta balah peninga kita iba Titi tak ada itu. Hari Veronica Natasha simpak nak bertampung Wi-Fi.
1: Sekolah sejalan.

0: Diatur ba Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 rebulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi klimpernya megak dini age palan kedua nur ngatur program tu dom ngau syara.
1: Ba ahong bat tudan. Tudan kena ke 12 ngagai 13 rebulan 9 2026 pukul 9 ngagai 4 lemai.
0: Ya, pukul 9 ngagai 4 lemai. Jadi kita ke bisai nupe ukui atau kaudu jadi kempai bisa nerima vaksin anti rabies. Jadi anda ingat ngatai kediri ngagai Dewan atau Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 rebulan 9 lalu ba ahong tudan 12 ngagai 13 rebulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Okey, jadi udah tu kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang ninga ke penerang ke depan ke Premier Sarawak bekawa ngau pemesai guna sungai ba peniau ngau penghidup kita besari-sari.
2: Nyingkang jauh ngermai mansang Sarawak dia tu ba tikas dunya. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapai expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang semina ba YFM Miri.
3: Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tahu tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile, daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah ia ada air, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ke? Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan ada. Sungai Sadong ada, Batang Lupar ada, Batang Barab ada, Batang Rajang ada, semua batang kita ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah air ya. Dengan ilmu.

Telagori Bronika Natasa simpan na betampung. Jadi sebedau kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang. Jadi sebengkah program ke dekat diatur di Bandaraya Miri, dua bengkah program tu nya program Bisnasi Anti Revis. Jadi ke terubah tu dekat

0: dom. Kirunda na kita sarito. Tang ati gagaga laban bulan to bulan kebangsaan.
1: Nya mesira. Tang anen ingat. Bisa dua bengkeh ngami besai tahun to. Ia nya ari kebangsaan ngau ari Malaysia.
2: Kita patu belangin tu.
0: Au, 31 Ogos serata menuangin tu hari kebangsaan Bak Dataran Putrajaya. Cukup rami mayanya neh.
2: Ya, amatnya. Kena ke 16 September tu, ginti kita di Sarawak ngatu pengerami ngintu hari Malaysia. Kata nuan tu bergatis, Sarawak diperhati serata menua.
0: Cukup temegah. Tok meutai ke dikumai penyerakup. Semenanjung, Sabah, Sarawak, Siti Ati, Siti Malaysia.
2: Seira, kita tau bala nembak rebak baru. Kita nak ibu ngantai maya kita besai baru leh mereka bantau. Seminak berbahasa ke menira, berbahasa ke penyelakup bangsa, serta ngetan ke penyelakup dalam penghidup kita bersari-sari.
0: Nyak meutai kamat. Laban ramai jakob tahun tau ianya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ngingat ke kita pengelantang menua mesti diasaikan semua rakyat. Hendak ngira bangsa, pengarap, takkah hari ini penatai sidak?
2: Ya, betulnya. Pengantang kais minat ungkup sekedar bangsa aja. Tayang ungkup semua kita.
3: Selamat Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026.
0: Malaysia madani.
2: Kesejahteraan dinikmati.
0: Tabik segulai sejalai ngagai semua anak Malaysia.

0: Okey, jadi sitik lagu nyerombak hari bangsa atau hari kebangsaan ke dekat dia sambuan alama dagi 31 yeah. bulan 8 2026. Ke berapa tahun Syairah ngadum hari kebangsaan tahun tau?
1: Ke bapaknya? Bapak Syairah?
0: Kira dua dulu, lagi dua itunya 1957 dia tahu 2026
2: tahun ke
3: 81.
0: Jadi kemarin bisa penusah ke tahu ke penusah kena tentu mana nyadi bah menua inya ba Nepal ngau mega ba sempadan Nepal ngau Himalaya Tibet China ya.
2: Iya,
0: jadi bisiknya di bah tunggal ngujung ke 400 ikut bala temuai bisik 50 ikut rakyat Malaysia di Lenyau lalu 157 ikut para ya. Ya udah bakal bisa tanah tusur ngubah tunggar bak sempadan Himalaya antara Nepal ngau Tibet China kemarin ya. Jadi penusah tu udah ngujuang ke genturong peniau ngau mega jalai alun ngau projek tenaga rusak ya. Jadi kan bisa mega berita bukai ke dikunci bakal ngau penusah tu bi.
2: Iya, jadi inti diperhati ke media ramah tu bala peninga laban utai tu tadi ngenyet deh laban penusah bah tu laban sidak kediau bak semak terbiang tasik tidak salah ku. Jadi bisa nambah ke info DJ Bana tu tadi bisa 150 ikut orang ke Nadai pembega bak menua Nepal tu tadi lalu bisa 341 ikut kira ke Lenyau jadi yang kaum sidak ke bangsa Amerika pun bisik tu tadi di Jepang
0: ya laban mayuh bala temuai ke rawan kia
2: ya pihak mega nanti di nanti nak salah ku aku bisik maca info mega bisik yang kaum bang hari kita di Malaysia mega bisik penusah bah tu tadi bisik kira-kira dalam 40 ikut mega tu tadi di Jepang.
0: Oh, jadi nyau teka nyadi ngarap ke penusahnya orang kelenyau pan uleh
2: ditemu
0: boleh ditemu oleh yeah. dia selamat ke jadi ngarap ke sidanya oleh dia selamat meh jadi kelemparannya mega kita berkunci ke sekedar area pengawal bukai itu main pickleball sedua itu rindu main pickleball do Syira
4: nak kalah
0: nak kalah semina kalah meda dalam tanya jadi to JCI Miri dekat ngatur kit rindu hati ya main pickleball begolai ngau NSJ atau ke Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak kena 20 hari bulan 9 2026 dini Nur ya atau Nur tu berada ditetap ke atau nah Syirah ya
3: to be announced
0: jadi jam ya pukul 4 lemah pukul 4 ke pukul 6 lemah ya jadinya si teri main kelimparannya mega program bukai ke dekat dia tu uji seduai madah program meresi tebian tasik atau program gotoroyong takkan ngerupa ngerupan ya meresi tebian tasik siapa ngatur tu
1: ke ngatur program tu ialah Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Miri Beach Cleaning.
0: Oh, di berapa hari bulan tu Syira?
4: Kena ke 30 hari bulan 8 2026 nyanya hari Minggu pukul 7 nyentuk ke 9 7 pagi nyentuk 9 pagi
0: ujung minggu tu ya
1: Minggu tu.
0: Oh, bad ini tadi?
1: Kampung Pulau Melayu.
0: Oh, tapi yang tadi Kampung Pulau Melayu ya. Jadi nya teka dekat dia tu hujung minggu tu eh. Jadi
2: kira projek sukarelawan betul ni.
0: Iya.
2: Iya, jadi ngagai kita ke rindu ke ngau pengawat tu. Atau kurang madah Jokori by charity deh. Kita tahu terus Giga Brian berkusung 19488-1812 tahu ke Cik Poh ianya berkusung 19988-8492.
0: Ya. Jadi sebelum kita mai berita bukai untuk bala peningat ke buku lain kita sambil natai ke info natai ke berita berita bala peningat.
2: Minta lagu buat doang.
0: Lagu-lagu ke bisa sudah disediakan dalam playlist kita itu muka lagu ke dipinta bala peningat hari Isnin nak lata pejuah. Ngelatih hari.
2: tujuh kayak peminat Bella tu.

0: Magari Ricky Anderson Bungai Pinang. Jadi kita tiga berkongsi dulu sebengkah program ke diatur Gerempuang ke Sarawak dulu.
1: Iya, jadi tu jadi malam pinggang setiap program ke diatur di Gerempuang Bangsa ke Sarawak nya PKKS dekat ngatur pengrami main asal ke Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Forum Asal Miri. Jadi minta seduai berkongsi ke nama program pukai ke bisik datua berprogram SKCF tu tadi.
2: Muka ke SKCF kena ke 31 Ogos tau. Bisa pekit main badminton ngau main bol. Lalu sepumanya SKCF mayuh macam aktiviti ngantai ianya nginyeng kaum lumba ngau main rakyat, main gasing, nyala, nyumpit, nyula mani, demonstration nyumai pemakai asal, bengke sape ngau lutang.
3: Serta pekit ngagak motif engkau ngagak kerap asal.
1: Iya, jadi muak ke malam nama program kita ke bisik datu atau setahira?
3: Muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat, ngau concert culture evolution.
1: Iya, jadi ingat 31 hari bulan 8, dia kira ke minggu hari Sabtu ni. Hari Sabtu tu, iya, ngagak 4 hari bulan 9, Palan Main Asal Forum. Jadi masuk tapi si berbayar kini
2: masuk secara percuma.
1: Iya, jadi anak tu sati sama bela kita ngagai orang miri sama bela ngelatai diri ngelicah ke program Sarawak Kenyah Culture Festival 2006. Jadi setiap program tu hari minggu tu deh sirang ngodum inya program Miri International Bike Week 2006. Jadi minta Adum dulu berkongsi ke program tu dekat itu minggu tu.
2: Miri 5 Julai pengawak ngatu Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat dia tu hari 28 ngagai 31 Ogos. Di sana ngulih negap kemiri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penghidup te berpengerai.
1: Iya, jadi Sira terus ke berita kita.
3: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa atau ukai seminar nyempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam enggau luar menua dan menggak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak yang dipalan dagang temuai di kerindu. Ku ia megak miri ngemuan pengelebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya enggau penyerengguna hospitality ti ulia mata mayuah agai temuan domestik ngau antarabangsa.
1: Iya, hanya di nampung baru info tu tadi balap ninga ukai seminar bisi mantai ke munyiko jakuk ribai tu tadi bike bikers tu tadi ne. Kita bisi program ke bukai ke bisi datu Miri International Bike Week nya kena 30 hari hari bulan 8. Ianya bisi program Rockfest. Jadi bala pemindang mainnya kita bisi Delima, pihak mereka bisi Lost in Vandal, ngau Night Dream Band, pihak mereka bisi band dari Pants on Fire, pihak mereka bisi Orzi Garden, ngau Sufi Bon. Jadi bisi 6 itik kumpulan hari sidak ke rindu ninga lagu metal lebih ngegai sidak rock kapak tu tadi. Kita uliah sama-sama ngenatai ke diri buat program tau ke program MIBW nyanya program Rockfest kena 30 hari bulan 8 2006.
0: Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif wai. Merina bala peningang ngau dua buah lagu dari Loudness in Fire tinggal kenang lalu ditangkan ngau lagu dari Kelemayang Band One Berulah.
1: Wai FM. Sekulai sejalai.

0: Ya, kelemahan band Nuan Barulah dulu tadi ya, lagu dari Loudness and Fire, Tinggal Kenang. Jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif why atau ke maca pesan dari Facebook ngamega TikTok mai bala peningah berarti ke sebengkah program ke dekat diatur kelebih lagi tunga ke utara Sarawak. Siapa dulu tu? Atau ke Syera?
1: Kem merasa pengerai pendiang hidung ngaur kuang 2026 Jabatan Otorinolaringologi Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngantua Kem merasa pendiang hidung ngaur kuang 2026 bak klinik pengerai bario. Program tu dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 2026 dan yang hari 6 9 pagi nyentuk ke 4.5 lemai. Mesia mayu kelebih agai peranak bario engau kandang menua ngelingi nya ditesau sampal datai nguliah ke peresa pengerai pending idu engau rekung enak berbayar. Mesia mayu ti pelilih menuanya diperansang datai kena ngemujuk ke program tau.
2: Okay. Oh jadinya siti program ke diatur di klinik pengerai bario. Oh jadi kita terus ngagai Facebook rasmi kita Imin FM atau ke Titi Berdumpu atau ke Titi Kumpu laban Bu Jujung tu baru leh live tu tadi balau dinga. Oh jadi kita terus ngagai Facebook kita dulu ne. Oh jadi minta teras doai dulu maca ke pesan ke bisik kiro malap ninga kita ngagai Facebook rasmi Miri FM. Okey jadi keterubah tu Adum minta nak baca.
3: Hari Alexis Dewi Bijo, selamat tengah hari DJ 2B YFM Miri. Selamat mujub jalan ke pengawak gaya hari kami agak bisa jerebu tam bisa hujan malam tadi kok ya.
2: Okey hari Sindio Edi tu amadah ke selamat tengah hari Nuan Dum kok ya selamat berjalan ke pengawak berkonti. Oh jadi tu minta nak baca tu sehira hari Alex Delta Bina.
1: Hari rumah joiners laja pentai baru engkilik. Selamat ngali hari serta selamat bertugas DJ Ucok Akik dengan DJ Brenda. Minta tebah ke lagu Maligai Pengerino Ari Ari Anthony dikenak merindang Ernie Mead di selulap betung Bulan Pengerino di Batu Nia Ripin nyandang engau Alexis David Biju di betung Wellington Imai Richard Uncup di Simpang Simunjan Roy Kuang Indo Kenawit, Max Cagat, Margan Batai di Matang Jaya, Libas Liben, Engau David Alo di Simunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paul Akal, Stamen Stavely, Stelov, Apai Lamai, Jupas Langgul, Lina Bugil, Silan salam rindu saya selalu salam Malaysia Mendani serta salam kesejahteraan.
2: Ya, hari Alex Databina tu tadi. Jadi tu hari clearance midan hari kucing minta menebak ke lagu hari Duna aku tetap sayau kena merindang semua malam ringan wifi miri apakah ke ngali hari tu kelebih lagi ngagai bala kru hari kawasan babai tok ke buku pemengat di kucing ngau bala kaban ke bukai kelebih lagi ngagai sirat syasyamanda di sibu dan hari di Limbang ngau lalu nuju setuai ngau pi meka kebukai Arab Terperindang. Okey hari clearance midan tu okay, tadi.
0: Sebenarnya macam ke bukai pesan bukai kita yang natai ke dulu bisik peminta bala peninga minta tebah ke lagu nape hari tu di face band kena berina bala peninga ke bukan lain kita sebuat ke lembah itu.
4: Hai aku Norman Adiang hari Raban Nadi 13 kita ada tu mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Engau Suai 95.1 MHz.

0: Ya, lagu Bidayuh Nape-Nape hari Raban Tony Pes Band. Kena berina bala kita kemudian ke WiFi Miri ngelating hari bahawa interaktif Y. Jadi seberapa kami nampung pesan bahawa Facebook ngabenggak bahawa titi. Jadi the streaming hari bangsa atau hari kebangsaan kedekat dia sambut kena 31 hari bulan tu ialah. Jadi kena 30 hari bulan 8, 9 setengah malam. Bah dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dialai Menteri Besayang Merbohma Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat ngenatai ke Majlis Amanat Perdana Berserimai Ngari Kebangsaan tahun 2026. Jadi oleh dipeniang kita bah ATM klik ngam mega bah TV1 ya. Jadi ngarap ke bala peninga sama bela ninga nama nak pesan Berserimai Ngari Kebangsaan 2026. Jadi nampuan baru pesan ke bisa di pos bala peninga ba Facebook rasmi Miri FM.
1: Iya. Jadi sebentar kami sebuat dekat macam pesan ke BCD Kirum. Jadi kira ke kami sebuat meri awak ngagai bala peninga kita. Nanti dekat ngirum pesan ngena arus telefon kami di WiFi Miri. Kira semina tina nep danggul. Dueko tang ti nyema jam tadi cemburu semina siko ajau. Jadi kita tak terus nguji telefon ngagai kami kusung 85427-53 tu tadi. Okey. Jadi selain nganti ke sur kangau tu adum ngau sehira. Jadi kita terus baca pesan tu ne. Jadi tu hari Lina Bugis madah ke selamat tengah hari minta lagu hari minta sebarang lagu ko yang kena merindang akumpu. Lalu nuju semua akan melayan ke Ngelala kelebih lagi di menua Sarawak tu. Hanya ajak terima kasih. Okey, nyap pesari Nina Bugis. Jadi Tok Dom Ari Stemus TV Still Love.
2: Selamat tengah hari DJ Ngos Doenya. Selamat ngerja ku pengawal ungkup kesari tu. Minta diputar ke lagu Temegah Ari Unan Mojun dikena merindang semua bala kaban ke Ngelala. Terima kasih ya.
1: Okey, jadinya Ari Stemus. Ari tu Sira Ari Zek Ming.
3: Ari rumah minggu di Seratuak. Selamat tengah hari DJ. Ari kami buat Seratuak tengah hari tu panas. Laban ngagai bala peninga ke ke mending radio bakal tengah hari tu nyak jat DJ.
1: Iya. Oh, jadi tu hari Uka Beach pada ke panas pendapat inat kami di Tok DJ. Suah besar dan suah semua andang kurang hirup air. Okey, maya panas kami dia tu. Okey, nyari Uka Beach ke Siti tu Dom hari Dita Sapir Kardau.
2: Selamat ngalih hari DJ. Selamat berjalan ke pengamal berkonti. Panas hari kami di Seloi Sibuti. Minta DJ nebah ke lagu Ari Anderson ngalai berair ngante. Lagu kena merindang kaban aku ianya Seri Enti Maria B ngau madai aku Nora Piling ngarap pesan terperinan serta tucum selalu nyajak DJ berjima pulai lagi. Terima kasih ya kaya.
1: Okay. Oh, jadi aku baca di titi tu tu hari Sherry Etty madah keselamat ngali hari nuju setuai DJ hari Induk Shell di tu. Oh, misi Induk Shell ingat kita ini. Oh, jadi tu hari Kujai. Kujai tu tadi dah tumu minta lagu hari Ricky Bungai Pinang tu tadi ngarap ke Tepinang di lagu di Tebah tadi madah keselamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak koya. Oh, jadi tu hari Ucuh Cawang hari selamat ngelih hari koya. Selamat berjalan ke pengawak ngagi kita. Panas kami di sebawah di tu angat amat koya. Oh, selamat tengah hari ngagi orang sebawah. Tu hari Donald selamat lemai wai. Selamat lemai megak ngagi nuam. Sikup peninga tu nama yang nama Cina. Tang aku leh perhati ke tengahnya ia bakal cek. Nanti ku salah minta ampun tau. Nadi ia mandah ke minta lagu hari Stella Philip. Sulu ninga nak madah. Apo ne nama kebuah Sulu pergi. Sulu ninga nak madah. Jadi semina nuan ajak kena mula mandua minta lagunya. Oh, jadi ke Siti tu madah ke hari McLean Mac. Ya madah ke Steady DJ dah berkongsi ke program Miri Bike Week ko ya to hari peninga hari lubu antu jadi yang mupuk pukul 6 pagi pergilah. Jadi
2: wow
1: pelabak aku sidak ke ngenak motor tu pukul 6 pagi mupuk hari lubu antu ti nak salah ke pukul 2 atau ke pukul 3 dah baru datang Miri. Laban sidak yang ngenak motor deh. Oh, jadi ke Siti tu hari Rosita selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak panas kami di ulu sebawah tu. Oh, hari nuan dua hari bisik hari titik ini macam dua ikut pesan
2: Kuna lah di tu.
1: Nandai ni. Asal aku dah skrup batas sekali ni tadi.
0: Kita berperindang ke?
1: Iya, berperindang dulu. Lagu hari siapa ni DJ Panam?
0: Hari Jones Juni Aman. Nanti saya internet kembuan setiap lagu ke Mucho Nyingkang agai final SSJ. Nak lama dah lagi.
4: 95.7 FM. Terus bubulai dengan kami. TYFM ini. Bubulai, sejalai.

0: Ya, tinggal lebih kurang 19 minit lagi nur kita boleh bawa interaktif Y ngelah tinggal dari Y family. Jadi agak bisa pesan ke diterima bala peninga Facebook Miri FM.
1: Oh, okay. Jadi tu hari Gramong Anil madah ke minta mutar ke lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku kena merindang menjadi ianya Dr. Jongga Gerinang di Unimas Kuching pemaga pengulu belawan Gerinang ngau Esther apa imu Cikgu Lumi ngau Cikgu Moses ngau kebukai ke bisik dirintai ke dito madah ke Arab terperindang bakal ke tengah rito. Oh, terima kasih Gramong udahnya tu hari Rambli minta nak baca dong.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berkonti, semoga sehat sehat selalu. Minta putar ke lagu Pulau Kesarang hari Jam Jana.
1: Pulai Kesarang sebenarnya.
2: Pulau Kesarang. Pulau Kesarang merindang semua bala-bala FB ke ya.
1: Okey, oh bisik typo bimbit peninggal kita ini. Okey, nak kacau. Okey tu hari Jam Sanyau Sira minta nak baca ke pesannya ke bisik ditinggal ya.
3: Selamat berjalan ke pengawal. Minta Nuan nambah lagu Juliana Ambo nama Rita Sulu kenyak Marina Dedek Empu.
1: Ya nanya Nuannya.
3: Oh ya kak, mana berita kami kenyak Marina Dedek Empu kau ya.
1: Oh
3: Mary Ubon Marin Emilia Sam Indo Kenawi Serina Sanau Janang Lina Bugis Rosliau Sindu Edi Margaret Uncing Catherine Rubin Nancy Agnes Maria ngau kabar FB ngau WhatsApp kelebihan ngagai kita. Ya, terima kasih.
1: Okey. Au jadi hanya pesan dari James Anya di Titi bisik doang mari Titi Nuan ke pesan bala pembidat Nuan bisik nak bisik dengar ke pesan.
2: Nah, ini aku pesan Cimina minta lagu ya Tito.
1: Minta lagu ne. Uji baca non siko hari siapa minta lagu tok tadi.
2: Tau hari tanya Pink Moonlight nama tau lagu baru Maxwell Lupa Aku ke ya.
1: Oh,
2: ini nak nama ke lagu Maxwell tapi lagu baru ke kau ya.
1: Okay, oh jadi ku baca di titi tu Andrew Ibi pesan madah ke pesan tuju ngagai serumah berumah awin angga merit sangan tatau ngarap ke gerai belama. Au jadi tu hari apa long yang madah ke panas kami di tatau DJ. Oh, danya ke Siti tu ada semut merah mendung kami di Kapit. Ya, nama berita orang Kapit. Awalnya di tu hari Donald minta lagu hari Ricky L Jayau Selemai. Danya tu hari Alistair John selamat lemai DJ minta lagu hari minta lagu Sayau Semaya Balang hari Ita Medin. Okey, terima kasih Alistair laban udah mulai dengan kami support hari buku 12 tadi yang tidak salah aku ne. Oh, jadi ke Siti tu hari GB madah ke selamat ngelari DJ boleh minta lagu hari Sylvia G Asap Lia pelabak ku dah kita nembah ke lagu hari Sylvia G tadi ne tang okay. Lagu bukai okey tu tadi Doom hari Jeffrey Jeff amin tak nak baca pesannya
2: hari batu kawa kuci selamat ngelari hari selamat bertukar di konti DJ namanya. Aku tetap sayang hari dunia tuyuh hari semua kaban FB. Aku ngagai lima Thomas di Bayun Seri K nama berita. Lalu ngagai semua mending ke Radio Miri FM ke hari empat tu maga ngagai seduai ke ya.
0: Okay, kita berperindahan dulu sebenarnya. Kita nama tu maca barengat ke penudi lagi ya. Tu siapa ke minta lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku. Harap ke terperindah mah ngabala peningkat.

0: Ya, jauh ya ngapung lalu aku. Kita tiga akan ngapung lalu orang.
1: Nainya alu buai ke tepinya. Jauh ke tepi munyi kami semua. Ini
0: nanti ya ke lalu hanya ke mana-mana. Nah, ke tidak ngai ya ke anu cerah.
2: Ngai meh.
1: Jauh ke tepi ini cerah.
0: Oke, nanti ya kira lebih kurang 5 minit peluang kita tiga macam san.
1: Ya, oke.
0: Facebook kita ya.
3: Atau televisi siko. Ari HD KK Song atau DJ minta putar ke lagu Ari penyanyi Robert Ngalang lagi patah ketiang sukuang ke.
1: Tahu. Oke, awalnya dari Dombo jadi di titik tu bisi peringat kita Javier selamat ngelari minta mutar ke lagu Merampau Ari Alex Wan lagunya sampai bisi ni tang tengah cau lagi kita nguji napa lagu Alex Wan ke bukai lagi ni. Awalnya jadi tu hari Stella Joro selamat ngelari dengan Wan minta masang lagu sebarang lagu koya. Oke. Awalnya jadi kita nguji yang ngagai Facebook Mirai FM jadi minta baca pesan tu hari Flora Ladum tu Sahira
2: selamat tengah hari serta berjalan ke pengawak
0: ya. Sebenarnya apa aja hanya apa
2: aja
1: ya. Okey, jadi
0: barunya siapa lagi di to Dublin ke bajapan madah diri bisa mendeang ke YPM Miri.
1: Jadi apa lambai pembisi di to?
0: Apa aja terima kasih. Alex Spencer pan madah ke yang bisa tu. Jadi baca doa itu Syara.
2: Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal panas bas bawah di to. So, minta dicebahkan lagu Ari Anthony Usan. Nak uli aku ambau dikenal merindang Lili Laka bak permajaya miri apa kibi bak pidi miri indai mau indai bunda bak Tanjung Baru Pako anakku Michelle Fiona bak ulu ibau kapit kami serumah serta semua ke ngelala rak ke teperindang pindok me selalu.
1: Ya, jadi biasanya apa kita itu Christopher Hijau ngau bundau babi wai pun biasanya itu. Jadi itu Don minta nak
0: udah
1: tu tadi ni. Udah tu tadi. Kai minta baca baru tu dah. Okey tu dua mari David
3: Alo. Ya, selamat tengah hari dengan guys dua. Selamat biar ke pengawas dua tengah hari tu ko ya. Abah Wan hari sejalan simpe semuanya balai ringi minta sedua mutah ke lagu Ari Rendra sengalai bunga pinan di kena merenam kabar melayan kabar petunggah serta kabar menyadik ko ya. Serta nama kia tu serta kabar menyadik ngau kabar ke bukai mega. Pesan ngai kita jaga pengalai jaga runing ngai kita semua.
1: Jadi apa bisik pesan dia selamat hari mereka ko ya. Hari David Alo.
0: Ya, okay Indro sengalai ngam main lagunya.
1: Weekend
0: sengalai.
1: Ya. Ke situ tu hari Petrus Unji madah ke selamat tengah hari. Moga ngagin wan. Minta mutar ke lagu hari Alex Wan lagu tu dituju yang ngagai Harry Ron ngau Jimmy ke Mendung Gawak bakal ke Sarito. Terima kasih DJ. Sama-sama Gainuan Petrus. Jadi tu Sira.
0: Udah man.
1: Oh, tu udah man.
2: Tu
1: udah tu. Okey. Tu Sira.
2: Hari Ladan Kangi Enjub selamat tengah hari panas hari tau ke Basungai Amang Kapit minta lagu hari Ricky Ribot penguji bersulu kena melinai nagisang indah nyawa yang gau indah muni di Kapit.
1: Ya. Jadi Siti pesan ke penudi itu hari Mary Nanta madah ke panas kami di Kapit minta nampak lagu hari Meligai Pengrindu hari Anthony kena berindang derimpu ngau orang ke ngelala klik bagi di Facebook WhatsApp ngau bala mandi ya di Sarikai ngau di Kucing ya jadinya pesan ke penudi hari Mary Nanta
0: bisa seminggu seminit
1: lagi seminit ini. Okey Duam tu hari Nur Agat
3: tu ya selama ngalai hari selama biar ke pengawal bakal kenal hari tu minta setuai muta ke lagu kaku di tempaya Ari Richard Lee dikenal merindang semua peningau FM Miri bakal kenal hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu Ari SK Ulu Durin Kiba Sibu
1: iya jadi Sahira tu hari Debbie payah tu
2: selamat ngari hari selamat jalan ke pengawal menuju ke pesan balaku di Kucing Serian ngarap ke sida gara-gara mes lalu minta lagu minta tebah ke lagu Drang Durok Pengerindo Stella Philip.
1: Okey. Jadi
0: bisa seminit tak ke?
3: Okey. Terus seminanya apa? Wira Wen Junior. Terima kasih. Minta lagu nada berita hari Anderson ngalai.
1: Menyedi to hari Bob Vincent.
2: sama ngali hari cukup angan hari tu buat si Bujaya minta butakan lagu ngapung lalu aku kena aku minta semua bala peninga baredo media FM bakal ke tengah hari tau.
1: Iya. Dan okey atau hari Valencia selamat tengah hari ngagai nuan mega 7 selamat menjalankan pengawak menuju ke pesan ngusung bala ku bak Johor bak Kuching ngebak kampung Lubang Batu terpegang dia ngarap sida gerai selalu salam saya hari aku Indai panggil menuju sida DJ boleh minta lagu Nape-nape udah tadi nama DJ Bidayu kena merindang jadi lagu tadi udah ditebah ni Valencia jadi ngarap ke terperindang. Oh, jadi tu hari Sirini
0: ya, jam kita pun sudah suntuk ke tu. Hanya serkat benar jam. Jadi pesan ke penudi hari kita tiga. Sebenarnya kita nyerah ke penuduk ngagai ini bunga nampu program jadi, kita datang lagi.
3: Pesan aku laban hari tu jerebu iri-iru meh mayo ai kurang ke aktiviti beluang ngau jaga pengerai.
2: Sama metode tadi anda nak girup air anda kelalu berkeluar berlama-lama.
1: Jadi ya, okey. Jadi ya, terima kasih dengan balap dengar lah sudah pukul lain dengan kami geng Nobi kau pihak mega ngadum ngasirah hari pukul 12 jentuk ke jam ke dia tu jadi pesan seduai ya, tadi laban hari kita di Miri cukup hangat jadi anak-anak ngirup mayuh amat ngirup air amat okey.
0: Sudah tu lagi peringat di pilih menawa bukai dengar ke rentang oleh hari-hari YFM di Kuching di Miri dengar ke program dalam jakok kayan ngau kenyah kena ngujung ke ngelah tengah hari-hari YFM Miri Semina Kaban Hari Intan Bayang featuring Eliza Navida.

Selamat Ngalihari, selamat kita bertemu baru pedinya dalam segmen Rentak Ngalihari YFM kena sehari itu 27 hari 8 2026. Okey, jadi ke Ngalihari itu mulai hingga waktu Raja Smoking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 3 Ngalihari nyentuh ngagai pukul 6 lemai lagi. Jadi dulu merah terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Miri, okay, DJ Brenda, gau DJ Bana Jimbat, sudah bergulai dengan kita dalam segmen ngelati ngari, okay, bergulai dengan sida hari YFM Miri saat itu. Okay, jadi peninya ngelalu ke kita dengan ke kami, dari Kuching tu, boleh dengan ke kami, kena gelombangin, tau ke frekuensi 101.3 MHz, lalu tengah ke Serian, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta kita ke dia bandur-ndur ke Bukai bahkan di Seriaman di Sibu, okey, pemegah kita ke dia di Bintulu, okey, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita dia. Jadi bandur ke Bukai bahkan di Miring jam ke dia tu kita lagi dengar ke siaran dalam Jaku Kayan. Lalu di Limbang, okey, boleh ninga ke siaran dalam Jaku Bisaya. Okey, tang tujuh ya. Kita kediau di Bintu di Miri, okey Bintu lu. Di Miri, di Limbang, di Lawas, nanti kat ninga ke kami, kita tahu ninga ke kami ngena cara online. Kita tahu ninga ke kami ngena website atau ke aplikasi RTM Click. Okey, boleh mega ninga ke kami ngena channel Astro 871. My TV, okay, pemegang portal radio.rtm.gov.my, okay, boleh dengar kami dengan acara online, okay. Ya, kita ke benuan terima kereta berhentu jalan jam ke dia tu, ngerap ke Sam Jima serta sama ratai bandur ke dituju. Terima kasih ya, laba milik kami Bak YFM menjadi stesen pemerintang kita ke Ngalih hari itu, okay. Terus segulas jalan kami 24 jam YFM merindang kita semua.

wadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke book tip madu besai madunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu book berkat dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu book anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita beat bad wolf meli book jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.

Oke, ngarap ke kita udah terperinan nih ke lagu Ari Ulin, lagu kaduri nama Nuan Seruran Ninggal ke Penepan. Mai jam kita ke dia tu pukul 3:20 minit ngelah hari. Jadi, mari selamat ngelah hari, selamat ninggal ke kami dalam segmen tau ke awak rentak ngelah hari YFM. Oke, sehari tu 27/8/2026. Bagulah hingga waku Rajas Booking. Okey, bisi kaban kita yang ada ke diri. Benar-benar ke YFM jam ke dia tu. Ngena RTM klik ku ya. Selamat dengan ke kami. Ngena RTM klik. Okey, kita ke bedau download. Kita boleh download aplikasi RTM klik. Google Play. Atau ke App Store. Okey. Di kena kita dengar ke kami. Engau cara online. Okey. Ya, jadi pendengar kita ke bedau online bah Facebook jam ke dia tu. Kita mereka tahu like dulu fanpage kami. Facebook rasmi YFM Iban. Nanti kita udah like, udah follow Facebook kami. Kita udah ninggal ke pesan rindu hati. Atau ke lagu peminta. Bah Facebook kami YFM Iban ke lemah itu. Ambil ke BC dua caku. Okey, ke lemah itu dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Okey. Ya, yeah, jadi merina kita dengar enggak lagu ke sekali itu lagu Ari Hani J. Lagu ke diberi nama Anang Laju, enggak lagu Ari Covelen, lagu sidak ke diberi nama Udah Nasib Tua. Okey. Terus dengar ke kami rentak ngelari YFM segulai sejalai. Suak.

Okey, terima kasih dengar lah bagi terus segulai sejalai ninga ke awak rentak ngelari YFM. Okey, bakal ke udah di dinya kita tadi nyameh 12 siti lagu kedekat berpekit ba renggat ke penudi atau ke final ACSC anugerah carta siapa juara ke 9. Okey, ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Mar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, bakal ke udah di dinya kita tadi bala finalis ke bisi disebut tadi Enya Ramles Walter, Donny Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, PB Chloe, Mawat, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece Ngau, Tanah Bernyang Ben. Okey, jadi kena 3 bulan 10 tila ngagai kita sama-sama kita sampal datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Mar Stephen Kaloningkan sama-sama kita nyukung ni bagi penanyi atau ke band di kerindu kita sampai kita datai berbala mayu nyukung industri muzik Teban nyukung anugerah carta sapa juara SSJ ke 9. Okey, ya, jadi aging lalu ke semua kita kita akan menunggu online di Facebook jam kira itu terus anjung komen kita lagu peminta enggak pesan rinati. Okey, di Facebook kami YFM Iban lagi aku baca pukul 4 nyentuh lagi pukul 5 lemai tu lagi aku baca komen KBC dan juga kita bawa Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berperinang ninga ke lagu ke sekali itu. Okey, kita bisi lagu Ari Urai. Okey, lagu kita beri nama Dilah Tanah. Jadi nanti kita ingat Urai itu siku Ari penanyi KBC mereka berpekit ba anugerah carta sapa juara tahun Siti Nyen kemari ke 8 kedatur ba Spawah lalu Urai boleh anugerah leka lagu pemadu mana ngau lagu kita beri nama Jeritan ba SSJ tahun Siti Nyen kemari SSJ ke 8 kedatur ba Spawah betuang. Okey, terusnya ke lagu Ari Urai lagu baru Aria kita beri nama Dilah Tanah. Okey, terusnya ke kami rentak lari YFM segulai sejarah.

Ya, oke guys, sekali itu dia mari kita berhati ke info berita ngenang berkawal ngau 200 siku nembiak sekolah SMK Meraduang di Bintangor. Oke, bisa nerima insentif pelajar dari Kaban Kunsil Negeri Sitak Meraduang hanya Dato Ding Kuang Hing. Oke, 133 iku hari sedato nerima insentifnya pengudah sidak kenerima kangau 60 pelajar ba university lalu 67 iku agi kebukai nerima insentif laban kudah nyulut ba prosa PUMNAM atau ke STPM tahun 2025. Oke, Dato Ding madah ke insentif dikena bala nembiak nyamun belajar ba university nang udah dipercalai ke kenyauri tahun 2017 suba. Jadi insentif ke dikumbai My Journey to University nya diberi kena nyukung serta merangsang bala nembiak ngambil ke mansang ba perkara pelajar. Jadi maksud ke jaga tu ba pengawal ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur ba sekolah SMK Meraduang. Okey, di Bintangor. Jadinya Siti Info Berita dikunci kaku ngau kita ke ngalih hari tu ke sini ngai ke kami dalam segmen Rentak Ngelari YFM. Okey, terus sanjung komen kita, terus sanjung lagu peminta kita bah Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ke bedau subscribe YouTube channel YFM Iban mega. Aku minta kita semua buka YouTube dia tu. Nang iranya bah website bah PC kini tau kena apps YouTube. Okey, giga kita akaun rasmi YFM Iban. Minta kita sama-sama subscribe akaun rasmi YouTube YFM Iban. Terima kasih semua. Okey, yang jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Florence Low. Ngau lagu Seinci Nada Dendam. Ngau lagu Ari Data. Lagu ke diberi nama Berani. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, kita terus dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awak rentang lari YFM.

Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Vinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rentang Nyalahari
2: YFM
1: segulai sejalai.

Okey, dengan itih ke report hari upis ting mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, beringkat hari pukul 4 lemah itu 27/8/2026. Okey, itu dianjung sidang ngagi email kami Wife Miban. Okey, muak ke lemah itu ribut kudi hujan ngau ribut kudi di Perabak Kenyadi ba sendur baka Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Miri ngau Limbang. Lalu muak ke malam hujan di Perabak Kenyadi ba sendur baka Kuching, Serian, Semerahan, Kapit, Miri ngau Limbang. Jadi nyam tadi info Gayari hari upis ting mata ke Gayari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, berhingga hari pukul 4 lemah itu dalam keadaan 12 jam. Jadi terima kasih ngagai pemesai hari upis ting mata ke Gayari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil sudah berkongsi dengan kami info Gayari kita ke lemah itu. Okey, jadi bak jam kedua tu benarnya munyi ku dah disemaya aku tadi nur aku maca komen, maca lagu peminta, maca pesan kita kelemah itu ke BC Dianjuang bak Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban. Okey, Lina Bugis. Selamat lemai DJ. Selamat jalai ke penyawak ngenuan bak konti YFM. Hari Kota Masai Johor minta main ke lagu Andrew Senyalai. Sulu Jawa di Mata di Kedam Rindang Derimpu. Di Kedam Rindang kami serumah ku ya di Nanya Ulin Sungai Poi Kenawit Dawa Tenguling Induk Kenawit Melaya di Kapit Pangkas Sunggang James Anyau Empara Jubang. Menantu ngau ucu ya di Sibu Jaya Mary Ubung Martin Sinan Edi lalu nujungan aduan Bak Konti dan Mekat DJ Ngau Jakusan salam lenyau nuju kita semuanya jat. Terima kasih sama-sama. Okey, Abad Dum mada ke diri Ari Simunjan tiulih minta main ke lagu When. Lagunya dituju ngagi semua orang ke ngalah. Thank you dijadui ke sama-sama. Okey, udahnya komen Ari Mem N. Selamat lemah DJ Raja, selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Nuan Taban Aku ke Bulan Ari Achan di Kedam Rindan Derimpu. Ngau semua ke benoninya YFM jam ke dia tu. Catherine Robin bagi si komen ke lemah itu. Selamat jalan ke penyawak dengan Nuan Bak Konti Raja. Minta main ke lagu nama tu. Sebarang lagu di Kedam Rindan Sida Indai Tony ke dia Bak Surat tu. Mak Gary di Miri serta semua ke Ngelala bagi balas kapan Facebook. Ngarap ke sedaya semua senang lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya bisi komen Ari Jonas Tulang. Nah, kapan kita Jonas Tulang tu si komen lagi. Request lagu Bungai Pinang di by Rican Rusen di Kedam Rindang semua belakaban Facebook. Mayuah belakaban Facebook di tag dia ni. Okey, Jeffrey Jang, selamat lemai panas gari kami di Pakan tu DJ. Antu boleh minta main ke lagu Kelemayang Band, Pengerindu Putus di Tengah Jalai. Lagunya dituju ya nyagai bala kediau di Sibu, ngau kop Ibus Roban ngarap sidaya te perindang ku ya. Okey. Udahnya Serini Cendan Serini. Ari HDKK Suang. Okey. Selamat berjalan ke pengawal DJ. Henti boleh minta main ke lagu Ari Robert Nyalang, lagu Patah Tiang Sukung di Kedam Rindang semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, ngau grup PWI, grup sama gawak atau kerja, ngau semua dengan WFB Ban, Bak Sebaran Dur Sediau. Selamat berperinang menuju semua ninga ke YFM ke lemah itu ku ya. Okey, Iba Vincent mengkasi komen tu, madah ke diri Alisi Bujaya. Nanti uliah ya minta main ke lagu Ngapung Laluh Aku di Kedam Rindang semua bela peningnya Radio YFM Kuching bakal ke lemah itu. Ngarap ke sedaya terperinam eh. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Udahnya Anita Nawai, hai di Jarbi, selamat lamai. Selamat berjalan ke pengawak, gari hangat atau ke panas. Bak sepawah. Okey.
ngarap ke bisi hujan me lagi ko ya. Okey. Atau danjung ya 6 minit ke udah lalu. Okey, Alexis David Biju. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Hari kami di Betuang itu agi bisi sebuah untuk kejerbu. Besar nanti. Nojo semua minta main ke lagu Menyadi di baik masterpiece di kena berita semua belakaban Facebook mayuh belakaban di tag dia serta semua belakaban kebukai me ngarap ke semua sidaya terperindang. Jessica Itan, selamat lemai DJ berguntur beribut bersebun petang gara kami di bau kuih apu ne minta main ke lagu Repak hari penanyi Rawing Sharish di kena berita bala peminat setia YFM Abah Serata Menua Sarawak. Terima kasih di Jalbi sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen KBC Danjung bala kaban kita bala pedinya bak Facebook kami YFM Ban ke lemah itu.

Ya, ngarap ke bala pendengar kita, bala kawan kita, ke bisi minta, minta dimain ke lagu Rawing Syarish ni tadi. Udah terperindang, ninya ke kami ke lemai tu, okey, dalam awak. Tau ke segmen rentak ngalihari UFM, okey. Agi bisi awak, nur aku maca, sekedar komen, ke bisi danjong bala kita, bala kawan kita, bak Facebook kami, YFM Iban. Okey, tang sebenarnya bisi balakaban madah kediri benuninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu ngau 94.3 MHz di Kapit. Hanya di kita kediau di Sibu ngau Kapit serta kerenur ke Semak selama dengan ke kami rentak ngelari YFM ke lemai tu, okey. Dalam segmen kita beringkah hari pukul 3 tadi nyentuk ngake pukul 6 lemai tu lagi. Okey. Komen ke sekali tu. Indai Tiffany Isah mari selamat lemai ngau pesan rindu hati dituju ngagai Ma Ayut tau ke Mary anak gayau di Serau Culau. Okey, pemegang dituju ngagen tua ya, kedia ba ulu sebawah silas. Okey, ngagai apa ngomak ya. Ba batu 15 Jalai Bintulu Miri. Ngga bala madik, bala ipar, bala menantu, ngga bala kawan belayan ke ngelala. Ngga yukusan ngarap ke sedaya meruan gerai belama semasa DJ sama-sama. Okey, Richa Unup, selamat lemai DJ, selamat jalan ke pengawak. Benar dengan orang dalam kereta tu. Ari Sriaman pulai ke Simpang Simunjan. Apa ni? Nanti ulia minta main ke lagu Sylvia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Di kena merina terimpu. Ngau semua belakaban Facebook yang lala aku ya. Okey. Komen tu danjung ya. Nyokat je sejam tu ni. 55 minit ku dah lalu. Pelabak aku yang kayaknya dah datai ke ni. Medau ke ni. Okey. Lagi komen kita tu. Okey. Alex Deltabina. Madah ke diri dari rumah Jonas Laja Pentik Baru Engkelili. Okey, selamat lemai. Itu boleh minta main ke lagu Hari Iguan Teni, lagu Meligai Pengrindu. Di kena merina semua bila kaban Facebook. Ya, menyuah bala kabannya ditulis ke dia. Okey, ditulis ke nama. Bak komen kita yang boleh dibaca ke habis tau. Okey, sesila kumit. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Antik Mehaku Ari Raban Tajuk Remawang. Okey, dikena berina semua orang keng lala aku ya. Nora Piling. Okey, selamat lemai di Jarbi madah ke diri Ari Betunia panas gari kami ditu. Selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka. Nuju semua wala keng lala. Ngerap semua sedai gerai serta terperina ninya ke YFM ke lemai tu aku ya. Okey. Udahnya kawan kita kena nama Pengrindu Bintang tu buat Facebook. Selamat lemai di Jarbi merah ke daerah air Kuching. Pesan dituju ngaga Indai Peni sebilik di Kenawit. Mok sebilik di Bintulu. Matthew sebilik di Batu Kudi. Carol sebilik di Tabuan serta semua peminat ke peningnya YFM. Nga ujak pesan anang kurang ngirup air suam. Okey, mana pesan ini? Okey, padanya Jerami K. Selamat berjalan ke penyokong dan berkonti dari Rajesh. Kami di Miri Sari itu. Mana hari hari ku ya? Minta main ke lagu hari Winnie Albert. Bisik Gantin Wan. Nanti sempat lagi meh ku ya. Nanti nak sempat lemai itu. Malam lagi gak ku ya. DJ kebukai gak ku ya. Oh, biar nang. Okey, lagu di Kedah Merinang. Semua orang kengala. Bak Facebook. Nak boleh disebut kena memagang. Ngarap ke sedaya bersini ngam eh. Ke lemai itu. Okey. Selamat belalak. Nuju kita semua. Ke belum belalak jam kena itu ku ya. Okey. Yang jadi ingat komen. Ke bersini danjung balap dengan kita. Balai kabar kita. Bak Facebook kami. YFM Iban. Kita kemudau like. Kita kemudau follow Facebook kami. Aku minta kita semua follow ngau like Facebook kami tap aja YFM Iban.

Okay, Mary Camilla Anggalagio juga diberi nama Tujuh Mimpi. Okay, my jam kita ke dia tu pukul 4:39 lemai. Okay, terima kasih pentingnya. Lama lagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen Tegu Awak Rentak Ngelari WFM berengkari pukul 3 tadi nyentuk ngaki pukul 6 lemai itu lagi. Okey. Ya, yeah, jadi di Seri Aman boleh dengar ke kami kena frekuensi 89.5 MHz. Okey. Kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sabah, di Semenanjung, tak Semenanjung. Okey, di Suai boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, nyak di Bintulu serta kerandur ke semak yang kaum di Kidurung. Okey. Bandung dok buka ime, okey. Ya, jadi lagi macam komen tu about Facebook YFM Iban Charlie Ramos. Selamat lemai DJ Panas. Gari kami di Sibu itu. Selamat berjalan ke pengawan-ngawan. Nanti boleh minta main ke sebarang lagu Aristella Philip. Dia kena merindang ibu ya, ianya Indai Ate, nyau Indai Kogo di Selangau dia. Kau ya, okay, nuju Indai Kogo ngau Indai Ate ni. Ngara ke sudah sininya WFM jam kena tu. Okay. Siapa lagi komen kepada ada baca tu ni. James Pengiran tu dah nak baca aku tadi. Madah ke gari sibu panas minta main ke lagu Wari Wat Rock kaban sampai mati. Ayu Birbi Aris Langau minta main ke lagu Sir Philip Anang Nindiang Aku dikena merindah semua kebunuh ninga wife Miban ngarap ke sedaya gerai selalu Anang nak ingat ngirup air laban hari itu angat amat ku ya. Betul. Udahnya Johnny John, madah ke diri Ari Sandakan.

Okey, benar ke macam nama tadi tulis pada kawan kita tu ne. Okey. Ya, Nora pilih yang tu dah yang minta lagu Todi tadi. Okey, dengnya atau kemudian dia saiku. Okey, benar dibaca aku Lily Anthony, selamat lemai DJ, selamat jalan ke penyawa mana panas hari kami di Limbang. Tulis minta main ke lagu hari Winnie Albert, ndak ngigak lebih. Dikenal berina semua peninga YFM Iban. Okey. Ya jadi terima kasih semua. Terima kasih. Ha mayu-mayu kita kudang anjung lagu peminta. Okey, pesan rindu hati kelemah itu buat Facebook kami YFM Iban. Jadi tinggal berapa minit lagi ando raku mai kita sama ninga ke berita. Okey, utama 5 petang hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu ba jam ke penudi lagi berinya pukul lebih kurang pukul 5.25 minit lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey. Ya, yeah, terima kasih berinya. Harap pagi terus segelas jalan dengar ke kami rentak lari WFM. Dalam program 3 jam berhenti hari pukul 3 ngelih hari tadi untuk ngelih pukul 6 lemah itu lagi. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu lagu hari Linda dannya bisa lagu hari Priscilla Jane, lagu hari Carolee Bau Ngawan di Ali. Okey, terus dengar ke kami rentak ngelih hari WFM 24 jam merinang kita semua sekolah sejalan.

0: pejarin. Datay nya dara rupas tu mumin ngasurindang at ilantang kansyang gagin.
1: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Book anamit fiction ke mondok baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Book jimat besai engkau kita deka mai pulai emas
2: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai YFM segulai sejalai.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamek ke kita uliah merkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat ya. Ari kerja nuan kini ari bisnis nuan kini ari semua tak diterima nuan
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nityang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai

0: Mensia suah bertanya nama ke buah Tuhan ngemenal ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama ke buah penguji tok datai. Nama ke buah penusah nuntung. Nama ke buah aku ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu mai perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk tengah malam berunding ke nama ke buah Tuhan merik, nyiu, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lebuh kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedar nemu berterima kasih, lalu nerima berkatnya ngau nadai mayu tanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program pelasa jurai 6.35, ungkup ke minggu tu, bak topik, berkat. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru, bak program pelasa jurai 6.35, ke minggu tu, ke sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan, bala peninga kita boleh begulai baru. Nada utai nekul, nada utai nanggul kita bergulai ke minggu tu. Jadi aku megak bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita jam ke dia tu. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana lantang gagak-gagak hati megak. Lalu terima kasih megak ke sarito temuai kita udah bakmua aku. Terima kasih ngagaya lah bandak lejuk bergulai ngau kita berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar ke ulih diperhati ke kita abala peninga. Jadi ngau tu aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer bergulai ngau kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tu minggu tu Pastor.
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya, sudah ngelalu kaku datang ngagai studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuanya tadi tua sigi nak leju ba program tu ngemansuat ke penemu kenangka uliah kita hari sigi sudut pengarap kita orang Kristian nanya prinsip ngau konsep kita ke ba Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nak Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga megak mana bakal kesarito.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi enam utai ke cukup mana laban. Semua kita ngomong berita ke mana sarito. Nada utai tu uliah ngasuh kita atau sehati. Nada utai tu uliah ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi ke udah dipadah kaku bak pemungkal jakut tadi minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawa ngau topik berkat. Ya, lalu lebuh tua nyebut pasal berkat tok Pastor pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku ianya berkat tok utai ke sigit di kerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai siku orang ngai ke berkat, nadai siku orang lari ke berkat na Pastor.
1: Ya, tok mega utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita mega. Ya.
0: Jadi untuk kita dekat nemu ngau jauh lagi nama utai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peninga. Jadi Pastor ngau tuan ngepun ke ranau bak topik tua tu. Jadi di pelabak aku cukup mana hantik nuan ulih madah ke dulu nama reti berkat ke dekat di pejurai ke tua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat mai kita medak dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh? Ya.
1: Jadi inti kita berarti keto selalu kita madah inti kita nak gawa dia, inti kita nak boleh tanya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang ngupas ya nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas sebenarnya aku ngemanyai keto ba utai ti tanya nuanya tadi. Jadi aku dekat maca ba jaku Tuhan ba buah kudus ianya ba ulang adat bagi ke 28 genteran kedua ngagai keenam. Kuya dia madah ngasih ke Tuhan tiala tala kita lalu kita deka ngempu berkat ia ti munitu. Tuhan dekat merkat ke negeri ngau kebun kita. Allah Ta'ala dekat ngasuh kita beranak betelsek. Kita dekat boleh gandum, boleh sapi, engau bedus. Tuhan dekat merkat ke gandum, engau pemakai ti di gagak kita ariutenya. Tuhan dekat merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya jaku ke pasal berkat orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nyak dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nyak kebuahnya. Meri anak tunggal ya, awak kegenap ikut orang. Nak mati bak semangat yang tak boleh hidup di Meruan bak Jun 3:16. Nyak dekumai kita berkat di cukup besar. Ianya berkat penyelamat. Nyak berkat penghidup di Meruan. Lalu contoh berkat kedua mega ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kuah tu dikumai kita berkat. Lepas aku selalu nyebut pak pegerim-pegerim kau dah berkat tu berjakuk ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan pak penghidup kita. Ianya pak pengerai kita. Lebuah kita gerai, lebuah kita digerai kali sakit mega nyak berkat. Lepas nama kuah semina pak Tuhan aja bisi pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak anak induk kini tau kanak laki tu dikumai berkat pusaka ti diturunka ngagai setiap iku orang ke beranaknya artinya nyak te kada sebut ba Mazmur 127 ayat 3 inya anak berkat pusaka tidak tairi Tuhan. Lalu pian muka contoh keempat muka berkat mayuh tu tidak boleh disebut tua tu puan pini tu tuan buat cerita. Jadi keempat muka kita berarti ke rumah kereta meganya dikumai tua berkat seagi-agi tuan ngulih ku tanya ari titik peluah tua utanya dikumai tua berkat awaknya contoh berkat. Lalu bekeni ke rezeki dah.
2: Oh, rezeki
1: dah. Rezekinya tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi, bekeni ke kita, nanti kita nak tulis, okay, rezeki aku. Jadi, rezeki itu tadi, ianya subway dari berkat.
2: Oh, ya, belak nak jauh. Anaknya menjadi pastor.
1: Anak kepada berkat itu dah, reti ya tadi. Jadi, itu kita berarti ke. Nanti tuan nurun nyala. Nurun tuannya tadi, mukat gini. Tuan nak boleh undang tau kena boleh ikan nadai rezeki metua dia artinya kena ikan kak boleh tu nanti utainya nadai dia kira kena dia rezeki dia metua ti tua ngasu tua nak boleh jelu tua nak boleh rusak tua nak boleh babi kini artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua nanti ya rezeki tua artinya tadi utainya segi boleh tua ya lah laban tuanya nang orang ti diberkat Tuhan bak tiga ianya kumai kita cabutan bertuah. Oh, cabutan bertuah tu mayuah tu ke cabutan hamper kini tau ke cabutan ke besar-besar baka cabutan motosikal kini ti tuan nak boleh dia ke rezeki tua menya artinya laban tua tau nak bolehnya labannya rezeki ti udah rezeki tua segi empu tua ya ya pian ya
2: ya
1: jadi pian mega nganya di ti tuan nak ditempat ke dia bandua kerja kini nuan untuk ke rezekiku nganya di laban perambu Tuhan kan kue dia kini nuan-nuan di tempat dia bando bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
2: ya hanya tadi sekedar contoh kau boleh diperhatikan kita sudah diterangkan pastor tadi reti berkat ngau nama reti rezeki itu kurang lebih semakan kita berarti kaya tang berkat tu tadi ngemuan skop ke lebih besar yang kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari ini ketika dia bakal tu dia pastor. Laban tadi nuan nyebut pasal orang ke gawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita ya bandunya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi ke kira ke Jakob ketok lah pasal kak ngunti kak ngunti indoknya tua nak tulis ke ukai rezeki tua ngempu ya kini
1: ya bak tua ke bapangan bak tua ke ngujuang kerja tadi tuanya tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tulah rusuk kita reti kita mesti back to the Bible. Ngan jadi ku tengumai Nanti ngawak aku dah berpangan ngui atang aku nak ada rezeki aku jadi ngui ya ngai nyadi. Pengawak melaki bini tu ngai dah kumbai tua rezeki rezeki ya. Laban tu nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan. Utai kan di kumbai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tu ukai rezeki. Laban rezeki tu ianya menginjau jakut dunia nyak kita nyabung nasib nyak nginjau jakut dunia tang bak tenyak tadi kita perhatikan lebuh kita nak tulis kutanya nak boleh ikan nak ngasuh nak boleh jelu nadai rezeki maka kita dia lepas hutangnya segi nadai dia tak kita nguji baru kan bandua kebuka IPRT ya.
2: Okay, terima kasih Pastor kepenerang hanuannya tadi ngarap ke penerangnya tadi bala peningau udah meri namanya kuaku meri penemu ke lebih tampak lagi ngagai kita nanti nyemak hutangnya ngelama tu rapas tok ke kulap-kulap kini dia tok kita udah mendak penampak abak utai ke abak rundian kita. Jadi bunyi ku aku bak pun tadi megak pastor deh. Mudah ba sikok-sikok mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ya serta ngasai ke berkatnya unggup di rempu aja. Mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya, aku cakap Melayu. Ironi ya, berkat-berkat tu ulih nguyang karunian pikir kita jauh dari Allah Ta'ala. Nama kebuah ya, laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu, lebih lagi berat ke hal diri empu, hari tak ngemerat ke Tuhan dalam penghidup. Minta nuan nerang lo sili lagi, pastor perkara tu.
1: Okey, manah mai, teka disebut nuannya tadi Puan Penny ya. Lalu itu kita berarti ke orang di bangsa itu ia semina ngarap keberkat aja. Lalu pihak mereka orang ke bangsa itu ia semina kak nerima aja tangianya tadi ngai berkunci keberkat kelebih baya. Nyak kengujuan kia tu tadi buat de aja aku jaku orang dah lebuah ianya tadi berarti ke berkat kedatai baya. Itu kita berarti yau. Ate ko merek nuan sarito ianya Puan Pina itu ko merek nuan durian. Nama teka disebut nuan gagah ko.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih ya. Nuan mesti merek terima kasih merek ruti kini nuan mesti merek terima kasih. Nama-nama teka diberik kita yang agai siku-siku orangnya. Orangnya akan madah ke. Oh terima kasih sano. Nama artinya. Artinya Tuhan ukai semina tak nerima aja. Tang tua mega perlu kasih. Artinya Tuhan ukai semina dekat nerima aja. Tang tua mega perlu merek terima kasih. Lalu tua mesti merik terima kasih ngagai apa itu di surga. Dia udah merik kita berkat. Lalu anang kita nya tadi semina ngarap ke jatang kita mega patut berbagi ke berkat ke bisi bagi kita ya kelebihannya tadi. Di kedua ketua mer berarti ya anang tuannya tadi namanya amu ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita uliah merkat mayu hagi orang. Berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang. Nama kebuah ya ukai untuk nuan siku. Mungkin Tuhan ngena nuan tadi jadi kepun berkat.
2: Saluran berkat.
1: Saluran berkat atau kepun berkat. Hari kerja nuan kini, hari bisnes nuan kini, hari semua tak diterima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda bekeni ke nuan ngena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengarap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian bakeni kaya kena guna aku kita nak tau nak berbagi nya kebuahnya ukai ungkup kita aja kita mesti berbagi ngau tai ka ya kelebih siapa orang ka patut ngempunya kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan orang ka patut diberi tua ari berkatnya nanti ambil kebandingan nanti tua nyala tua ngetan pukat tua boleh undang tua boleh ikan ti tai nyo bisi lebih nama salah tua berbagi ngociran nama salah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita awak kia mega ngasai keberkat kesama lalu kita percaya ianya Tuhan yang hidup bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat lalu kita berkunci keberkat jaku Tuhan madah di berkat agi orang timri ariti nerima bless well be blessed.
2: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kepenerangnya tadi ingat berkat ke diterima nuan ngaku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au dan berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia kepatut mega nerima berkat hari kita. Jadi tadi Nuan Megak bisi udah nerang ke ngakai bala peringa kita. Kita patut berbagi berkat ngau orang bukai laban berkat tu berkat ke diterima kita ianya sitik pemerik tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ketega pemanah ti di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiwah ke tau ke diterima kita pastor.
1: Ya. Jadi itu kita berarti ke hidup kita orang Kristian kita ada cara bukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita nya tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita lepuah kita nangi ke Tuhan, nangi ke Allah Taala, dia kita ngulih ke berkat. Ukai engkau cara ti salah munyi kaku pun tadi au tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi scope yang sai tapan rezeki tu ari sebagian ari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan lalu ngulih ko tanya engkau cara ti betul au jadi tu meh cara ti ke betul ianya engkau cara ti betul lalu ngial ke perkara-perkara ti nyawah ke atau kenyegang kau tu engkau Tuhan laban lebuh tua ngerja pengawa anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuah tua bergigak ke pengawak, lebuah tua bergigak ke utai, bergigak ke nama utainya tadi, tangkup-tangkup pengawak tua, tau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi, belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban, ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngiriang kita? Siapa ti sumber berkat? Tua ngai, bapanggai, bak utai ke ukai bapun hari berkat kita mesti bapanggai bapun semua berkat nama pun semua berkat ianya Allah Taala meh pun semua berkat menyadai au ti kita berarti kita ngai minak nerima tau ke diberi urekan aja kita megak deka bisik gintai kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan biaya tadi artinya kita ukai tak Dulu gua aja awak keberkatnya labuh hari langit. Nah, dah ya bukannya pun pening ini ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekeni ketua dekat boleh berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua mendak berkat. Jadinya uteka patut diperhati ke kita. Nomor satu, kita anang sekali-kali. Jauh hari jalai Tuhan. Bak mas semua bisi ditulis. Tuhan dekat ngiri ke

lalu sepedau kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik berkat mana kita ngangkat ke sitik lagu dulu udah nyat lagi boleh baru ngau kami bak program Pelasa Jurai 6:35.

0: Ukraine plus 635. Asar itu kita berurai ke topik berkat agi bak muaku agi boleh ngaku Reverend Pastor Tony Maya. Hanya di tadi Pastor Maya hutai dari berurai ketua abak pusing ke truba tua nampung baru ranau tua Pastor. Hanya di tok de Pastor nanti kita berarti bak penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko. Mayuh utai tau ke hal ke uleh nagang berkat Tuhan tu diirik ke tau ke disiuh ke bak penghidup akitai. Siti ari perkara ke uleh nagang berkat Tuhan tu ianya mensia agi hidup nitih ke pengingin tubuh. Terang lo sile agi tu Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitih ke pengingin tubuh atau ke daging kita. Nya mega nekua kita nerima berkat tedesioh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban orang kehidup nitiah ke daging atau ke nitiah ke pengingin hati yang pu udah nampak penghidup yang pu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ya nak uliah ngemaruah ke diri buat mua Tuhan serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan tu mega bisik ditulis ba Rom 8 genteran 7 ngau 8 kenyebut

0: kebuah runding ti diperintah penekak mensiati berdosa bermusuh ngelaban Allah Ta'ala. Ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Laban ti benar, ia nak nunduk ngagai adatnya. Lalu orang ka diperintah penekak mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita jadi musuh Allah Ta'ala ku aku. Laban kita tadi nyau rindu ke dunia, rindu ke pengingin tubuh kita, rindu kita ke pengamuk dalam penghidup kita. Ujung ke kita nyamuk, rindu ke penguat dunia, kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah ku aku tu tadi. Nyai pepuannya tadi au. Jadi kita mesti ingat berkat rezeki nya datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita, ukai megat datai ari pengamuk kita.
1: Okey, terima kasih Pastor ke sawut anuan nya tadi. Jadi tok de Pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita, ko udah diterangkan anuannya tadi. Nama agi perkara ke uliah nekul berkato ari diterima kita mensia.
0: Jadi itu patut diperhati ke kita, Puan Penny, yo, pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku, laba lebuah kita ingin ke dunia, dia kita dekat jauh ngejang hari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu, contoh ya, mensiat materialistik, tau ke dikumai kita amuk, kerta tengkira, ngau pengaya. Ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan. Tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat ti datai ari Allah Ta'ala. Oh. Jadi nya kebuah perkara tu bisi disebut Jesus. Bakal kata tulis dalam Luke 12 genteran ke-15. Kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamuk. Laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah erta tengkira. Nyelait munyi ya tinuan ningat tau. Yeah. Dini bisik munyinya Pastor siapa orang nak bapangai bak erta tengkira. Ni ya. Semua orangnya tadi bapangai bak erta tengkira. Orangnya tadi ya kak ya tadi sukses. Ya kak ya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya. Tang nama kebuah Jesus nyebut utai kamu nyito malam menjadi laban ya kak kita nya tadi boleh serta nerima berkat nya ngau cara kebetul.
1: Ya, jadi artinya tadi ne Pastor kita itu tadi anang kelalu nitiah ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitiah ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai tu ulih nyadi penekul utai tu ulih nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
0: Iya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okay semina nekuatang ya tau nyadi engkerama dalam penghidup kita. Nanti kita nyok kelalu obses kau tanya. Ya tau nyadi engkerama. Ya megak tau ngenusah penghidup kita. Laban kita nyau dekat beruman ngocara kesaleh boleh tanya nyau ukai berkat. Nanti kita nyok kelalu obses kau tanya. Nanti kita nyok tadi ngocara kebetul kita percaya Tuhan tetap merkat kita. Laban nitiah ke ipak kita, nitiah kelangkan kita, lalu nitiah ke pematut ti udah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi komadah berkat ianya semina di recognize Tuhan bak penghidup kita nyak meh berkati benar.
1: Okey, bala peringannya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu munyi ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah di letak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali tu nyadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey Pastor, terima kasih ke semua sawat nuan bak tanya ke sudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tu nyau nada mayu hage Pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke sudah di pejurai ke tua tadi Pastor.
0: Okey, terima kasih ya. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki hari Tuhan bak ajar kita orang Kristian. Kesatu, kita patut berhati ke ada masa berkat lalu kena berkatnya ngocara kebetul lo. Kedua, awak ke kita selalu berterima kasih ngo berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayu mensia nak berterima kasih ngo tai ke kemisik ya. Namau tai ke kemisik nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai ri Tuhan. Lalu ketiga maka pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngo cara ti salah. Pastika berkat kan diterima kita atau rezeki kan diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi ari semua berkat ti lebih bak kita ngagi orang ke berguna ke ya.
1: Okay, terima kasih ke simpul pastor tadi bak topik kita sehari itu berkat. Ngarap ke semua kita bala peningah nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega ari program Pelasa Jurai 635 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu pastor mulai baru ngagen nuan ngiring kita bak sampi.
0: Okay, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga. Terima kasih Tuhan. Laban nuan Tuhan ti penuh ngau pengasih. Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang Nuan, terima kasih ke berkat Nuan ngelama tu. Lalu pihak mega Tuhan kami percaya semua bela peninga keninga program Pelasa Jurai 635 tu diberkat Nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan, laban kami nemu Nuan nang sedikit badas nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampai kami tadi pinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersampai. Amin.
1: Amin, amin. Hanya dengan untuk bala peringan yang nak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu tetap ke pengerino terus mengulangi kami bak minggu barunya nila. Tuhan berkat ke semua kita.

0: Tak Gato Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching Dato, kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningan semua di Sadari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang Melabur Radio tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Bekas selama pukul 8 pukul 6 15 minit lemah itu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bintulu. Udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam kita bisi 7:30 lemai kita bisi berita lemai ke Adita Batura Seri YFM di Kuching. 8 malam kita bisi program main asal makinnya ketusun program di Sada Hari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Yang dah berasai peningat semua dah 27 hari kita bak bulan di ke 8 2026. Jadi tinggal pergilah sari dagi bala anak kita ke dekat pemisi school nah. Ha. 31 dah nyambut hari kebangsaan, 1 hari bulan dah cuti. Nyentuh ngagai berapa dah seminggu bukannya sudah cuti nah. Jadi terus ke bergulai ngau aku di YFM Limbang bakal ke sekali tahun.

0: Ya, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu ke baru udah di dinga kita nya. Tadi lagu dari Via Chang. Ujung Via Chang ngau lagu kada ke nuaninga. Okey, ujung ke jam kita pukul 6:17 minit lemai munyi ke aku disebut aku ripun program tu tadi. Aku terus kemai kita ba hello Y Bintulu begulai ngau DJ Seron. Kita terus ke Bintulu.
1: Ya, beri selamat lemai dengan guys semua peningah ke penuh begulai ngau kita jam ke dia tu. Bakal selama hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke dikongsi ke aku yang berkawal ngau program jualan Rahmah Madani ke dekat diatur kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam ke dekat diatur di e-concept Kidurung ngau e-concept Paragon. Jadi program kesepakatan megak diatur di Rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 2 lemai. Nya semengkap program ke diatur hujung minggu tu ianya program jualan Rahmah Madani ngau program jualan Rahmah Madani bergerak ba Rumah Panjai Rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri. Yang dikenangkan kenya berita kedua ke dikongsi kaku ianya berkawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 udah bertukar palan nur ngatur ke baru ianya ba Naim Street Mall Paragon Bintulu. Jadi penyerta agi dibuka untuk ngagai 31 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ngagai kita kedekat ngau ngambil bagi ba program Sarawak Aerobic Day 2026 tu kita tahu ngelawak ngagai page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Lalu berita ke penudi ke dikongsi kaku untuk peningah ianya SK Kuala Binyok Sungai Pandan dekat ngatur pengawak lombak ngomain ianya sukan tahunan B Kemas gabungan sekolah kurang murid zon Binyok ianya SK Kuala Binyok SK Sungai Genan SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Sigo. Jadi pengawak tu peningah dekat diatur kena 8 hari bulan 9 untuk ngagai 11 hari bulan 9 sekedar main ke diatur mayanya nyengkawum sukan bola baling udahnya bisik Mobile Legend Bang Bang sukan olahraga keroke nembiak bisik mega lumbak perauk sakai 4, 5, 6 keroke PIBG bola tanpa PIBG pekit nyumpit PIBG ngau sukan prasekolah. Jadi SK Kuala Binyok lalu ke penatai semua orang hari menua Binyok selejo lalu buat gala serta ia ke bersemak peniau ngau sekolah tu ni. Jadi ngarap ke kita ke dia bersemak peniau ngau SK Kuala Binyok tu kita dipinta datai sama nyukung pengawak sekolah tu ilak. Jadi ngaunya peningah tiga berita ke dipukusi kaku bawa hello Y ke sekali tu ngujung ke berita kami hari YFM Iban Bintulu ngaunya pulai baru ngagai Dom di Konti Limbang FM. Selamat jalan ke pengawak Dom.
0: Terima kasih Yon di Bintulu. Jadi begini ke tadi cerita atau ke berita ke pemandu baru Ari Bintulu ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai dengan aku baru di Sada Ari Limbang.

0: kami sa Darilimbang, ngayon nga rin pat, pukul 6 lamay, nyentua nga kay pukul 9 malam, semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Yang bernyanyi tadi lagu Ari Basil Tedung, Oh Dara Bintulu. Okay. Ngujung ke jam kita pukul 6:26 ini lemai. Jadi ngenang berita ke gaya hari kita di Limbang. Lemai tu tadi lebuahku kenurun kondi tadi. Nak bukai-bukai di jalai penyiaran tu, tau ke RTM tu, baluar RTM tu tadi hujan. Tambah rumah ku din nanti hujan. Aku nama aku buah kayaknya jauh dari rumah ku enggak upias tu tadi. Oh, jadi nyak meh gaya hari kita kita nak nemu neh. Tajak penyiaran sama di Limbang dak kira ke dah sampai 3 kilometer pun sekedar nak hujan. Jadi engka bermenua kita tadi menu hujan kini ngarap ke berjimat di rantau jala ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di Wan. Kita ke city tu ke terubah tu pesan pemati datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sibuti Miri Sarawak. Pesan menuju kabar melayan di rumah Mison dan Salo Sibuti, rumah Hapin, rumah Timai dan rumah Lani Bujang di Suang Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticui, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genetan di Pidek Sibuti, kebembelayan di Bakas Sibuti, kebembelayan di Tamam Anipa ngau Selepin Bakung, kebembelayan di Sah Uluniah, kebembelayan di Manong Niah ngau kebembelayan di Miri Niah Bekenu Bintulu ngau kaban kena boleh disebut nama di tu. Jadi isi berita mada ke Cula, mada ke Cula atau ke Jabai anak tugang udah nadai kena 27 hari bulan 8 2026 pukul 5:30 pagi. Jadi niang tu dekat Sungai Balamayuah kena malam tu lalu dekat di Anjung pergilah 28 hari bulan 8 2026. Bapak Penam Anglican Lambir di Miri lalu lekat di Perantu kena 29 hari bulan 8 2006 hari 6. Jadi semua ke dipesan tu dipindah datai ke gaya rumah Lani Banging Mahmud Sibuti Miri. Jadi ke siti tu pesan datai dari Sudan anak Munsang dekat madah ke pengawal tersulit entua ya mai anak Tindin atau ke Inai Banga ngena cara Semiang. Jadi pengawal kata sulit dekat diadu ke kena 28/8/2026 Wan Ulit sehari tu. Lalu kata sulit kena dini hari 29/8/2026 hari 6 ba rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu menuju kabar melayan ndak ngira jauh tau ke semak kelebih lagi ba batang Lijan jalai Entabai, jalai Sangkong Ulu Kenawit Merurun Sucung Balut Ranan Kenawit Macan Lasi ngau semua kelala niang mai nak tinian tau ke Indai Bangga. Jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai Indai Peter menantu niang tu ba 011-251-81261. Jadi ke siti tu peningat semua pesan ngetah sulit datai hari Roni anak tawan tau ke Nomi ngetas ulit niang ini ya ianya Lucy anak Manggu tau ke bini niang tu rumah Sigau anak Sempon tau ke ini Nomi kena malam 28/8/2026 pukul 8 malam ngau jalai Semiang. Jadi dipinta semua kabar belayan kengelala niang ini Lucy kena alah dirintai itu datai ngegai rumah Ucuk ya nombor 2E jalai Sataria Timur 6. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Roni tahu ke Nomi Ucuk niang 019-826-8767 tahu ke Christine Icit niang 012-528-3832. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pemati niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datang dari Sundai anak Banting ngarika sesebiliak dekat madah ke laki ya Rudi Juing anak Kusau di udah nadai kena 26/8/2026
Lalu dekat di Sengait Bala Mayu kena 27 hari bulan 8 2026. Inya Sarito hari 4 di rumah Yempu ba tuai rumah Lucy baru 11 setengah Jalai Uya Sibu serta dekat di Anjung Kependam kena pagi 29 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan menuju kabar melayan atau kebakiah ngau semua kelala ya. Ba nanga bawan ke Nawit Bukit Temedak Sedaya Pasai Bun Sibu Tanah Putih Serikai Sang Sungai Melangan Sibu Kemedu Sari Kemena Sengau di Seratua. Jadi kabar melayan tindak oleh dirintah itu ngelala ke ngelala Nia Rudi Jui yang anak Kusau sama dibinta datai ngesah penusah tu. Jadi terang ke Silia kita tahu telefon ngagai lumur ke disebut aku di itu Sundai anak Banting 011 2587 3686 tau ke Esmi Nakusau 019 822 8696. Nah kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

0: Berserimbai ngau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nyias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawal dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tanah merti, David. Sejarah ngabujang beraninya ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak nadai telipun, nadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik mendua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemaik ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Kali ini saya kongsikan pahlawan dari Sarawak. Rentap, lahir sebagai Libau Anak Ningkan atau juga dikenali sebagai Libau Rentap, merupakan seorang pahlawan Iban Dayak semasa pemerintahan pertama James Brooke di Sarawak. Nama pujian beliau adalah Rentap Tanah, Runtuh Menua, diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar, Pengkoncang Dunia. Beliau meninggal pada tahun 1863 setelah berundur dari kubu Bukit Sadok selepas diserang oleh tentera Brooke. Rentap dianggap sebagai pejuang sejati Sarawak kerana sehingga ke akhir hayatnya, beliau tidak tunduk kepada pemerintahan Brooke. Slogan beliau yang paling diingati adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan, yang sering digunakan sebagai kata-kata semangat. Jadi, hayati patriotisme, #demi negara. Jumpa lagi.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bising ngemuan basah, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan julu ati tik sama yang dirayat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta engkau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah, engkau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun engkau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja engkau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan engkau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningah Semaba program Jakuk Sempama Ungkup kita ke Minggu Tu Hari 427 Hari Bulan 8 2026. Jakuk Sempama kita ke terubah ke di Pekunsi Kaku Peningah semua. Ianya bakar api ke Makai Sekok. Reti Sempama tu nyemak ngagai orang ke ituak nyebut utai. Udah pun orang nimbal ya tang agi gaya berjakuk lalu ngungut bakar api ke Makai Sekok ngai padam-padam jakuk enya. Jalai ngena jakuk Sempama tu. Dan bakar ya nama udah berjakuk ngai badu-badu. Tai tuak benar nyebut utai bakar api ke Makai Sekok padai. Dini alas awat jakuk ya ke ngungut bakarnya nyak tadi. Jakuk Sempama kita ke terubah bakar api ke Makai Sekok. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke BC dipinta bala peninggal kita. Kena kita menggal jago Sempama kita ke terubah. Kita bertemu baru tusun tik kedua udah tau lagi.

Lagu hari Riza Reho. Anang guai ya. Jadi kita ba tusun ti kedua jaku sempama ungkup ke minggu tu. Lalu pian mega jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama ianya Salah Panyun Baka Duko. Arti sempama tu banding agai urang ti dekak berengkah bejaku tak kenusi utai bukai tang nak nemu bagi utai ke disebut ya dulu. Ya nak nemu bekeni ke ngepun ke leka jaku ti meruan serta gerantang di dengan urang mayu. Jadi utai ke disebut ya nyak tadi nyau ngelipat ke bukai tau ke ya nyau nyebut utai ke bukai. Jalai ngena tau ke contoh ayat dikena kita nyebut jaku sempama tu nama jaku nuan nyau ngelipat ke bukai Salah Panyun Baka Duko tak nantai pengkalan mimit jaku nuan nama nak utai deka disebut nuan padah mana ngambil kami nemunya tadi. Jaku sempama kita kedua Salah Panyun Baka Duko jadinya tadi dua bengkah jaku sempama ke dipekunsi kaku ke minggu tu jadi baka selamang ke bisik kita peninga ke landia ke nemu kelebagi ngagai orang tuai ke bisik mendiang ke program tu engkau kita boleh dekat berkunci engkau aku buat program jaku sempama kita tahu inbox aku buat Facebook ini kita tahu meri jaku sempama engkau reti sekali di sempulang ke engkau nama atau ayat dikena kita nyebut jaku sempamanya tadi au kena kita berkunci ke penemu lebih lagi ngagai kita ke rindu ninga sada hari limbang.

Ya, begini kita tadi peningkat Suma City lagu hari Alun Luping Bujang Semalam. Di Kena Merindang kita kaki begulai ngau kami di Sada hari Limbang. Jadi terima kasih ya Memayo, kita ke BC Meda Live. Kami live aku kebenaran ya, Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Ngau live titu aku. Terima kasih ya kita ke BC 661 Iko orang ke Meda hari tadi. Ya sekedar hari bala-bala ke BC komen. Ianya Alista Juin, IDJ nama berita mana Alista? Pian mega single father. Single father hari temurung tu. Ipar bibi indai. Oh, ipar bibi. Okey, hari temurung. Lalu pian mega mayo gi peninga-peninga kita ke BC Meda live aku ke malam tu. Jadi bakal selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching. Jadi kita terus berperindang sementara kita nganti berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching. Jadi Siti lagi lagu ke BC dipinta peninga ke lemai itu ianya lagu hari Florent Law.

Selamat lemai peningat data kami nampak ke berita lemai 27 hari bulan 8 tahun 2026. Grid Kuasa Karan ngelati ke konektiviti digital di Limbang Enggau Lawas. Spital Lawas kebaru dibuka bulan 9 tu guna kemayuhagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko sebuah nasab hari menabukai, SSMC mansut ke jakut tangkan tahap 3. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Arus internet tindak entap tak ke penanggul blind spot di Limbang Ngau Lawas patut diputar ke Ngau Lengkas. Sabit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berdah ketup kara ke cukup berguna laban pemansang teknologi Ngau Utai Kedengguna Rakyat udah majak berpanggai bak servis digital. Ia marah ke internet tindak manah megak udah nanggul agensi perintah lebur dekat merik bantu Ngau servis ngagai rakyat. Sabab belak terkerugak ianya sektor dagang. Nyalah yang nyukung gempung kerjasama keritanggap antara Sarawak Digital Economy Corporation Ngau Sarawak Energy Berhad dikenak ngelatih kagi konektiviti digital di Limbang Ngau Lawas. Berbangunnya Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julaihi Narawi pada ke pengawal ngelatih ke internet di bagi Melua Limbang tak mudah lagi dikerja laban bagi Melua Diatuk udah disambung ke ngagai grid karan. Gridnya disadang oleh nyop ngerumban pengawal perintah tidak ngerembai ke arus telecommunication di Limbang Ngau Lawas ianya ari pengawal tiniri ke mayu hagi tiang telecommunication. Perkara temegak dekat dipesawab ke Ngau Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia. Ia madah ke Lawas sudah disambungkan dengan sistem grid kuasa karan dalam bulan 12 tahun siti itu kemarin lalu Limbang disambung ke ngagai gridnya kena 31 hari bulan 7 tu tadi. Spital Lawas kebaru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tu ilak berguna ke mayagi orang gawak ngintu pengerai. Kaban Konsel Negeri Sitak Bak Kelalan Baru Bian mereka ketuk dikena nentu ke spitalnya ulih dibuka Ngau kapasiti penuh. Spitalnya tinya di Spital Pakar Mit ulih muat nyentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Tajak pihak jam ke dia tu seminat 300 itik pengawak ajak sudah diisi lalu ada penyampaunya seminat kira 20 ikut ajak pengerja pengawak tu ianya orang ada kandang menua nyampu. Nyalai yang ngansak meyagi orang ari Lawas ke gawak ngintu pengerai pulai gawak bak menua diri. Barubian mansut ke penerang tu udaya kenemuai ngabas spitalnya begulai ngau Direktur Spital Lawas Dr. Douglas Chu Chin Kun. Berbak ngenyak Barubian bisik benar pengharap ke Spital Lawas ke baru uli nambah ke servis ngintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Spital ni megak ulih nyeliah ke rakyat bak kandang meluanya hari tindak ulih ndak nganjung diri berubat ke Limbang, Miri tau ke Kuching. Spital barunya bisi nyedia ke 76 itik katil standard kelimpari 4 katil bak high defensi unit HDU. Kelimparinya, spital tu megak bisi disedia ke ngau makmal ngau farmasi, unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat, unit emergency ngau trauma serta klinik ngeli. Kebukainya nyengkau bilik belajar bak unit pediatrik ngambil kebalan membiak ti diperubat ke dalam timpuh kelama agi uliah nerus ke pelajar sidak. Projek angkat ke pemanah stesen pam booster bak kampung Apar Singai ti bungkus RM3 juta ditetap ke udah temu endar lalu dekat nguntung ke orang mayuh bak kampung Tabung, kampung Apar, kampung Baring, ngau kampung Segong. Kaban Konsel Negeri Sitak Tasik Biru Datuk Henry Heri Ginep pada ke stesen yang Datuk Uli ngeluar kenyentuk ke 100,000 galen air sari ke guna orang mayuh bak 4 genturung peniaunya. Projek itu dipercayai ke kena mutar ke isu air bak genturung peniaunya di suah tanggul ketegal air tindak kuat tak kena daya air. Ia mansut ke Jakutu lebih ke ngulu pengawal Nur nyerah ke projek itu bak stesen pan booster Kampung Apar di Bau. Kita datu benda mendiang ke Berita Lemai, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Pertubuhan Meteorologi Khas ASEAN ASMC sudah mansut ke Jakut Tangkan tahap 3, ungkup Selatan ASEAN berduduk hari risiko subuh nasab hari menobukai pengudah kanandur tianggan dengan subuh nasab ke majak kusut. Bak jaku lalu tidiayan ke bak website rasmi sidak, ASMC mereka ketuknya di ketegal hari bak kandang menuanya tik lama kemarau. Pengawak mata ori satelit ngayan ke subuh nasab di tebal, ngau ke jalan penebal udah malut kandang menua ti besai, kebupun ari kanandur ti angat ke ditemu di Kalimantan. Berbak ngunyak subuh nasab ari Kalimantan Barat Megak, ditetap ke Gunung Rembai nuju ke utara. ASMC merah ke subuh nasab ke tebal ngau jalan penebal ari Kalimantan Barat, ditemu ngelekai ngagai tungak ke barat Sarawak. Berbangunnya tiga kandang menua di Sarawak sehari itu tadi, lagi ngerikut ke Indeks Pengamat Angin, IPU, tindak manah ke pengerai. Nakak pukul 3 ngali hari tadi, Samarahan dengan Sri Aman sama ngerikut ke IPU 157, lalu Serian ngerikut ke IPU 156. Kanandur kebukainya ngerikut ke angin di Jalan Pemersi antara 58 ngagai 90. Julur ati Sarawak tikat ngemansang ke ekonomi ti berplasar ke teknologi tinggi, nya endang berpangai bak pengawak ti ngelati ke Raban Nembiak ke Landiak ngenak jaku English, lalu sama belak dikemeran ke ianya pelajar sains, teknologi, engineering, enggau matematik, STEM. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki, pada kesebengkah hari pengawak ti bisi dipercalai kena nyapai julur ati tu, ianya merangsang orang rinduk macam. STEM megak udah jadi atur kecukup berguna dik kena nyungkap pengelandiat rakyat berpikir, lalu madah ke pengakti balak berpanggai bak kerban digitalnya tau benar ngerugak pengerindu orang maca. Datuk Hi Chang Ki mansur ke jaku tu bak pengawak Nur melancar ke Big Bad Wolf Books di Kuching. Programnya ke diaturnya untuk ke 6.9 tu ilak bisa nyeria ke main macam mutai baca ke dijual enggau rega kepatut. 155 ekor orang bisik ngon rimak pingat ngau tanda bahasa menua Sarawak bak sebengkah pengawak kediatur bak Astana Negeri di Petra Jaya Kuching sarih tu tadi. Dulu agi nerimak tanda bahasa ditu, ianya 14 ekor penerima darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, Tik Nyengkaum D.O. Bukit Mabung, Jabang Juntan, ngau D.O. Sri Aman, Syarif Bujang. Bak pengawak kesebaka 23 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti, lalu 15 ikut nerima ahli Bintang Sarawak. Kelimpah harinya 21 ikut orang nerima ahli Bintang Kenyalang, 39 ikut nerima pingat perkhidmatan terpuji, lalu 43 ikut nerima bentara Bintang Sarawak. Pengawak beri tanda bahasa itu dipenyari Tuai Pemegai Menua, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Siko Ino Tuai Umur ditemu orang udah nadai dalam klinik parit klinik pengerai Petra Jaya pagi tadi. Penderang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke ia, ti ditemu udah nadai ditu, ianya Sadiah Abdul Hamid, keberumur 63 tahun. Upis bomba nerima kangau hari polis berkaul dengan perkara tu, urung pukul 9.34 minit pagi, alai ngambil indonya. Niang tu megak udah diserahkan gai polis ngambil ke utai ti patut ulih di pejalaika. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Great kuasa karan ngelatih ke konektiviti digital di Limbang enggau lawas. Spita lawas kebaru dibuka bulan 9 tu berguna ke mayuhagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko subuh nasab hari menua bukai, SFMC mansut ke Jakut Tangkan tahap 3. Nyanaga kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat lemah hari ini. Dia tu kita mai kita terus boleh secara ingat YFM Limbang. Mbak awak sada hari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gelebet sudah maca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita boleh ingat YFM Limbang.

0: Benderanya meh setiap identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tambah sehingga muan basah, penguji, sejarah, reti kemerdekaan serta megak ngembuan julu ati tiap sama yang dirayat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, ma erti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, memanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Enggau putih, ngambil ke pemanah, enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup di rukun enggau penyenang.

baru kita ke Malam Tok Peningan semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekang mic dan mending ke Siti lagi main asal kita Iban. Ianya ke diberi nama Ganu. Jadi orang ke berganu ke kita ke malam tu ianya ibu layam anak aji dari rumah geri Jalai Sibu Bintulu. Terima meh Ganu lebuah ibu tu berganu mayang ngetau ke munyi tu.

Ya ma nya na ngai ka tu la bu ma la nya u kai kita tiga bise apa e na ya ma nya wa kita ya ba pun

Samay ato na maluoy na kita abagadaew tae na yaman.

tapi hanggai aku si nak mada ma kita sama baca dae ngawak unu pai kita ujau uai nya aku jumpa pina udau dah tak jauh-jauh kayu kamati aku atas tu kah ni yang aku maklum.

0: buka eh.
1: Makanya dulu kita ingat ke Ganung Mayang Getau, ba program main asal dari Limbang, wilayah baru, minggu ke baru, gak main asal kebukai, semina di YFM Limbang.
2: Halo bijak di ayah pengilima kaya.
3: Kita kak ingat tau. Nanti kita kak ingat meh program main asal Ari Limbang yang rempat
4: gelai naik tino tabah kau kena malu diem pedu kandang dado
3: di YFM Limbang.

Ya, kita lagi mengkang bergulai ngau waktu di sada hari Limbang. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi peningah aku dekat berkongsi ke sekedar berita ke bisa jadi di Limbang. Jadi ianya berkawal ngau arus internet tindak entap tau ke penanggul blind spot di Limbang ngau lawas patut diputar ke ngau Lengkas. Jadi sapi premier Datuk Amar Awang Tengah Liasan madakat tu perkara ke cukup berguna laban pemansang teknologi ngau utai ke diguna rakyat udah majak berpanggai berservis digital. Jadi ia madah ke internet tindak manah mega udah nanggul agensi perintah lebuh tidakkan merik bantu ngau servis ngagai rakyat. Jadi sama belak terkeruga ianya sektor dagang. Nyalai ia nyukung gerempung kerjasama ke ditanggam antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad dikena ngelatih kagi connectivity digital di Limbang ngau di lawas. Nya tadi berkawal ngau berita internet. Jadi kedua tu nya kelimpah nya tau keberbak ngonya Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi mada ke pengawak ngelatih ke internet di bagi menua Limbang tau mudah agi dikerja. Laban bagi menuanya dia tu udah disambung ke ngagai grade karan. Jadi grade-nya disadang oleh nyawuk ngerumban pengawak perintah di dekat ngerembai ke arus telecommunication di Limbang ngau lawas ianya ari pengawak tiniri kemayu agi tiang telecommunication. Jadi perkara tu megah dekat di pesawup ke ngau opis communication ngau multimedia Malaysia. Jadi yang madah ke lawas udah disambung ke ngagai sistem grade kuasa karan dalam bulan 12 tahun Siti tu kemari lalu Limbang disambung ke grade kena 31 hari bulan 7 tu tadinya tadi berita berkawal ngau kuasa karan di menua kita di Limbang ngau di lawas.

Lalu pihak megah aku dekat berkongsi ke Siti Dagi berita inya berkawal dengan penanggul internet ba Indo Opis polis pilih menua atau ke IPD lawas patut nak oleh diputar ke laban penanggulnya ngasuh communication ndak lancar kelimpah hari tingeruga pengurusan perkara pengelikuan ngau pengawak ti patut dikerja anti semua penusah ngenyet bisinya di lebuah ti mantai ke perkara tu sapit premier Dato' Ama Awang Tengah Haliasan madaka perkara penyambung ke digital kemaya hari tu udah majak berguna nyau ka semua sektor megau udah majak berpanggai ba arus internet tentap nyengkau membuat perkara pengelikuan perkara pelajar pengerai pengawak dagang ngau servis perintah jadi ia masuk ke jako tu udah ya ting mata ke pengawak nur bersilih ke sempekat perjadi digitalan ke saling hubungan limbang ngau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad di lawas bedau lama tu kemari. Jadi pihak megak nyata di berita ke bisi di kunci kaku peninga. Jadi pihak megak Siti ke berita inya berbak ngau nya baru bian bisi bendar atau ke ini berkawal ngau spital lawas ke baru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tuila berguna kemayu hagi orang gawak ngintu pengerai jadi kaban kaunsel negeri Sitak Berkelalan ianya baru bian madah ke tu dikena nentu ke spitalnya uleh dibuka ngau kapasiti penuh jadi spitalnya tinya di spital pakar miat uleh muat jentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Jadi tajak pihak jam ke dia tu semina kira 300 titik pengawal ajak udah diisi lalu hari penyampaunya semina kira 20 iku ajak pengerja pengawal tu ianya orang ari kandang menua nyampu. Jadi nyalai yang ngansa mayu lagi orang ari lawas ke gawak ngintup pengerai pulai gawak bak menua diri. Baru bian maksud ke penerang tu udah ya ke nemuai ngagai spitalnya bugulai ngau direktur spital lawas Dr. Douglas Chu Kin Sun. Jadi berbangnya baru bian bisi benda pengharap pengharap ke spital lawas ke baru boleh nambah ke sebis ngintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Jadi spitalnya megah boleh nyeliah ke rakyat kandang menuanya hari tindak boleh ndak nganyun diri berubat ke Limbang, Miri atau ke Kuching. Jadi spital barunya bisi di bisi nyedia ke 76 itik katil standard kelimpah hari 4 katil bahai dependensi unit SDU kelimpah harinya spital termegak bisi disedia ke ngau makmal ngau pemasi unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat unit emergency ngau trauma serta klinik ngelik kebukainya yang kawan milik belajar ber unit pediatrik ngambil ke bala nembiak diperubat ke dalam tempoh kelama agi oleh terus ke pelajar sida. Ya tadi berita ke diperkunci kaku dalam awak sada hari limbang ke sekali tau.

Hanya tadi peningan semua duit ti lagu baru di YFM Limbang Tujuh Mimpi Mary Kemeli Anggau lagu ke udah didengar kita hanya tadi lagu Ari Karen Libau Berwandi Kesayau hujung ke jam kita pukul 8.40 minit malam. Jadi sebengkah lagi pengerami ke dekat di atur di menua lawas ianya River Rafting Challenge Festival Bak Long Tengwak kedekadia tu 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi pengawak tu berlabuh bunyi ke disebut aku tadi kena 4 ngau 5 hari bulan 9 ya. Jadi pengawak tu ilak dekat di Guluk yang berhormat Dato' Henry Sum Agong. Jadi mayu pengawak ke dekat diatur kelebih lagi pengawak lubak ngemain kelimpah hari nyumpit nangkap si manua pekit main ball terbuka piala Dato' Henry Sum Agong. Lalu pekit bata tali, pekit karaoke lagu murut pertandingan Agaton, jabut tiket bertuah, lalu pihak mega bisi mega mandang ke tanda asal dari persatuan atau ke gerbong Tagal Okolot, pihak mega pengawal berbada ngau kelawon, pengawal artis murut, nya tadi. Pengawal ke bisi diatur di Long Tengwak di lawas. Jadi pihak mega berserimbai ngonya bisi mega diatur pekit nyurak ungkup anak mit kena 5 bulan 9 2026 ianya hari 6 ianya bisi kategori dibuka ianya terdika 5 hingga 6 tahun sekolah rendah tahap 1 7 hingga 9 tahun sekolah rendah tahap 2 10 hingga 12 tahun. Jadi pemegah bisi pekit karaoke lagu murut kena 4 hari bulan 9 2026 hari 5 terbuka hingga semua lagu kita mesti lagu murut iuran ya RM10. Lalu pemegah pekit tu dekat diatur 20 hari bulan ke penudi nganyo nama ianya 28/8/2026 ianya pergi lah lalu pekit main ball terbuka ke dekat dia tu 4 ke 5 hari bulan 9 2026. Jadi pihak mega pekit rakit tradisional terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau maya tu ilak kena 5 bulan 9 2026 hari 6 lalu pekit si mano catching ha tu aku nak nama nama pekit tu neh pekit ke disebut si mano catching lalu pian megah bisi diatur pekit ke lawon ngau babada kena ke dekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 minyak pekit keliang kau kumang gawai tu maka kita akan ngatur pekit kumang kau gawai kelawon kau babada okey jadi pekit batak tali terbuka irau asis simpung inya pekit batak tali ungkup lelaki kau indo ya jadi inya tadi berkawal kau pengerami Long Tengwak River Rafting Challenge Festival 4 kau 5 hari bulan 9 2026. Okey, ha ya tadi berita mana agai kita ke dekat

Ya, begini kami tadi peningan semua lagu ke penudi di Sada Hari Limbang Minggu tu hari 4, 27 hari bulan 8, 2026. Ngarap ke kita hanya tadi berperindang lagu-lagu ke udah ditebah aku ngau sekedar berita info ngau program ke udah di tusun aku ke lemah itu. Anda ingat bertemu baru maya kebukai Sada Hari Limbang Minggu barunya di bulan ngau kami ba hari 6 tu ba ngelah tengah hari. Jadi ngaunya aku mupo dulu. Selamat malam semua.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Okay, lagu Aku Bingung, lagu Rina Dinamik. Rina kita bawa YFM pemerintah malam sehari itu. Tadi kita dengar ke YFM 5 muka langgan Dominic Indau. Hari pukul 6, nyentuk dengan pukul 9 malam. Okay, dan lepas berita pukul 9, nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita muka langgan aku dan Daniel Stephen, 27/8/2026 sehari itu. Rina kita gaul lagu-lagu nyatai ke info serta mega mai ke kita lagi bisik program Romantik Kawai pukul 11 malam tu lagi, lalu pukul 10 malam kami dekat nombor ke berita hari YFM. Okey, harap kita berperindah ke sekali tu. Andrew Segalai, Semina duduk beribai.

0: nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk temunyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengan diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngak terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisa piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, ada ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
2: Plasar Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu ni Majestika Ayah Zati. Okay, berpak engkau hari ke angan serta bersebun tu dia kes orang ke bisik kawal engkau support ni tadi tau ke bisik kawal engkau saluran pernafasan nanti ke berita tu jangkitan saluran pernafasan akut tau ke urti. Jadi bisik kawal engkau orang ke tusan support ni tadi bisik nambah 124.4%. Jadi nanti sebenar tu ianya 160,637 buat minggu sebenar tu tang minggu ke baru tu tadi nambah agak 3,600 lebih kes ia ke bisik kawal engkau orang ke tusan cepat atau ke jangkitan saluran pernafasan akut atau ke urti. Tapi bukan orang ke sengat pun bisa nambah di nitiah ke ditu orang ke sengat buat minggu sebenar sebun sebab bisik 61 kes dan udah ke bisik sebun serta gaya hari ke angkat tu bisik nambah gagai 259% ianya 158 kes. Okey, ni berkawal ngau hari ke angkat serta bersebun tu tadi udah ngerugak penggerai kita kelebih lagi sedak ya ke sengat ngau sedak ya ke anamin ngau ratu ameh. Okey, ni berkawal ngau penusah sebun ya ke boleh ngerugak penggerai kita. Okey, lagu sekali tu dinanggau Nicholas Fredericks, Aku Rindu Aku Sayang.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukano an sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana madang orang
1: nomad jam di tu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus dah tahu kita kenya dah nyaman dah gagal bekenya.
1: Nadai lah si ke medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, Dato' kami nabur ke berita Ariwai FM. Unit Perkara Pengarah Bukai Sarawak Unifor dah ngagih ke belanja sepenyampau RM550,000. Ngagih gerempung Pengarah Buda Batu Niah dikena ngagak bangunan baru sida. Sapi Menteri Pemasaran Orang Indo Gawnemik Amir Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah ke bantunya ngayan ke komitmen perintah dalam mengangkat ke pemanah peringkat guna untuk perkara pengarah bukai. Hari Maya Bengkai Jalai Pengarap di negeri itu.

Mada ke Pramu Nur ngagak bangunan patut diberi perhati yang kau menentu ke tabak ke keman sekali ke bandur ke sebaka atau ke didiri ke bandur ti baru. Berbangunnya cik sepanjang pau RM21,000 megak bisa disuak ke ngagai komiti penglikun ngau pemasang genturun pediau rumah Nelson Ingkan dikena berjalan ke projek ngangkat ke mana rumah mesra Sarawak hari atur pengawal di Berupang.

Festival Bungai Ngau Lampu Kuching KLFF dibuka baru untuk edisi ketiga. Pengawal tu diatur bak Taman Botani Kuching berangkat hari demalam nyentuk ngagai 16 hari bulan 9 tuila. Nitiah ke penerang Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, pengerami tahun tu bisi berbeda hari sebenar tu nyentia ke mayuh macam perkara ti narit ati. Aktiviti serta ruang ti lantang nun diri sebilik ngau bala beraban begulai. Antaraya ia dia pengawak berjual ke bungai ngau utai tubuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Lights Wonderland. Festival tu dibuka ngagai mensia mayuh hari pukul 7 Mei nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Padawan Raf Safari 2026 dekat diatur kena 3010 tuila. Chairman UPS Council Pembandaran Padawan, Konselor Tan Kai, manakah pengawaknya diatur berserima dengan Padawan Discovery Festival 2026. Nombor peluang ngagai mensia mayuh ngasai ke pedelembak berakhir, tindak irau ke penekul asai maya berpikir. Ya pada ke format tu ikarap ke tau matak penyerta hari ruang bilik Raban Koperan ngau sidak dirindu ke pengawal adventure kelimpah matak orang tik ke cerubah yang dekat nguji ke pengawal berakhir. Aktiviti bukai ke bisi diatur yang pengawal dagang lumak ngau main dagang temuai ngau main asal. Pengerami itu megak dikarau ke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak itu serta negap ke penduduk Padawan. Jadi pala dagang temuai berpelasar ke rampak menua ngau pengawal adventure. Tiga ikut bakal penusah berbadi jalan alun tinuntung sebuah perengkar pengangkut bazar 4-way drive ngau sebuah motosikal bak jalan besar Pen Bonio Sri Aman Betung pagi tadi. Palan Operation UPS Bumba ngau penyah penusah Sarawak terima kangau ngenjit pukul 11.24 pagi. Lalu Raban Pembesai Aryu Pes Bomba ngau penyah penusah Sri Aman terus ngelawak Nur Palan penusah Nyadi. Dua ikut orang ke depan kereta 4-way drive-nya bakal bak pala. Lalu orang ke kena motosikal bakal bak pala lengan ngau kaki. Raban Bomba beri perubat tubuh sebenar dua ikutnya ke depan 4-way drive dibaik ngagai Hospital Sri Aman 2 ngena jentera EMRS. Orang ke kena motosikal pula ditambah ngagai hospital pengudah terima perubat hari Raban Besai Perubat. Tunakan kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

lagu yang dikeluarkan bapun tahun 2000 sebab lagu dari Maxwell penguji di dunia injau nama lagunya. Okey, terima kasih lagi bergelang oleh kami bawa FM tu main pemerintah malam. Kita bergelang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam sehari tu bakal selama meh pemerintah malam. Tentu yang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam. Okey, polis tahu ke polis lah, IPD polis di bau udah berjalan ke operasi. Kalau operasi di pejalan kesedaya bak kandang pasar bau dan ke pandang kandang menua bau ke alai sedaya berjalan ke operasi 1:30 ngalih hari tadi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Kalau bak operasinya sedaya udah bising luar ke 11 saman lalu bising 27 bengkah perangkap pengangkut di persa. Jadi saman dikeluar ke sedaya hari mai macam menyalah ya ke dikerja bak jalan alun meh. Okey, ni berita ke bisi diatur kalau polis bawa udah keluar ke sebelah saman bawa operasi ngempel jalan alun di perjalanan ke tadi. Okey, kita tinggal ke Maghrib Jalan. Salam betul aku terima YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Kunci.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Pagi hari ni yang Jeffrey yang Louis pukul 8 malam dan Datuk Ukai pukul 8 malam pukul 10.43 minit malam. Okey, di Kuching lemai tu tadi, ngali hari tadi sujan bisi meribut buku di lalu ribut ia ke balatnya tadi ujung ke sekedar nurnya tadi bisi pun kayu tu mayang yang kaum di pendin ngau megak sekedar agi nur bukai jadi mayang meh bukayu tu mayang dan kayu nya tadi bisi terperingkas meh laban di puput ke ributnya tadi begau sekedar nur di Kuching di tu laban hari ke balat amat beributnya tadi pemega atap sebengkah mall di Kuching ditunya tadi bisi terbaik mega di puput keribut yang tua ke terbaik dengan dua perumahan orang nya pemalat ribut ia ke berpuput di Kuching ditu ngalih hari tadi yang tua dengan lemai tadi ia ke bisi nyadi okey 10 malam ke 10 malam 11 malam kita dekat menggelai buat program Romantik Kawai kita tinggal ke Pulai Penghujung Edric Transmission.

Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak menjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Agos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid Fiction kemudian baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibu Jimat Mesair engkau kita deka mai pulai emas.

Okay, lagu Rehan DJ pilih aku ke pengke Romantika Y kita ke malam tu. Romantika Y nebah ke kita semua lagu-lagu romantik, lagu remputih, lagu Iban, lagu Melayu ditebah ungkup kita semua. Okay, ke sekali tu kita tinggal ke Boyzone. Every day I love you.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke Romantika Y?
2: Ni tengah rimpat pukul 11 malam.

boleh munuah tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basuh abi ketupnya ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut te laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: sebrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, so Nata Musim Salju Ari Hazami, lagu original soundtrack untuk drama Winter Sonata. Okay, kita berpindah ke sekali itu Baromanti Kawai. Ke sekali itu dengar ke Richard Wanda, Pengrindu Maya Bapangan.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dikekuasa, tetap terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: 12 Tengah Malam.

0: Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko dolun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akik cakenya.
6: Kok lo menanau?
7: Oku nyaa bidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
0: Bersantu ari YFM.
1: Info temuan. Sekali itu kami mai kita temui ngagai pilih menolong bantu Siti Ari bagi menua ya ketepikai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangat asal menua. Pasar Lubuk Batu tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Batu tu nitiak pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya suba udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubuk antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bakai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kiriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngamuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu ketemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu main ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti Jita Tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti Buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kedibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti Pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesida menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Naga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubu antu, Siti arinduar ia kemanah. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubu antu, nuju ngage wong merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubu antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Hari panjang wae atas tu, pejalai nuju ngagai wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ya kemana, ngagai sida ya kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia mega, ngagai sida ya kerindu jaga trekking. Wong mirah lubantu tu, besi 12 ringkat, peninggi ya. Ngau ai ya keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenu kesida kengguan menua tau, ai wong mirah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisial. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besai bak dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai tidak ya kerindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bun sudara telanjir, telaga kuman, lubang kusil, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
3: Mata ngai tinua, macam-macam lagu.

0: Nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai sejalan.
0: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: Kita Gatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Song 99.8 FM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu Ariwai FM. Weh, pedak dia mah. Petuainya. Patut nak mu mampu mulut. Ya, meh hanti. Ait liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Maki kita yang nampak, ya.
1: Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, lai.
2: Nanti kita batuk, pampun, mulut, kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajung diri berpersah ke hospital. Pesan tu hari

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai kita kengemuan gari lalu mayu baruma
2: tau beri gari kita ngagai gereja tau kengagai orang bukai tik buguna
1: kelimpah hari jemari gari kita puang
2: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi
1: tang tentu ke gari diberinya
2: bagaimana setahun dak lu ya
1: engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
2: aku Yon Yon
1: aku Kevin Ray
2: YFM
1: 24 jam sehari segulai sejarah.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati segala.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina, uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh merang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki arungnya kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Selistinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni ura bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau,

0: nama te kedadu ke tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama te tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawa de? Apu anak hack Facebook orang des tuan.
0: Bah, ketika kena hack berade. Ya ke ngaso telengak ada lockout. Tu memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedi nak lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.
3: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah diterima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh terima boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
5: Kami, Nori Langkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Lintas hari radio, kita muka uliah hingga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Sinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: oi, ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekar januan, uliah nyelamat kurang. Ari tidi periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Segulai, sejalai,
5: YFM.
6: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu dilah endak bertulang ngau dilah berpangak dua lalu bisik bega atau dikumai kita jakok tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jakok ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh di semua jakok tu tadi mai reti jakok ti endak mana. Jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
7: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita beda kapal ya, bak tasiak dien besai kapalnya ya.
6: Ya.
7: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemiat. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemik ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi bak kitempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau kan jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisa nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
8: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
9: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
10: Wai seberai.
4: WAI
10: YFM.
4: Ya, baru ngam.
10: Kan?
4: WAI

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, Sibu 87.6.

0: aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman boleh ningal ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.
1: Nemu padam besi ningal ke aku.
2: Yo.
3: Woi, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah yo.
3: Bah. Ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu tu malannya.
2: Bah, yuk, amat terkenung. Aram, nupuk tu ah.
3: Eh, ada eh. Terberun yang kedini kau minta sponsor eh.
4: Ingat yuk, main

0: ninga arap ke kita inya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala orang kada enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin explore program ba YFM
2: segulai sejalai ngau kami ba YFM.

0: Ngandai bala ne bala puak ke matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia anang temu kak bakai aja ko ya.
1: Betul betul. Nya jakuk mana dua merangsang
0: bala
1: ini Indo. Tang aku siti jakuk perangsang ri ni aki ku suba. Nesal ka kuninga jakuk perangsang takut ke jakuk perangsang suba ni mu suba ni aki kalang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah anti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku mendiang ke jakuk ya ni mu nama ku buah. Sekali ku ge menua ulu baje baji ai menua ulu ai. Hanya kena nesalnya nesale. Induk ke dia buat menolu lulus.
0: Oh, baji baji.
1: Hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
0: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lula.
1: Hanya kepada mana kepada. Okay, ni yang akik kundi kundi mu semua. Akik aku ngai sekolah itu mana hanyong ku begini gim nolu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku meruan saya, Okunwa.
2: Aku C.

0: Terus bergulai sejalai engkau kami bawa FM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

influenza A, dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengah, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai. Dengar ke

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depan.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: 4 lemari. Y FM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, nelang, tengah hari.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman uli ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Hashtag Lily.

0: 4 lemari. My FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Numbia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke dirimpu, ya. Tuning dirimpu, dia lama-lamanya nemu. Ini bisik pengerindu, labuh pengerindu. Instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai, Barbara.
4: Hai.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sibu 87.6.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat di serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering tiba tambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan, ngambil kia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan, tau ngiring sidak tilimpang, ngulu sidak tinadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak tinadaibu. Awak ke semua, tau diberkat, ngau pengingat serta puji nuan, nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kitai meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. Labanyak meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kitai megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemah ilak nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau penglandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, penglandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu, bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak titumu nguji ngajar balakaban dalam rengat umur tu. Engau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena meri tenaga sidak dimajak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung kerebak tu ti diberi kuasa engkau penglandik serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya penglantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh engkau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak kitai. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliut penyinuk nuan manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngerembai nyadi daun lalu berbungai lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngau upah nuan. Lalu diguyat ulih bau rengut ribut tingesuah, hari penatai pengerindu pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala, segar serta rinda, hari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyerah kup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawup ia ngaraban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuhnuan. Lalu kemendar kia, tau boleh pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambik kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambik ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya berperintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku. Awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku. Awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya ajak, terima kasih.

0: pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang mana rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.
4: Kami meribang kita mimpi ngari bermacam lagu.

Okey, janji tinggal mimpi Ari William Mawiyang ya. Lagu dikenal ngapun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarto. 28 hari bulan 8 2026. Kalai ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani pihak muka kita ke beranjung ke balan biak ke nurun bersekolah ke pagi itu. Kita ke BC mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak ke boleh mendiang ke YFM hari stesen RTM ke semak ngau kita ya. Rupiah megah ke boleh didengar kita hari RTM klik ngau megah ba channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi ba tusun program kita nak baka selama peninggal jam kedua atau lagi macam pesan ke bisik diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi atau lagi pukulai pak program 2 pagi wai bakal selama kehnya ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Okey, jadi berdau ngenatai ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu ya. Ngau lagu-lagu ke udah disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari ID Utai Orang.

0: Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Eh, lagu Ari Linda yang kawal hati tua. Aku kena merindang kita ke pagi tau. Ke engkau dah tumu. Bak rantu jalai nurun kawak. Pihak meka kita ke beranjung ke bala nembiak ke bersekolah ya. Tang Siti Penerang ke habisi dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak kemari. Kalau madah ke semua palan pelajar ngobga sekolah ke dipegai upis pelajar pilih menua Lupu Antu ya ditutup sarito hari 5/28 hari bulan 8. Kalau pengawal nutup sementara sekolah tu ke Tegal baca IPU pilih menuanya ke nak mana ke pengerai ya. Jadi itu nyerangkum 28 buah sekolah primary kemungkur 2,242 ekonomi ya. Ngau meka dua buah sekolah secondary ya kemungkur 1,793 ekonomi ya. Ke dipegai upis pelajar pilih Lubu Antu. Okey, jadi penerang ke madu baru bakawal ngau muka sekolah tu dekat dipadah ke upis pelajar pilih upis pelajar menua Sarawak ya. Lalu untuk diperhati kemega baca IPU bah website APIM ke pagi tu. Kalau pilih menua Sri Aman ngerikut ke baca IPU bah ikas ke pemadu tinggi ianya 185 ya. Lalu di Serian 167 ngau meka di Serikai 152 hanya 3 kanan dor ke agi ngerikut ke baca IPU ke nak maneh ke pengerai kalau iba kanan dor ke bukai baca IPU jalan ya pemersi. Kalau di Kuching mereka baca IPU ke pagi tu ke dikeluar ke website APIM seianya 95 angka tu hari bring di hari bisi hujan lemai kemari di Kuching bisi sekedar kanan dornya ke hujan kode ya biar balai angka kita bisi meda bak media ramah kemari ya bak sebuah palan pembeli barang ke balat aman di rusak ya ke Tegal biau balai atau ke kodik lemai kemari ngamuka ngujung ke sekedar pun kayu ke bisik tumbang di Kuching ya. Okeynya berkongsi ke penerang ke maduk baru berkawal ngau pengawal penerang ke dikeluar ke upis pelajar palilih menua. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peninga bedau menatai ke penerang ke bukai lalu pihak muka bedau maca pesan dari peninggal kita pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: Siapa ganuno time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana ki de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Yau bakal kampung jeruang ni ada dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nga, nga lah gumpal isi kutub say. Nama-nama kebuah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu delica de kelemahan tu. Nyato cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepan, nolong kungun saya api kemauk tu. Jepan, digat, jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Fiesta. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, akhirnya itu mengatai ke pesan ya, ke diterima hari peningat kita ke pagi itu. Pesan ke terubah itu hari Jeki anak Kasim, madah ke apai sida, Kasim anak Uming, Kasim anak Uming udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Haliah nanga Semeh Daro. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke Hagi. Penerang ke Sili Hagi kita tahu ba telepon ngagai Jeki anak Kasim pu ba lumur kusung 112-518-8780. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga Semeh Mawang Naman Julau di Bintulu Kapit Durin Serikai Bintangur Miri Igan ngau muka kaban belayan ke Bukai ya. Madah ke Kasim ane Uming, Kasim ane Uming tau ke Pai BJ udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah Sedempu, ianya ba rumah Haliah nanga Semeh Daro. Lalu mayang nganjung pai ditetap ke Hagi ya. Okey, lalu pesan kedua tu ianya ari tuai rumah Merawi ane Unggeng, madah ke Ucuk ya, Fernando Morientes Cenang anak Michael, ngau Linggun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Merawi gua Miang Sri Aman lemai tu lagi ya, 28/8/2026. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba gua Selepung Keramut Nyelam Kelawah Puai Melugu Kemintin Kelawah Pangkil Ran Punggu Sebemban Sungai Besai Sepanjang Kara Lacau Bangkuang Kubah Bait Pelancau Seri Aman Batu Babini Lubuk Antu ngau muka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Fernando Morientes Jendang anak Michael, ngau Lingkun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam terlegi ya, pak rumah Sidempu inya pak rumah Merawi gua Miang Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Elizabeth anak Francis. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Romel anak Nero ya, Romel anak Nero udah nadai muka. Lalu niang Romel anak Nero tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila malam hari 6/29/2008 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni nanga Padih Betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ba Betuang Anglican Cemetery. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selatan Nur kena oleh disebut itu magang, madah ke Rumil anak Nero, Rumil anak Nero udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sidempu, inya ba rumah Tuni nanga Padih Betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Tok Ninga, ianya Arya Sembai anak Mangku, amadah ke Lakia Incam anak Marian ya, Incam anak Marian tau ke Paimai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 29/8 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Buma Entalun Sekerang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kristina Rebai Lipat, rumah Jengin Kejemut, tabut, lidung, duri banget, awur banget, tebaruang, penti, batu lapan, maloy, pelasuk sekerang, buno, mujan, mejuang, murat, nibuang, buno beging, geluang, ungkap, batu lintang layar, pematu, tebanulu, pais, remabuang, bala apa skim sekerang, di batu ni ya, ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi, madah ke incam anak marin, incam anak marin tau ke paimai, udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai palamai wah, malam pergi lah, ba rumah sidampu, inyak ba rumah buma, talun sekerang, lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna tau ke apa kaloi madah ke apa ya tuan rumah Juna anak semua ya tuan rumah Juna anak semua udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai apala mayu ba rumah sidampu inya ba sungai Sangan Tatau. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke hagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sangan, Muput, Lubu Laduang, Pu Sibu, Sibu Jaya, Durin, Entajum, Pasir Nangka, Matang Anap, di Bintulu, ngau muka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai enturan pu ba lumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke tuan rumah Juna anak semua, tuan rumah Juna anak semua, udah nadai ya, lalu dekat di sengai Palamayu, ba rumah Sidampu, ianya ba sungai Sangan Tatau, lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu, ianya hari tuan rumah Michael Jalak anak Kenawang, madah ke Sembiang 100 hari ke bini ya, ianya niang Roslin Lada anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 pukul 5 lemai ya. Jadi pengawaknya diatur Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Michael Jalak Sungai Pawan Kenawit. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai DSP Roni kebal umur 013-814-4141 tahu kenuju Cikgu DC ya 013-577-7682 tahu kenuju Puan Rosita Sani 019-894-1401. Jadi pesannya nuju kaban belayan Pak Nanga Macan Ulu Macan Kapit Pengulu Lembat ngau bala ke dipegaya ba pedai bawan ngau tua api meka kaban belayan ke bukai jadi pesan tu tadi madah ke pengawak semiang ke 100 hari keniang Roslin Lada na inggang ke dekat diatur 31/8/2026 tu ilah pukul 5 lemai ya ba rumah sidempu inya ba rumah Michael Jalak Sungai Bawan ke Nawit. Okey, nyak ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Datuk lagi nampung maca pesan ke Bukai. Perindang dulu lagu Arya Chan Ku Kai Penyangkai merindang kita ke pagi tu.

Okey, ngenatai ke pesan bokai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau hari selemah anak tugang. Pesan madah ke Cula atau ke Jabai anak tugang. Udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu. Ianya pa rumah Lani Bangiang Mamut Sebuti. Lalu dekat di perantu ke 29/8/2026. Okey, hanya pesan moga ke bisa diterima hari peninggal kita. Lalu pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Misun Nanga Salu Sebuti, rumah Hapin, rumah Timai ngah rumah Lani Bujang, Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai ngah rumah Belang, Kelitang, rumah Tecoy, rumah Naomi, rumah Jika, rumah William ngah rumah Genatan Pidik ngau megak kaban belayan ke buka ya. Hanya tadi pesan madah ke Cula anak Jabai atau ke Jabai anak tugang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di perantu ke 29/8/2026 ya, hari 6. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah hanya hari Mas Muni anak Gindu madah ke ngetah sulit niang Indai Sida hanya niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur pergila 29/8/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawaknya diatur Pak Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Kusung 113-979-8434 atau ke lumur 010-946-3415. Jadinya tadi pesan dari pesan ke madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke tempalu ke niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur lemai pergila apa Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari servis te anak Banyan madah ke ngetah sulit niang apa ya. Niang ex tuan rumah Banyan anak Jambai ke dekat diatur ianya pagi 30/8/2026 hari Minggu. Lalu pengawalnya diatur bar rumah Sidampu ianya bar rumah juga Sungai Liu Maban Balingian. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bar DJ bawah tepus sebaliknyan Batang Muka Bayan Sebetung Tasik Lubuk Subung Lubuk Antu Brunei Selangau ngau megak kaban layan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Indai Saran 019-836-9379 tau kenuju serta 014-205-6653. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau nyuak kentebalu niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ya ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak 30/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah juga Sungai Liu Maban Palingian. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan hari Patrick Bala madah ke ngetah sulit niang atang anak Siam ya ke dekat diatur pergila 29/8/2026 nguan ulit lalu pagi hari Minggu ngetah sulit ke niang tau ya. Ya, jadi pengawaknya diatur pa rumah Sidampu, enyok pa rumah Himba, bawang asan Sibu.
Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak rumah Monica Giri, sepau Stabar, rumah kaya Durian Sibu, rumah Sophia Tanjung Latap, Mupu Stubah, Singgat Sungai Lengan, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, rumah Suda Bawang Asan, Batang Lasa, Serban, Ngau Megak, Kaban Belayan ke Bukai. Okey, jadi penerang ke sini lagi okay, kita tahu bertelepon ngakai Lumur 013-860-3952 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau muain terbalu ke Niang Atang anak Siam tau ke Pai Jelian ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah. Okey, ngoi yang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Enya pesan hari Mbuyana anak Jungka madah ke Injan atau ke Magdalene anak Tamin ya. Magdalene anak Tamin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ba rumah sedempu enya ba rumah nyangkau bangkit remai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba seruai nanga bangkit bangkit Kemantan bangkit remai asal bangkit Iju Suri Jerai Lubu Putus Pelawa Tebro Munggu Gernis Serudit E Ngobi Matup Beduro Tanjung E Ngobi Pelandu Penunus Menyalin E Ngobi Tarum Ulu Teru Dulang Nanga Kayau Teru Atas Ngau Baru Ngau Muka Kaban Belayan Ka Bukai Kena Ulih disebut di Tau Magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur 013-611-82-041. Ya tadi pesan madah ke Injan tau ke Magdalene anak Tamin tau ke bini Mbuyana anak Jungka udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam pergilah pa rumah sedempu enya pa rumah nyanggau bangkit rembai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, kita berperinan dulu ngau lagu hari Antonio ke pagi tu piring 8.

Okey, hari Antonio ya, piring 8 ke pagi tau. Jadi pukul 7.30 pagi tau lagi, nunabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu hari Wan Di Ali, Ngai Di Nak Ka. Lagu kena merindang kita ke pagi tau.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imerda Johnny. Berita pagi hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. Terubah tu batang berita. Raban orang ke bembu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka, nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agik raban profesional sains pengerai. Muzium Sarawak ngagak dokumentation koleksi periuk Melanau di lebih 100 tahun umur. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Sepenyampau 429 sidak ke bempu tanah temudak bangsa asal NCR bak kana menua Kerian nerima palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Mungkul 520 lot hingga pemesai 679.6 hektar. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah pengawak nyukat perimeter ti dipejalai ke Ari Baruh Seksyen 6, ukai dikena nguliah ke tanah ngik rakyat. Tang proses tu ngembuan tuju dikena nentu, ngerikut serta nyaga tanah NCR sebedar palak tanah sikut-sikut orangnya dikeluar ke Ari Baruah Seksyen 18. Ia madah ke hak bempu Ari Baruah Seksyen 18-nya meruan serta dikelawang ke Ari Cukai Tanah ngau bayar premium. Pengawak nyerah kenya mungkul kanan menua Sungai Kerian ngau Sungai Kabo, Entebu, Selambung ngau Kampung Sipuak Kerian. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami nunyuak ke surat bempu palak tanah Seksyen 18 di Seratu. Bak pengawak ke Sebaka, Datuk Len ngelalau sidak ke bempu tanah di Sarawak. Ngambil ke nak nyuau tanah ke udah bisik palak tanah di semina nguliah ke penguntung dalam timpuh panda aja. Tanahnya patut dikemansang ke cara produktif, jadi kepun penatai pemisik dia nak putus serta nyamin ekonomi ruang bilia. Ia madah ke perintah nyedia ke mayuh macam bantu ngau inisiatif ungkup pengawak bertanam ngau pemansang tanah diulih dikena sidak ke ngempu tanah. Orang ke ngempu tanah mega diperansang ngau masuk program modernisasi pengawak bertanam dikena nentu ke tanah pesakanya meruan produktif. Peminta bak raban profesional dalam bidang sains pengerai bersekutu majak berguna. Bidang tu berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis jangka pengerai cara komprehensif di Serata Sarawak. Direktur Pengerai Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke pemesai geografi negeri itu serta pemal ke ditapik lebih nyedia ke servis pengerai berguna ke pengerja pengawak ti kompeten serta ngembuan pengelandik khas. Ia madah ke spital, klinik pengerai, ngau pala rehabilitasi berguna ke mayuh agir raban profesional berindik ari penambah kes penyakit nak berampit bakal kemih manis, hipertensi, riman, ngau penyakit jantung. Teks Jakuk Ya dikenatai ke Sapit Direktur Pengerai Negeri Sarawak ngelik Dr. Misah Mat Ramli maya program pengawal pemandang pelajar ngau kerjaya sains kesihatan bersekutu 2026 di Kuching. Upis Museum Sarawak benung ngagak dokumentation koleksi periuk asal raban bangsa Melanau di pelabak ke berumur lebih 100 tahun di Kampung Telian Ulu. Kurator Upis Museum Sarawak, Eldrin John Hugh, madah ke proses dokumentation berguna amat dikenang rekod ke nilai sejarah ngau budaya artifak tu. Ia madah ke tinjau tumu, mandang ke koleksinya, ngembuan nilai sejarah, estetika ngau budaya tertinggi. Bak penemuai ke Sebaka dia rabannya megak bisi berarti ke proses ngasih ke sagu tendang bisi kawarat ngau gaya penghidup asal komuniti menuanya. Atunya nyadi sebagi ari inisiatif Upis Museum Sarawak berjalai ke pengawak dokumentation serta ngintu pesaka asal Reta Tengkira ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke jakunya ngagai media di muka. Dia tu kita menung-menung ke berita pagi dari YFM Kuching.
Unit Perkara Pengarap Bukai Sarawak, Unifor, udah ngagih ke belanja sepenyampa RM550,000 ngagih gerempuang pengarap Buda Batu Niah dikenal ngagak begunan baru sida. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nembiak Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah kebantunya ngayan ke komitmen perintah dalam ngangkat ke pemanah perengka guna ungkup perkara pengarap komuniti Harimayuh Bengkah Jalan Pengarap di negeri itu. Yang madah ke perambu endong agak begunan patut diberi perhati nyengkau menentu ke tabak ke engkeman sekali ke bandua ke sebaka tau ke didiri ke bandua tik baru. Berbak ngonyak cek penyampau RM21,000 maga bisi disuak ke ngagai komiti pengelikun ngau pemansang genturung pendiau rumah Nelson Ningkan dikenap jalai ke projek ngangkat ke pemanah rumah mesra Sarawak dengan atur pengawal berupan. Projek Irham di Sekolah Kebangsaan Puruh Karu Padawan muka peluang ngagai balan nembiak nyerungkai mayuh macam peluang belajar ngau kerjaya dikena nempak pemuju Jemaah Ilak. Sapin Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syahid Ahmad Ghazali madah pengawal nyedia ke penerang tumunya berguna amat ngagai nembiak berarti ke perkara pelajarnya nang jalai non nempak pemuju. Yang madah ke projek Irham ukai seminar program motivation tangnya di Pelasau dikenang rembai ke perspektif nembiak maya milih pelajar ngau kerjaya sidak Jemaah Ilak. Program tu diatur Sarawak Student Association United Kingdom ngau kerjasama serakup nembiak Bangsa Bersatu Sarawak Pampang Samariang ngau Mambong. Belak merangsang nembiak ti belajar bak menua luar pulai serta bersedia merik pemerik sidak ngagai komuniti. Sepenyampau 451 ikun nembiak kemas hari pelilih menua Batang Sadung dekan terima pemayat hari program kerja jurai pengelandia nyadi apai indai Parlimen Batang Sadung. Sapi Menteri Perengka Guna ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariu madah ke pengelandia nyadi apai indai berguna amat dalam nentu ke pengerembai perkara emosi ulah ngau perkara pelajar bala anak. Ia kemega Kaban Kaunsel Negeri Sadong Jaya madah ke apai indai ti cakah mega ulah ngerapit ke kawa antara ruang bilik raban pengajar ngau kemas. Program ke diatur bak balai mensia mayuh Kampung Jai yang bisi mandang ke mayuh macam aktiviti belalau ke diri sebilik kelimpah menjadi ke bulan kebangsaan ngau kimpin nuat ke jalur gemilang. Aplikasyen Sarawak PAS ngau My Digital ID diperambu dekat disegulai ke dalam bulan 10 di dekat data itu ngambil ke peranak Sarawak seminak guna Siti aplikasyen ajak untuk pengawal ngesah ke data diri. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Datuk Hi Chang Ki madah ke perkaranya udah dipersetuju antara kedua-dua perintah Sarawak ngau perintah besar. Yang natai ke penerangnya ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Nakak ke dia tu urung 1.9 juta rakyat Sarawak udah download application Sarawak PAS. Application ke dipenyadi bulan 10 tahun yang tadi jadi pintu penama perkara digital ngujung ke rakyat negeri itu oleh akses ngagai mayuh macam servis perintah serta tahu nak ibuah berkenak ke proses ngesah ke penerang diri ngau cara bertanduk. Polis minta bantu dari mensi mayuh ngigak siku induk berumur 20 tahun ti diriput ke Lenyau, Kenyau hari lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke induk ke Lenyaunya dikelala ngau nama Sakir Vincent ke penudi di pedak ngimai taman Kuang Tiong Bak Jalai Stephen Yong orang pukul 3 ngali hari. Maya ke penudi di pedak yang ngena blouse curak kelabu ngau tancut curak celum. Pemangku Superintendent Barry William ngesah ke kes orang Lenyaunya dengan penerang media di Kuching.
Mensia mayuh ke bisik penerang bekawa ngau induk tu dipintang natai ke penerang ngagi pemesai pemansia kes hari upis polis Batu Kawah Sajen Yusman Jemain ngena nombor 019-8866-740 tau ke bilik operation induk upis polis pilih IPD Padawan 082-862-233. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Raban orang ke bempu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agik raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak documentation koleksi periuk Melanau ti lebih 100 tahun umur. Yang nakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 28 Rebulan 8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, nyaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai si tagi singkang ti beserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lombak kuda di Kuching menang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ariela. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak kedekat ngagak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakuk saritok, ianya tupuak. Tupuak. Reti tupuak, ianya pemaduk penyuntuak. Semua utai dikenadai, tau ke serantak. Contoh ayat, sida anggup sebiliak, tupuak amai tau entuk. Laban padi sida nadai jadi selekah ketegal dempak cit. Udah ke rumah sida angus bedau lama tu tadi. Nyak nakak selekah jakuk saritok.
4: Seleka Jakuk Sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jalur Milang atau ke Menira Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku mendak itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Ndak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah. Sudah besarnya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labanya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuansa salaikan ke boleh tempat kita mata nya sen hari ya aku nemu baca isi salaikan nak aku nemunya lumik sampai tu nak laikan
3: ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.